0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang.
2: Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka.
0: Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. PMI mengirimkan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, NTT. Kapal kargo milik Turki dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau dan juga memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat. Gulista Kisra melaporkan.
3: Baik, terima kasih saudara sekalian. Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
4: Presiden Prabowo Subianto tiba di Lanut Supadio Pontianak dan langsung meninjau penanganan karhutla di Kabupaten Kuburaya. Presiden tiba sekitar pukul 10.50 pagi waktu Indonesia Barat menggunakan pesawat kepresidenan. Kemudian menuju posko penanganan karhutla untuk melihat kondisi lapangan dan menerima pemaparan, perkembangan kebakaran, serta sebaran titik panas. Wakil Bupati Kuburaya Sukiryanto mengatakan Presiden telah memberikan dukungan tambahan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
1: Konsen untuk membantu musibah yang ada di Kalimantan ini, khususnya Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kuburaya. Beliau tadi kita dengar bahwa telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang dan mungkin menyusul besok yang insya Allah 8 pesawat yang akan standby di Kalimantan Barat. Yang kedua, beliau telah memerintahkan juga menyiapkan mobil pemadam kebakaran itu 50 unit dan juga menambah personil itu kurang lebih 100. Begitu juga yang lain tentang pengepuran itu akan diindeksikan.
4: Tenaga ahli kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo melaporkan hasil pemantauan satelit dalam 24 jam terakhir yang mendeteksi 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan TNI Angkatan Udara turut memperkuat operasi udara dengan mengerahkan pesawat KASA A2117 dari Skadron Udara 4 Lanut Abdurrahman Saleh untuk mendukung operasi modifikasi cuaca.
5: Kemudian kesiapan untuk materi semai dari BBBD juga sudah menyiapkan, kemarin ada di belakang di gudang sudah siap. Hanya saja tadi disampaikan dari BBBD dan kami monitor dari BMKG, karena kondisi potensi awan yang kurang mendukung. Kami dapat informasi diprediksi tanggal 23 bisa ada potensi awan yang bisa disemai, sehingga bisa menumbuhkan hujan atau potensi hujan. Kemudian tidak kalah pentingnya kami dalam hal ini menyampaikan bahwasanya untuk waterbombing itu adalah salah satu hal yang terakhir, karena kalau sudah masif tentunya akan tingkat kesulitannya juga akan tinggi. Apalagi sudah meluas, waterbombing akan sangat kerepotan.
4: Dengan tambahan dukungan personel dan armada udara, penanganan karhutla di Kalimantan Barat diharapkan semakin cepat dan efektif. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Hermanta dan Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya memutuskan untuk memundurkan jam masuk sekolah bagi siswa madrasah dan sekolah agama lainnya karena semakin memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
6: bergerak ke arah yang sangat berbahaya. Tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan.
7: Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berdampak terhadap kualitas udara di Kota Palangkaraya mendorong penyesuaian kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah. Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya turut mengambil langkah dengan mengimbau satuan pendidikan di bawah naungannya untuk menyesuaikan jam masuk sekolah serta memperketat penggunaan masker bagi peserta didik dan tenaga pendidik. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya, Haji Supiani, kepada RRI mengatakan kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya melindungi kesehatan warga sekolah dari paparan kabut asap yang semakin pekat. Penyesuaian jam belajar juga diharapkan dapat mengurangi aktivitas siswa pada saat kualitas udara masih kurang baik. Sekolah juga diminta memastikan siswa menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Kegiatan luar ruangan juga perlu dibatasi hingga kondisi udara kembali membaik.
8: Untuk anak-anakku semuanya, ya dari madrasah khususnya, agar supaya tetap menjaga kesehatan dan pakai masker, dan juga kami sudah memberikan himbauan ya untuk pelaksanaan pembelajaran itu dimulai dari jam 7, tapi yang lainnya bisa menyesuaikan sesuai dengan apa yang mungkin kita lihat kondisi udara sekarang ini. Dan tentu juga yang terpenting adalah guru dan orang tua selalu memberikan motivasi kepada anak-anak.
7: Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga menetapkan jam masuk siswa SD dan SMP diundur menjadi pukul 8 pagi. Pendidikan anak usia dini atau PAUD menerapkan pembelajaran jarak jauh. Hal tersebut kembali dipertegas oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Aprapi Koranan, yang juga menekankan agar pihak sekolah terus memantau perkembangan kualitas udara dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi terkini. Apabila kualitas udara terus memburuk, lanjut Aprapi Koranan, tidak menutup kemungkinan semua sekolah akan menerapkan pembelajaran di rumah atau pembelajaran jarak jauh.
6: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan untuk bantuan pendidikan SD maupun SMP. Sampai saat ini ada beberapa yang masuk laporan itu melalui sekolah-sekolah atau pendidikan. Yang makanya kita kumpul dengan semua kepala sekolah sehingga lahirlah surat-surat penyesuaian jam belajar yang kedua ini.
7: Dengan kondisi kabut asap yang masih terjadi, sekolah diharapkan meningkatkan pengawasan penggunaan masker dan mengingatkan siswa untuk menjaga kesehatan selama mengikuti kegiatan belajar mengajar. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Palangmerah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT. Rian Suryadi melaporkan.
2: Dan barang-barang tadi Anda lihat itu baru kira-kira 20%. Masih banyak tergini.
0: Palangmerah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Pengiriman dilakukan melalui jalur laut dari Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara menuju Pelabuhan Labuan Bajo. Ketua Umum PMI Yusuf Kala mengatakan pengiriman bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, terutama selama masa tanggap darurat dan berada di pengungsian. Bantuan PMI tersebut mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari sandang, perlengkapan ibadah, kemudian hunian darurat, penerangan, kebutuhan rumah tangga, hingga bantuan bagi kelompok rentan. Bantuan selanjutnya nantinya akan didistribusikan secara bertahap ke 7 kabupaten di Flores.
2: Jadi itu yang kita ingin memenuhi kebutuhan yang paling banyak di antara distrik. Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka, di samping juga kebutuhan dasar yang lain.
0: Di kesempatan yang sama, anggota Palangmerah Indonesia Maumere, Yosef, turut menjadi korban gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Usai gempa, Yosef langsung menghubungi PMI Maumere, Nagakeo, dan Kupang untuk meminta bantuan karena menurutnya PMI Maumere bergerak cepat dengan mendirikan tenda dan membantu masyarakat yang terdampak.
9: Sejam 6:20, saya menjadi korbannya. Saya berlindung di bawah meja bersama istri saya sambil menyaksikan rontoknya gedung. Setelah itu saya telpon PMI Maumere, telpon ND, dan telpon Kupang. Puji Tuhan pada saat itu dari Maumere langsung bikin tenda dan PNI pertamalah yang membantu masyarakat yang jatuh di laut.
10: Selain membawa bantuan PMI, kapal yang diberangkatkan dari terminal domestik IPCC juga mengangkut bantuan logistik dari sejumlah lembaga lain. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak bencana di NTT. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Tuhan berikan kemudahan sehingga selamat itu.
0: Memasuki puncak musim kemarau, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi krisis air bersih dengan memberikan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan seperti di Desa Ponggok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Ana Kusuma melaporkan.
11: Memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2026 ini, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaannya untuk mengantisipasi dan membantu warga masyarakat dalam menangani krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Kediri. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Dr. Andes Triatmono Wahyu Supriyadi, saat diwawancarai RRI menyampaikan bahwa di bulan Agustus 2026 ini menjadi periode yang perlu diwaspadai karena berdasarkan informasi BMKG, wilayah Kediri telah memasuki puncak musim kemarau. Dalam hal ini, PMI juga telah melakukan asesmen untuk memetakan kondisi dan kebutuhan air bersih masyarakat dan hasilnya adalah Desa Ponggo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri menjadi wilayah yang mulai mengalami kondisi darurat kekeringan dan juga krisis air bersih.
12: Sesuai dengan asesmen yang dilakukan, karena kebutuhannya itu dalam seminggu itu mau 3 kali kirim. 1 kali kirim air ya sekitar 2-3 rit. Jadi 1 tangki dengan volume 5.000 liter itu. Karena itu kita sudah melaksanakan pengiriman atau dropping air bersih. Sudah kita koordinasikan dengan BPBD. Sehingga untuk bulan Agustus ini kita mulai tanggal 12 kemarin. Kita dalam 1 minggu itu mengirim bantuan air ke wilayah Ponggok ini.
11: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3, Doho Kediri, Satria Kridanugraha, turut menjelaskan bahwa musim kemarau 2026 kali ini dipengaruhi fenomena El Nino yang memang berpotensi membuat kondisi kemarau berlangsung lebih kering dan juga lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
13: Saat ini di bulan Agustus, sebagian besar wilayah di wilayah Jawa Timur, termasuk Kediri dan sekitarnya, itu masuk pada puncak musim kemarau. Sedangkan nanti di September, Oktober itu biasanya normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan, tapi karena ada fenomena El Nino ini, September dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah.
11: Sejumlah wilayah lain yang selama ini tergolong rawan kekeringan dan juga krisis air bersih di Kabupaten Kediri masih terpantau dalam kondisi aman. Ana Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup. Setiwa Agung melaporkan.
14: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup, mulai dari remaja dan calon pengantin hingga masa kehamilan, menyusui, bayi, dan balita. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau Dinas PPAPP DKI Jakarta, Leni Yuningsih menjelaskan, upaya tersebut dilakukan melalui Pekan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting dengan memverifikasi keluarga sasaran dan mengidentifikasi kebutuhan intervensi sesuai kondisi masing-masing keluarga. Menurutnya, pencegahan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan karena dampaknya mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan.
15: Karena itu, pencegahan stunting harus dimulai jauh sebelum seorang anak lahir. Intervensi harus dilakukan secara berkesinambungan menggunakan pendekatan siklus hidup yaitu sejak masa remaja, calon pengantin, kemudian kehamilan, persalinan, kemudian masa menyusui hingga periode bayi dan balita.
14: Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta juga memberikan edukasi kepada para kader posyandu agar dapat mendampingi keluarga dalam upaya pencegahan ini. Sementara itu, dokter spesialis anak Kurniawan Satria Denta mengatakan pencegahan stunting juga membutuhkan pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin melalui posyandu agar masalah dapat dikenali dan ditangani sedini mungkin.
16: Jadi semakin cepat dikenali dan ditangani, semakin besar peluang perbaikan. Ini adalah prinsip kenapa kita harus posyandu rutin itu di sini. Kalau setiap bulan nggak posyandu, ya gimana cara kita tahu? Kalau setiap bulan nggak diperiksa, gimana kita cara tahu? Kalau misalnya dia ada serat berat badannya, ada masalah di ASI-nya, kita nggak tahu.
14: Merujuk data status gizi di Jakarta, pada tahun 2025 sebanyak 19.500 orang termasuk dalam kategori stunting. Pemprov DKI Jakarta menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 15% pada tahun ini dan turun menjadi 14,2% pada tahun 2027. Adapun beberapa langkah untuk mencegah stunting dapat dilakukan sejak remaja melalui screening anemia dan konsumsi tablet tambah darah, pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali, pemenuhan gizi seimbang terutama protein hewani, pemberian ASI eksklusif, imunisasi lengkap, dan makanan pendamping ASI bergizi. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapal kargo milik Turki dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam yang menyebabkan satu anak buah kapal dinyatakan hilang. Seperti dikutip dari kantor berita antara, kapal kargo MV RMS Team yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran asal Turki menjadi sasaran serangan drone yang belum diketahui dilakukan oleh pihak mana. Dari dunia olahraga, Indonesia menjadi juara FIFA Continental Championship 2026 Asia Football Council setelah menaklukkan Jepang pada pertandingan final. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Indonesia memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia, di mana pada partai final Indonesia menang 2-1 atas Jepang. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Putu, silakan. Brigadir Putu, silakan laporannya. Ya, kita masih coba untuk terhubung kembali ya dengan Brigadir Putu yang ada di NTMC Korlantas Polri ya untuk menyampaikan informasi lengkapnya bagaimana situasi lalu lintas di berbagai wilayah seperti di wilayah Jakarta di Slipi Palmerah Jakarta Barat, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan. Ada juga nanti info mengenai Simpang Javanan.
18: Semanggi yang akan menuju ke Grogol, Petamburan ataupun Pejompongan pagi hari ini terpantau lancar. Adanya perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light dan itu pun kurang lebih hanya 50-100 meter ke belakang dan selepasnya kendaraan dapat kembali mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Namun, pemirsa perlu diantisipasi akan adanya pertemuan arus kendaraan dari arah Palmerah yang akan memasuki gerbang tol Slipi ataupun kendaraan yang memutar balik dari arah Tomang. Kemudian lalu lintas di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke Grogol pagi hari ini terpantau lancar. Begitupun dari arah Grogol yang akan menuju ke Cawang pagi hari ini lalu lintas juga terpantau lancar. Selanjutnya pemirsa kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke Senayan maupun Slipi saat ini terpantau lancar. Belum juga terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan pada minggu pagi hari ini. Namun pemirsa perlu diantisipasi akan adanya aktivitas masyarakat yang melakukan olahraga pagi hari ini di kawasan Senayan. Sehingga kami harap bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Kemudian lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke Gatot Subroto di jalur arteri pagi hari ini juga terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 km per jam. Kemudian kita lihat bersama lalu lintas di tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke Slipi ataupun Tomang terpantau lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Walaupun lalu lintas pagi hari ini terpantau lancar di beberapa arah, kami himbau tetap untuk menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Dan selanjutnya pemirsa kita akan melihat lalu lintas di luar kota Jakarta, tepatnya di Jawa Timur, di Simpang Japanan Porong, Sidoarjo. Kondisi lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah bawah yang akan menuju ke atas saat ini terpantau lancar cenderung lengang. Begitupun dari arah Malang yang akan menuju ke Surabaya. Selanjutnya lalu lintas dari arah Malang yang akan menuju ke Mojokerto atau dari arah atas yang akan menuju ke kanan, pemirsa, pagi hari ini juga masih terpantau lancar. Dan pemirsa, di kawasan Simpang Japanan Poros Sidoarjo, Jawa Timur ini didominasi oleh kendaraan berat seperti truk ataupun bus, sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda, antisipasi akan banyaknya masyarakat pejalan kaki yang menyeberang ataupun berlalu lalang di kawasan ini. Tetap patuhi rambu lalu lintas yang berlaku, hal ini demi keselamatan kita bersama. Dan selanjutnya para pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari Lingkar Kudus, Jawa Tengah. Kondisi lalu lintas saat ini dari arah Pati yang akan menuju ke Demak atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kanan bawah. Pagi hari ini lalu lintas sudah terpantau cukup ramai, terlihat peningkatan jumlah kendaraan sudah terjadi pada pagi hari ini yang akan mengarah ke Demak yang didominasi oleh kendaraan besar seperti truk pengangkut barang ataupun truk kontainer. Sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas untuk tetap berhati-hati menjaga jarak aman kendaraan Anda. Terlihat juga dari arah Pati yang akan menuju ke Demak Kota, Kudus ataupun Terminal Kudus atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kiri bawah. Saat ini lalu lintas terpantau lancar. Terjadi antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 10 hingga 15 kendaraan ke belakang dan selepasnya kendaraan dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Antisipasi akan adanya pertemuan arus di kawasan ini. Tetap perhatikan rambu dan juga marka jalan yang berlaku. Dan pemirsa, dapat kami sampaikan terkait data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam telah terjadi 204 kasus kecelakaan lalu lintas. Dengan rincian 22 orang meninggal dunia, 41 orang luka berat dan 276 orang luka ringan. Dari 204 kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, 99% terjadi pada jalan non-tol. Sehingga kami tidak bosan-bosannya mengajak Anda para pengguna jalan untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTFC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui WhatsApp center di 0858-715-00669. Demikian, saya Brigadir Putu Fungki melaporkan. Kita kembali ke Pak Zaini di studio. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, dan salam presisi.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, anakku minta sosis instan lagi. Bingung mau pilih yang mana ya?
1: Gampang, Bu. Jangan cuma lihat diskonnya. Zaman sekarang, kita harus jadi konsumen yang klik.
0: Klik? Maksudnya?
2: Tepat sekali. Klik adalah jurus andalan dari Bepom untuk memastikan pangan yang Anda beli aman. Cek klik itu singkatan dari 4 langkah penting. K untuk kemasan, jangan beli kalau kemasannya sudah sobek atau penyok. L untuk label, baca baik-baik komposisi dan tanggal produksinya. I untuk izin edar, pastikan ada nomor registrasi Bepom-nya. Dan
3: K untuk cek kadaluarsa kan?
2: Ingat baik-baik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa. Cuma butuh waktu sebentar, tapi dampaknya besar untuk kesehatan keluarga Anda.
0: Nah, begitu. Sosis ini kemasannya oke. Ada logo Bepom dan masih lama kadaluarsanya. Siap beli.
1: Aman terkendali. Ayo, kita cek klik bersama.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Balai Pom di Batam.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio.

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya. Luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma. Tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: sesaat lagi. Kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi Minggu 23 Agustus 2026. Informasi pertama pendengar, kebakaran hebat melanda lahan kosong di pinggir jalan Trans Barelang tepat sebelum jembatan 1 Barelang pada Sabtu 22 Agustus malam. Kobaran api terlihat membesar dan membakar vegetasi kering di kawasan tersebut hingga menjalar cukup jauh ke bagian dalam lahan. Kebakaran berlangsung hampir 2 jam. Api yang membara terlihat dari badan jalan dan membuat suasana di sekitar kawasan tersebut dipenuhi kepulan asap. Luasnya lahan yang terbakar membuat proses pemadaman membutuhkan waktu dan penanganan ekstra dari petugas. Informasi selanjutnya pendengar, masyarakat yang hendak mengurus dokumen keimigrasian di Batam harus menyesuaikan lokasi pelayanan. Kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Batam tengah merenovasi gedung utama dengan anggaran mencapai 46,8 miliar rupiah. Renovasi dimulai sejak 7 Juli 2026 dan ditargetkan selesai pada 28 Desember 2026. Pekerjaan mencakup perkuatan struktur, penataan arsitektur, hingga penambahan lantai gedung. Informasi terakhir pendengar, gempa bumi dengan magnitudo 5,4 mengguncang wilayah perairan di sekitar Sulawesi Tengah pada Minggu 23 Agustus 2026 dini hari. Getaran gempa dilaporkan terasa hingga sejumlah wilayah di Gorontalo. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, gempa terjadi pada pukul 3:57 WITA. Pusat gempa berada di sekitar 57 km timur laut Pulau Puah, Sulawesi Tengah. Gempa berlokasi pada koordinat 0,30 derajat lintang selatan dan 123,06 derajat bujur timur dengan kedalaman 86 km. Demikian lintas informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam. Batam Pagi.
1: Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan relay ibadah minggu dari Gereja Tabga Batam Center.
2: Pelindung, penolong. Kita berhenti cuma sampai di mengenal Tuhan sebagai juru selamat. Kita berhenti sebagai penyembuh. Kita berhenti sebagai penolong kita sehingga kita datang terus kepada juru selamat, penolong, dan pelindung dan seterusnya. Tapi kita enggak merecognize him. Kita enggak pernah melihatnya sebagai Tuhan dan Raja. Tuan, lebih daripada Tuhan. Tuan, Master. Sehingga, apa tandanya bahwa dia Tuhan dan Raja? His King. Dia berdaulat. Perkataannya adalah, ya dan amin. Kalau tidak dilakukan, istilahnya kalau raja tidak dilakukan, perintah raja tidak dilakukan, mati orang itu. Tapi kita tidak. Kita tidak melihat, tidak pernah memandang Tuhan seperti itu. Kita bernyanyi Tuhan adalah raja, tapi hidup kita tidak melambat seperti itu. Menerima. Yang namanya menerima adalah mengakui bahwa dia adalah raja. Amin. Lalu dikatakan berikutnya apa? Marta. Marta. Sedang Marta sibuk melayani. Perkataan gak usah sibuknya, tapi kata-kata melayani. Dia, Tuhan senang orang melayani. Karena firman Tuhan katakan apa? Firman Tuhan dalam hukum terutama, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan seterusnya. Hukum yang kedua, yang sama dengan pertama, kasihlah sesamamu manusia. Amin. Melayani. Dan melayani itu adalah firman Tuhan 1 Petrus 4 ayat 10 dikatakan, layani seorang dengan yang lain. Ketika kita melayani dalam pekerjaan Tuhan, dengan motivasi yang benar, bahwa kita sedang melakukan perintah Tuhan, itu menyenangkan Tuhan. Amin. Ya. Kalau saya tulis di situ, dikatakan Matius 26 ayat 6, dikatakan ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon yang sampai dikenal karena dia si kusta, dulunya kusta, sekarang dia udah sembuh. Lalu dia pakai apa untuk kesembuhannya? Melayani, membuka rumahnya, membuat sebuah perjamuan buat Tuhan. Saudara, saya mau katakan pada saudara, Betania bukan tempat yang banyak mengalami mukjizat, bukan. Kapernaum, Betsaida, itu yang banyak mengalami mukjizat. Kapernaum atau bukan Betsaida? Kapernaum itu banyak mengalami mukjizat, tapi apa? Firman Tuhan kata, Tuhan katakan, kalau Kapernaum dikutuk, dia bahkan bukan dikutuk, ditegur keras ke Tuhan. Karena apa? Tidak ada pertobatan. Lihat juga. Saudara, mukjizat. Ketika kita mengalami mukjizat, kebaikan Tuhan, jangan cuma sekedar seperti laut mati menerima, tetapi kita harus melayani. Amin. Ya. Saya dorong saudara, bapak ibu saudara kasih, layani Tuhan. Saya gak tahu bentuknya, bisa di kelompok sel, di FA atau apapun juga. Saya banyak dengar banyak pelayanan di sini. Kita bisa lakukan apapun. Enggak dalam bentuk yang formal, yang non formal juga bisa kita lakukan. Tapi lakukan. Punya hak kemauan. I want to serve you, Lord. Aku mau melayani Engkau. Karena apa? Aku terlebih dahulu dilayani oleh Engkau. Amin. Ya, itu dasar. Ya, sekali lagi, dasar pertama, dia diterima dan dilayani. Diterima karena dia adalah Tuhan dan Raja. Amin. Yang kedua, dia dihargai dan didengar. Perempuan itu punya seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ya, sekali lagi, Maria itu kenapa dia mau duduk dengar? Karena menghargai. Menghargai. Saudara, saya mau katakan, pernah saudara merasakan Anda disukai dengan pemberian-pemberian Anda, kado Anda, dan sebagainya. Tetapi belum tentu orang mau dekat lama-lama dengan Anda, mendengarkan Anda, dan sebagainya. Ya, nah, seperti itu. Anak-anak kecil, saya punya 6 orang cucu, dan sebagainya. Anak-anak ketika ada, ya nah mereka sayang, lari ke saya. Tapi berapa lama mereka sibuk dengan mainan mereka. Amin. Ya, kita sih senang-senang aja karena mereka anak-anak kecil. Tapi ketika sudah makin dewasa, karena apalagi sebagai seorang pengajar, sebagai orang tua, banyak orang tua di luar sana, bukan orang tua dalam arti kata pengkhotbah, merasa karena tidak lagi ada yang mau mendengar. Tapi Tuhan tuh bukan orang tua loh, saudara ya. Tuhan tuh enggak jadi itu. Tetapi saudara perhatikan, yang salah satu itu adalah yang orang mau dengar zaman sekarang hanya yang dia mau dengar. Apakah Anda mau dengar apa yang Tuhan mau perkatakan buat saudara? Mau dengar saudara? Enggak usah angkat tangan saudara. Anda bilang mau. Bagaimana kalau Anda dengar kata-kata, ampuni orang itu? Atau ada orang yang berhutang pada Anda dan Tuhan dengar kata, bebaskan hutangnya. Siap untuk dengar kata-kata seperti itu? Itu hal yang gak kita dengar. Kita ingin dengar yang kita ingin dengar. Nah, karena itu saya mau katakan, Maria begitu menghargai dia sehingga mau duduk. Mendengar, menerima, memberikan perhatian penuh dengan kepada perkataan-perkataan. Amin. Saudara, saya gak tahu dengan orang-orang lain ya. Buat saya kadang-kadang saya ada beberapa perjalanan yang cukup lama pergi berdua istri saya dan sebagainya. Saya enggak cuma sekedar sebuah perjalanan, tetapi apa yang ada di tengah-tengah perjalanan itu bukan tentang dengan istri saya. Ya, seringkali saya menggunakan perjalanan itu kalau ketika perjalanan keluar itu kan sedikit keluar daripada rutinitas yang ada di Jakarta gitu, Saudara ya. Dengan berbagai itu ada lebih banyak waktu lebih banyak waktu lah. Salah satu yang sejauh ini yang saya bersyukur adalah Tuhan tuh berbicara. Amin, Saudara. Tuhan berbicara. Saya mau bilang begini, Saudara. Saya pergi ke berbagai negara yang dekat, yang jauh dan sebagainya. Itu bukan kemewahan. Yang jadi kemewahan adalah ketika kita dengar Tuhan bicara, itu sebuah kemewahan. Amin. Tuhan tuh ngomong. Ketika Tuhan bicara dan saya ngerti dan ada hadirat Tuhan, bukan cuman knowledge, bukan cuman pengetahuan, tapi ada satu momen-momen gak lama tapi sekejap, seperti pelukan seorang bapa dan ada bisikan, itu buat saya jauh lebih mewah daripada berbagai macam hal mewah yang ada di dunia. Itu kemewahan. Mau Anda dapatkan seperti itu? Hati. Tuhan katakan punya telinga kepada bangsa Israel. Mereka punya telinga tapi gak mendengar. Minta Tuhan, Tuhan aku mau dengar. Tapi bukan dengar tentang apa yang aku mau, tapi dengar apa yang kata-kata Tuhan. Amin, Saudara. Dengar. Bukan cuma sekedar semua yang, wah, pekerjaanmu, usahamu, pelan. Enggak. Kata-kata Tuhan. Kalau Anda punya anak, kalau Anda punya cucu, Anda akan tahu maksud apa yang saya katakan. Itu satu sebagai, tapi dengan Tuhan jauh berbeda, lebih tinggi dari semua itu. Karena saya mau katakan, Saudara dan saya mesti memiliki kemauan untuk mendengar. Next slide. Dikatakan Yesaya 65, dibilang begini. Aku akan menentukan kamu bagi pedang. Dan sekalian kamu akan menekuk lutut untuk dibantai. Oleh karena ketika aku manggil, kamu gak jawab. Ketika aku bicara, kamu tidak dengar. Tapi kamu lakukan apa yang jahat di mataku dan lebih menyukai apa yang tidak berkenan kepadaku. Itu dia kenapa saya katakan kita perlu mendengar. Zaman ini kan zaman edan, betul Saudara ya? Kita lihat di negara kita. Orang benar jadi salah, orang salah jadi benar dan lain sebagainya. Kita gak pernah tahu kejahatan seperti apa. Yang perlu kita pegang adalah Tuhan menuntun kita, menjagai kita, meluputkan kita. Amin, Saudara. Nah, itu tuh dengar. Saya ajakan bahwa saya gak tahu kita berapa tahun jadi orang Kristen, jadi pelayan Tuhan. Saya gak bilang bahwa setahun 10 kali, enggak, mungkin gak banyak, tetapi willingness to listen to him, kemauan untuk mendengar pada Tuhan, itu kan menuntun kita semua. Amin. Tuhan akan luputkan. Nah, yang ketiga, iman. Iman, Yohanes 11 ayat 21 sampai ke 22 dikatakan, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi sekarang aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta padanya. Nah, di Betania ada iman di sana. Iman bukan berarti, kalau Anda tahu kata-kata ini terjadi. Jadi gini, Yesus ada di sekitar, gak jauh dari Betania, mungkin saya gak tahu berapa jauh, tetapi dikasih kabar bahwa, dalam Yohanes pasal 11 itu, bahwa orang yang kau kasih, yaitu Lazarus, sakit. Belum mati, sakit. Lalu apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia pergi ke tempat lain, bukan ke Betania. Tuhan Yesus pergi ke tempat lain selama 4 hari. Dan setelah itu, dia pergi dan setelah itu mati. Lazarus. Dan setelah 4 hari kemudian, Yesus datang ke situ. Datang ke Betania. Dan kalau gak ada iman, maka mungkin yang terjadi adalah kekecewaan, kemarahan, dan lain sebagainya. Rejection, penolakan. Tetapi yang ditunjukkan oleh Marta, Maria, dan orang-orang di Betania, mereka tetap, dia berkata dengan kata-kata ini, sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta. Gak tahu, Marta tidak tahu apa yang bisa Tuhan lakukan, tapi mereka tetap percaya. Amin, saudara. Nah itu dia, iman seperti apa? Saudara, ketika kita mungkin mengalami penundaan jawaban doa daripada Tuhan, masihkah kita percaya? Percayakah engkau akan hal ini? Ketika godaan untuk tersinggung, godaan untuk kecewa, berapa banyak orang ketika jawaban doa tidak di, ketika doa tidak diwujudkan oleh Tuhan, mulai menjauh daripada Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Saya tunjukkan kepada anak-anak saya masih ingat ketika saya mulai menghadapi tahun 93 awal, 92 akhir lah, sampai ke 97 akhir, 5 tahun. Saya ngadepin masalah ekonomi yang sangat besar. Anak-anak saya masih kecil, waktu itu 3, belum 4. Saya udah tahu apa yang terjadi. Sekarang, ya udah mereka udah dewasa, dan mereka juga melayani. Tapi satu, ada pelajaran yang mereka lihat, bukan mereka dengar dari khotbah. Saya tidak pernah sekalipun tidak ke gereja di tengah masa sulit itu. Sederhana. Amin, saudara. Sekali lagi saya ulang ya. Di tengah masa sulit itu, di tengah masa paling sulit itu, anak-anak ngalamin papinya ganti mobil menjadi lebih jelek. Mereka juga ngelihat bahwa mereka juga mulai sulit bayar uang sekolah. Tapi satu, mereka tahu setiap minggu kita tidak pernah absen ke gereja. Bisa katakan amin? Itulah warisan. Itulah warisan. Bukan ketika kita kecewa, anak-anak gak dengar, gak tahu masalahnya. Gak usah ke gereja, mereka udah bersiap. Di pikiran mereka, mereka mau ke sekolah minggu. Tapi terus kita bilang, nak, gak usah ke gereja hari ini. Kenapa? Terus kita mau kemana kita? Mau nonton TV, mau ke mall? Anak-anak kan tahu. Mereka recapture, mereka rekam. Amin. Iman itu dipertunjukkan ketika sulit, ketika harus menangis. Ya kita terus dengan bercucuran air mata, kita terus menghadap ke rumah Tuhan. Itu yang membela kita. Amin. Berapa tahun? 5 tahun. Kondisi seperti itu. Dan akhirnya apa? Habis semua. Tetapi saya gak pernah sedikit pun mundur. Gak pernah upset. Itu iman. Padahal penolakan, penundaan, itu bukan kelalaian Tuhan. Tetapi pembentukan Tuhan buat saudara dan saya. Itu waktu Tuhan bentuk kita. Untuk kita menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Amin. Ya. Sekali lagi saya ulang. Pertama, diterima. Dilayani. Diterima dan dilayani. Kedua, didengar, dihargai dan didengar. Ketiga, iman. Di dalam di tengah segala ketidakmungkinan, tetap punya iman. Bukan iman dipertunjukkan kata-kata indah supaya dilihat orang. Enggak, di hati kita. Amin, saudara. Tuhan lihat hati. Dan yang keempat, yuk, penyembahan yang luar biasa, extravagant worship. Yohanes 12 ayat 3, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak itu semerbak di seluruh rumah itu. Amin. Ada satu penyembahan yang luar biasa, yang dipersembahkan oleh Maria. Dipersembahkan oleh Maria, dan itu sangat mahal. Nah, saudara tahu bahwa Maria melihat, sekali lagi, Maria melihat siapa Tuhan, maka dia persembahkan yang sangat mahal. Maria melihat siapa Tuhan. Kalau Anda lihat, diperhatikan di Yohanes 12 terus ke bawah, ada murid-murid Tuhan Yesus, salah satunya Yudas. Ngapain buang-buang uang untuk pemborosan, mengurapi minyak yang mahal itu, lebih baik dijual buat orang miskin. Lihat, padahal niatnya gak seperti itu. Yang ngomong siapa? Yang ngomong Yudas, yang memang suka mencuri uang Tuhan. Nah, tapi lihat sudut pandangnya. Kenapa Maria mempersembahkan yang sangat mahal? Extravagant worship, penyembahan yang sangat boros dalam bahasa bebasnya. Karena dia lihat Tuhan. Dia adalah Tuhan, Tuan, Raja. Amin, saudara. Saudara lihat Tuhan Yesus sebagai apa? Dan apa yang kita persembahkan kepada Tuhan? Apa yang kita persembahkan kepada Tuhan? Seperti

penyembahan yang boros. Kenapa? Dikatakan karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kenapa kita seringkali, maaf kata, kita memberikan ala kadarnya kepada Tuhan? Kita, Tuhan sudah berikan terbaik, saya gak bisa tentang uang. Amin, saudara. Tentang kemauan kita. Kemauan kita memberikan yang limpah kepada Tuhan. Entah itu waktunya. Kita seringkali pikir Tuhan cukup puas dengan sekedar kata-kata pujian yang singkat. Gereja di akhir zaman bukan seperti gereja yang saya kenal 38 tahun yang lalu, yang membuat saya beralih dari orang ateis menjadi orang Kristen. Karena sebuah pujian, karena sebuah kekuatan, kuasa dalam pujian yang membuat dikatakan saya bertekuk lutut manggil nama Tuhan. Tapi di mana sekarang? Di mana kuasa itu? Karena kita sudah tidak lagi memberikan limpah. Dan kita pikir Tuhan cukup puasanya sekedar dapatkan icip-icip saja. Saya bukan berkomentar, di seluruh Indonesia, bukan seluruh dunia, kita berpikir bahwa jemaat sekarang gak mau lama-lama di gereja. Dan akhirnya apa ya? Kita mengurangi persembahan kita pada Tuhan dari hati kita. Terjadi di mana-mana. Nah, karena itu saya mau tutup dengan satu bagian firman Tuhan. Ada dua perikop yang cukup banyak ayatnya. Tapi sekali lagi saya ulang. Betania, tempat kesukaan, rumah, tempat kesukaan bagi Tuhan. Amin, saudara. Saudara dan saya bisa menjadi tempat kesukaan bagi Tuhan. Kalau saudara mau menerima dia, melayani, menghargai, mendengar, memiliki iman yang bukan cuma sekedar percaya, tetapi ketika penundaan dan berbagai hal terjadi, kita tetap percaya. Dan akhirnya penyembahan yang limpah dengan Tuhan. Nah, akhirnya sekali lagi kalau saya balik kepada awal, Tuhan tuh mencari, aku gak mendapatkan tempat meletakkan kepala, betul ya? Aku gak dapat tuh. Tuhan mencari tempat. Bisa katakan amin? Sebelum lebih lanjut mungkin Anda bertanya, kalau kita balik, saya gak ada di slide-nya, gak ada. Di Wahyu pasal ketiga, kenapa Tuhan kata? Di Wahyu pasal 3 ayat 20, lihat aku berdiri di depan pintu mengetuk. Tahu ya ayat itu ya? Aku berdiri di muka pintu mengetuk, barang siapa bukan pintu aku akan masuk. Tuhan cari tempat. Nah, sekarang saya mau ajak baca Kidung pasal 3. Kidung 3 ayat 1 sampai ke 4. Saya bacakan ya, saudara ya. Anda boleh lihat ya. Di atas ranjangku pada malam hari, ku cari jantung hatiku. Ku cari tetapi tidak kutemui dia. Untuk mengerti bahwa siapa di sini adalah gambaran daripada gereja Tuhan. Siapa kekasih itu adalah Tuhan bagi mempelai gereja. Ayat kedua, aku hendak bangun dan berkeliling di kota. Di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, ku cari dia. Jantung hatiku, ku cari tetapi tidak kutemui dia. Amin. Perhatikan, hasrat daripada gereja Tuhan. Di atas, di malam hari, ku cari dia, tetapi tidak ditemui. Lalu setelah itu dia keluar untuk mencari. Dia pergi ke jalan-jalan, ke lapangan, dan sebagainya. Tapi tetap dia tidak ditemui. Ayat ketiga, aku ditemui peronda-peronda kota. Apakah kamu melihat jantung hatiku? Ayat empat, baru saja aku meninggalkan mereka, peronda-peronda kota, kutemui jantung hatiku, kupegang, dan seterusnya. Gambaran apa? Gambaran daripada gereja, orang yang punya kasih mula-mula. Amin, saudara? Kasih mula-mula. Memiliki hasrat, memiliki kemauan untuk mencari Tuhan. Tapi apakah terus? Kenapa Tuhan katakan? Dalam Wahyu pasal kedua dikatakan, aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasih yang mula-mula. Sekarang lihat Kidung pasal kelima. Tadi Kidung 2, sekarang Kidung 5. Udah berbeda. Kalau Anda lihat sebelum saya bacakan, Anda lihat ini berbeda.
Mereka bukan lagi kasih mula-mula, tapi inilah gambaran gereja yang kehilangan kasih mula-mula. Aku tidur, tadi juga aku tidur. Tetapi hatiku bangun, dengar kekasihku mengetuk. Bukalah pintu dinda manisku, merpatiku idam-idamanku, karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Ya? Sekarang terbalik, yang punya hasrat bukan mempelai, tapi bukan gereja, tapi mempelai pria. Lihat, bukalah pintu. Persis seperti apa yang tertulis dalam Wahyu pasal 3 ayat 20. Bukalah pintu. Lalu ayat ke-3 apa? Ada sebuah keengganan daripada dalam tanda kutip gambar gereja Tuhan. Bajuku telah kutanggalkan. Apakah aku akan mengenakannya lagi? Kakiku telah kubasuh. Apakah aku akan mengotorkannya pula? Ada satu ritual yang dia merasa, ah, ngapain sih malam-malam terganggu seperti itu. Berapa banyak orang percaya merasa terganggu dengan kemauan Tuhan, dorongan Tuhan dan lain sebagainya. Jangan pernah merasa terganggu. Dalam ayat ke-4 dikatakan, kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu. Artinya Tuhan tuh bahkan memaksa untuk masuk dalam hidup saudara dan saya. Ayat 5, aku bangun untuk bukakan pintu. Bagi kekasihku, tanganku berteteskan mur. Berteteskan cairan mur jari-jariku pada pegangan kancing pintu. Ayat 6, kekasihku kubukakan pintu, atau dengan bahasa bebas saya, akhirnya setelah berbagai penundaan, akhirnya kekasihku kubukakan pintu. Apa yang terjadi? Kekasihku sudah pergi. Berapa banyak kita akhirnya lakukan kemauan Tuhan, tapi sudah terlambat. It's too late. Terlalu terlambat. Seperti pingsan aku ketika ia menghilang, ku cari dia tetapi tidak ketemu, ku panggil tetapi tidak disahut. Saya mau lihat Anda baca ayat ke-7. Aku ditemui peronda-peronda kota. Dipukulinya aku, dilukainya, selendangku dirampas penjaga-penjaga tembok. Apa itu peronda-peronda kota? The power of darkness. Bisa tolong mundur satu slide? Yang kidung 3, lihat. Aku ditemui peronda-peronda kota. Lihat, kepada kasihmu, peronda-peronda kota, the same power of darkness, tidak bisa berbuat apa-apa di kidung 3. Catat ya. Tapi di kidung 5, balik ke kidung 5. Di kidung 5 dikatakan apa? Yuk balik ke di kidung 5. Dipukulinya, dilukainya, dirampas. Why? Karena kita mengabaikan hati Tuhan. Slide terakhir. Pertanyaan saya, Anda mau seperti apa? Bangun Yerusalemnya seperti yang tadi dikatakan, cuma jadi simbol atau tempat yang Tuhan sukai. Seperti wanita bangun, kita bangkit berdiri.

firman-Mu sudah hamba sampaikan. Biar kiranya Tuhan, pengurapan-Mu yang akan menjamah kami. Pagi ini kami berkumpul. Biarlah Tuhan menikmati persekutuan kami pagi ini. Biarlah Tuhan menikmati hati daripada umat-Mu dan gereja-Mu. Sehingga Tuhan bisa disenangkan. Tuhan, hamba berdoa, biarlah kami semua menjadi umat-Mu yang memiliki kasih yang mula-mula, yang terus bergairah menginginkan Engkau, mengejar Engkau. Karena itu aku berdoa, aku minta sekali lagi berkat-Mu. Berkati umat-Mu. Jadikan tempat ini juga Tuhan, gereja-Mu di tempat ini menjadi tempat kesukaan daripada Engkau. Tempat kesukaan daripada Engkau. Sehingga banyak orang datang, dipulihkan, disembuhkan, dibuat menjadi serupa dengan Engkau. Tuhan, terima kasih. Ini kami. Ini kami. Kami persembahkan hati kami daripada Engkau. Terima kasih, Bapa.

0: Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan.
1: Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah menikmati pelayanan firman yang disampaikan oleh hambanya pada ibadah sesi pertama ini, yang sama-sama kita tadi sudah dilayani oleh Pastor Himawan.
2: Ya, saya Pastor George dan bersama saya
1: Resti.
2: Serai kasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan hari ini memberkati setiap kita.
1: Amen.
2: Ada hal yang luar biasa dari pelajaran kunjungan Tuhan Yesus ke satu kota yang kecil yang mungkin jarang dikenal oleh orang, yaitu Betania. Serai kasih Tuhan, di Betania kita melihat bagaimana hati Tuhan begitu mengasihi orang yang ada di sana. Karena kenapa? Karena mereka menerima dia dan membuka hati serta mendengarkan dia. Saudara kasih Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai manusia, kadang kita hanya mau mendengar yang kita mau dengar. Padahal dia adalah bukan hanya Tuhan, tapi juga Raja yang kalau bertitah dan berdaulat, maka tidak ada pilihan yang lain untuk dilakukan kecuali mendengarkan perintah Sang Raja. Nah, saudara kasih Tuhan, dari firman hari ini mengajak kita untuk belajar mendengar dan mentaati dan mengetahui isi hati Tuhan dan Tuhan, the Master, Sang Raja dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap kita pasti diberkati. Amen. Oleh Tuhan.
1: Amin. Amin, Pastor. Baik, mungkin Bapak Ibu, kami juga sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pastor Rudy, kami rindu gitu ya, seandainya khotbah ini, renungan ini juga memberkati Bapak Ibu semua, kita semua menyiapkan hati kita, diri kita untuk menjadi Betania, tempat yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, pada kesempatan hari ini Pastor, mungkin kita mau berdoa bagi Bapak Ibu di rumah-rumah yang mengikuti online streaming ini, yang mungkin baru pertama kali ini mendengar kabar keselamatan.
2: Betul.
1: Tentang Tuhan Yesus.
2: Saudara kasih Tuhan, setiap waktu adalah sebuah kesempatan yang mahal, yang berharga bagi setiap kita. Sebab itu kita tidak akan lewatkan waktu ini tanpa mengajak saudara untuk masuk kepada sesuatu yang luar biasa dalam pengalaman kehidupan dan iman saudara. Saudara kasih Tuhan, pada kesempatan hari ini kami mau mengundang, mengajak saudara, bagi yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, maka kesempatan ini adalah kesempatan yang baik. Bahwa ada satu pribadi yang telah menebus setiap kita dan mau bersekutu dan bersedia memimpin kehidupan kita berjalan sesuai dengan kehendaknya. Sebab itu saudara kasih Tuhan, jangan lewatkan kesempatan ini. Saya mengajak saudara, bagi yang mau mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hatinya, saudara boleh tundukkan kepala, saudara taruh tangan kanan di dada saudara, ikutin doa saya. Tuhan Yesus,
1: Tuhan Yesus,
2: saya adalah anakmu,
1: saya adalah anakmu
2: yang tidak lepas dari dosa dan salah,
1: yang tidak lepas dari dosa dan
2: tapi hari ini aku mendengar,
1: tapi hari ini aku mendengar
2: ada kabar keselamatan,
1: ada kabar keselamatan
2: melalui Tuhan Yesus,
1: melalui Tuhan Yesus.
2: Sebab itu Tuhan,
1: sebab itu
2: aku
1: Tuhan,
2: datang membuka hidup dan hatiku,
1: aku datang membawa hati hidupku.
2: Masuklah dalam hidupku Tuhan.
1: Masuklah dalam hidupku Tuhan.
2: Jadilah Tuhan dan Tuan dalam kehidupanku.

0: Pastor. Ya. Di hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026 kami membuka YZ Campus khusus untuk para next gen, ya Bapak Ibu. Jadi kita akan mengadakan worship night next gen yang akan dilayani oleh Ines Cokro. Jadi kami mengundang anak-anak muda yang masih bersemangat, yang jiwa-jiwa muda untuk hadir bergabung bersama-sama dengan kami di tanggal 29 jam 18.30 gate sudah akan dibuka besar. Jadi karena ini akan ramai, pastikan Anda datang tepat pada waktunya.
1: Saya percaya sudah pasti diberkati Tuhan dengan Pastor Ines Cokro, ya. Dan mari ajak teman-teman dan kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Ya, Asis ada juga pengumuman tambahan, ya. Ada salah satu anak rohani dari Pastor Hani Andris, yaitu Pastor Dong Kampoy. Dan Pastor May dari Filipina mungkin sudah pernah mendengar, dan kita bersyukur sudah kasih Tuhan bahwa Pastor Dong kemudian mengirim utusannya untuk ke Batam untuk membuka satu service lagi, yaitu Tagalog service atau service Philippine service, ya, untuk saudara-saudari kita dari Filipina. Kita mendengar ternyata banyak juga orang Filipina yang ada di Batam khususnya. Dan komunitas ini terbuka untuk setiap mereka apabila saudara mengenal saudara-saudari saudara yang berbahasa Tagalog atau dari Filipina, mereka belum menetap dalam sebuah gereja dan belum dapat layanan yang maksimal, maka kami mengundang saudara untuk menginformasikan hal ini kepada mereka bahwa gereja kita telah membuka Philippine Service. Seorang hamba Tuhan dari Filipina yaitu Pastor Cha dan Pastor Harold, mereka akan ditabiskan untuk menjadi pastor bagi bahasa Tagalog atau Filipina pada hari ini di ibadah yang kedua. Genaplah firman Tuhan. Yesaya 54:2-3, semakin mengembang ke kanan dan ke kiri bangsa-bangsa bagi Tuhan. Puji Tuhan.
0: Nah, puji Tuhan sekali, gereja kita juga semakin diberkati dan dipakai luar biasa. Nah, Bapak Ibu, kembali juga kami mengingatkan bagi Bapak Ibu yang ingin dilayani, kita tetap melakukan pelayanan pastoral dan juga kunjungan. Jadi Bapak Ibu yang ingin dikunjungi, ingin didoakan baik di rumah maupun di rumah sakit, boleh silakan menghubungi nomor yang tertera atau scan QR code yang terlihat di layar Bapak Ibu semua. Nah, pelayanan pastoral dan kunjungan ini tidak hanya di kota Batam saja, tapi bagi Bapak Ibu yang berada di Johor Bahru, Kuala Lumpur, Penang, atau juga memiliki keluarga, kerabat yang ada di kota-kota ini, Bapak Ibu juga boleh menghubungi nomor di bawah ini. Juga bagi Bapak Ibu yang merindukan untuk dilayani, kita ada pelayanan konseling ada pelayanan konseling dan doa. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin dilayani secara personal, Bapak Ibu juga boleh menghubungi nomor yang tertera di bawah ini.
1: Betul sekali.
0: Kemudian jangan lupa menara doa kita 24 jam. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang rindu untuk bersama-sama memuji menyembah Tuhan, masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan, kita buka 24 jam. Dan bagi Bapak Ibu yang juga merindukan untuk didoakan, ada rekan-rekan pendoa-pendoa kita yang standby di menara doa.
1: Saya kasih Tuhan, jangan lupa juga atau jangan tunda-tunda di line chat YouTube, saudara juga bisa komen, saudara bisa meninggalkan sebuah pesan atau mengetik sebuah pesan untuk apa yang perlu didoakan. Atau dikunjungi untuk tim nanti akan follow up untuk informasi lebih lanjut. Nah, sudah kasih Tuhan, kita bersyukur juga melalui pelayanan kita, Yayasan Cahaya Obor Berkat, VL Home, kita bersyukur buat semua keterlibatan saudara sekalipun mungkin saudara di kota yang lain atau di tempat yang lain. Kami percaya saudara ikut mendukung pelayanan ini. Dan hari ini kita dapat informasi bahwa pelayanan dapur duafa kita sudah sampai 77.445 penerima manfaat dari paket makanan gratis, klinik gratis, pengobatan gratis saudara, itu sudah 1.082 pasien penerima manfaat, dan rumah singgah 225 pasien dari pulau-pulau luar Batam, bukan sehari dua hari mereka tinggal, ada yang beberapa kali visit, ada juga yang satu kali tinggal cukup lama karena mereka harus kontrol, dan itu sudah mencapai 225 penerima manfaat. Saudara kasih Tuhan, ini anugerah Tuhan, tidak terlepas dari pertolongan dan juga hati dari

0: seluruh jemaat yang ambil bagian. Tuhan memberkati saudara lebih lagi.
1: Amin. Baik, Bapak Ibu, mungkin sebelum kita sampai di ujung service ini, Pastor, yes, saya rindu menyapa dulu ada beberapa Bapak Ibu, rekan-rekan saudara-saudari kita yang sudah menyapa lewat live chat kita. Selamat siang, kami menyapa Ibu Evi Ponggohong. Kemudian Evi. ada Amani Batara, kemudian Floriana Nenggolan, dan juga Sasik BCS Mall. Selamat siang semuanya, shalom, selamat hari Minggu. Kami berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan baik. Amin. Allah menyertai, melindungi dimanapun Bapak Ibu berada. Yes. Dan kami rindu kalau ada waktu dan kesempatan untuk kita boleh bersama-sama menikmati ibadah secara langsung di gedung gereja kita. Oke, baik Pastor, terima kasih. Kita sudah ada di ujung service kita pada ibadah yang pertama ini. Dan kami berterima kasih, kami bersyukur buat setiap Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama kami. Dan kami berdoa biar kiranya kasih kemurahan Tuhan terus menyertai kemanapun Bapak Ibu melangkah dan mengerjakan apapun yang Bapak Ibu lakukan. Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang membuatnya berhasil. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi buat setiap Bapak Ibu yang memerlukan dukungan, kunjungan pastoral, doa dan sebagainya, Bapak Ibu bisa mengunjungi dan menghubungi QR code atau nomor yang tertera. Baik, mungkin kita sudah di ujung, Pastor. Kita bertemu lagi di online service berikutnya. Dan kami percaya hadirat Tuhan akan terus menyertai Bapak Ibu sekalian. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.

0: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
1: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe, tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
0: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu, biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
1: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng, bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
0: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja. Dan yang lebih penting, gak bikin kantong bolong.
1: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong. Gimana caranya?
0: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735. Atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
2: Mau promosi usaha, sosialisasi, promo program kegiatan melalui iklan, talk show, liputan, siaran langsung dan lain-lain. Ke RRI aja. Yuk, ngobrol yuk.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda, edisi Minggu 23 Agustus 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Nagita Slavina mengadakan kuis tebak kata berhadiah 50 juta rupiah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, tidak ada informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Ketika video diperiksa menggunakan Hive Moderation, unggahan tersebut terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas 99,2%. Cek terus kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Fenomenal AI semakin viral di tahun 2026. Teknologi kecerdasan buatan atau AI menjadi salah satu topik paling viral di tahun 2026. Banyak orang kini menggunakan AI untuk membantu pekerjaan sehari-hari, mulai dari membuat desain, menulis artikel, hingga menghasilkan video hanya dalam hitungan menit. Popularitas AI meningkat karena kemudahan akses dan kemampuan teknologi yang semakin canggih. Pelajar memanfaatkan AI untuk belajar lebih cepat. Pebisnis menggunakan AI untuk promosi digital. Sementara kreator konten memakainya untuk membuat konten viral di media massa. Namun, di balik manfaatnya, banyak pihak juga mengingatkan pentingnya penggunaan AI secara bijak. Penyebaran informasi palsu, gambar manipulasi, dan juga konten otomatis menjadi tantangan baru di era digital saat ini. Meski begitu, perkembangan AI diprediksikan akan terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern. Teknologi ini dianggap mampu mengubah cara manusia bekerja, belajar, dan berkomunikasi di masa depan.

Batam menjadi salah satu daerah percontohan atau pilot project dalam implementasi digitalisasi bansos nasional. Warga Batam dapat mendaftar secara online sebagai penerima PKH, Program Keluarga Harapan, dan BPNT, Bantuan Pangan Non-Tunai. Sebelum mendaftar, pastikan aktivasi IKD, Identitas Kependudukan Digital, di kecamatan masing-masing atau di kantor Disduk Capil Kota Batam. Daftar bansos online dengan melakukan langkah-langkah berikut. Pertama, akses situs resmi portal Perlinsos di perlinsos.kemensos.go.id/login/IKD. Kedua, pilih opsi masuk dengan IKD. Ketiga, sistem akan mengarahkan pengguna ke aplikasi IKD. Keempat, lakukan verifikasi biometrik wajah untuk memastikan keaslian pemilik akun. Kelima, setelah berhasil, sistem otomatis mengarahkan ke halaman utama portal Perlinsos dengan status sudah login dan terverifikasi. Berikut langkah pendaftaran program Bansos PKH atau BPNT. Setelah login, pengguna bisa langsung melakukan pendaftaran Bansos. Caranya, 1. Klik menu daftar program di halaman utama. 2. Pilih program Bansos yang tersedia, misalnya PKH atau BPNT. 3. Baca dengan teliti syarat dan ketentuan pendaftaran. 4. Setujui notifikasi penggunaan data pribadi. 5. Lakukan verifikasi data pemohon untuk memastikan kesesuaian data. 6. Klik setuju dan daftar. 7. Simpan atau unduh nomor pendaftaran sebagai bukti. Pantau status pengajuan Anda secara berkala. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kota Batam.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

Tahukah Anda, dunia hewan menyimpan banyak keunikan yang masih terus diteliti hingga tahun 2026. Salah satunya adalah Ocelot, amfibi asal Meksiko yang memiliki kemampuan luar biasa untuk meregenerasi bagian tubuhnya termasuk anggota gerak dan beberapa organ. Ada juga gurita yang dikenal sebagai salah satu hewan paling cerdas di laut. Hewan ini mampu memecahkan masalah sederhana, membuka wadah, bahkan menyamarkan diri dengan mengubah warna dan tekstur kulitnya dalam hitungan detik. Di Australia terdapat platipus, mamalia langka yang bertelur dan memiliki paruh menyerupai bebek. Sementara itu, di hutan tropis Asia, hidup kukang primata nokturnal dengan gerakan lambat dan mata besar yang membantu penglihatan di malam hari. Keunikan hewan-hewan ini menunjukkan betapa luar biasanya keanekaragaman hayati di bumi. Dengan menjaga lingkungan dan habitat alami mereka, kita turut membantu melangsungkan kehidupan berbagai spesies yang menjadi bagian penting dari ekosistem dunia.

Satu lagu dari Rizky Febian dengan Penantian Berharga menjadi penutup dalam Batam pagi ini. Saya Tasya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kemudian pendengar, dalam Batam siang ini nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Aziza. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah nggak sih mencium bau yang awalnya kuat, tapi lama-lama jadi nggak terasa? Itu bukan karena baunya hilang, tapi karena hidung kita beradaptasi. Fenomena ini disebut olfactory footage. Jadi, sebenarnya hidung kita bisa capek juga. Makanya, sesekali tarik napas udara segar, biar indera penciuman kembali peka.

Tahukah kamu, otak manusia bisa memproses gambar hanya dalam waktu sekitar 13 milidetik. Itu sebabnya konten visual sering lebih cepat menarik perhatian dibandingkan dengan teks panjang. Phenomenal brain rot menjadi salah satu istilah yang paling sering dibahas di media sosial belakangan ini, menggambarkan kebiasaan mengkonsumsi konten pendek secara berlebihan hingga sulit fokus pada hal-hal yang lebih panjang. Rata-rata, seseorang menyentuh ponselnya ribuan kali dalam sehari, baik untuk membuka aplikasi, mengecek notifikasi, maupun sekedar melihat layar tanpa tujuan tertentu.

ketuhanan yang maha esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Batam siang ini. Siang ini.
1: Saatnya kami hadirkan Idola Anak di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Patam, kenal informasi dan inspirasi. Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Senang sekali saya Kak Aziza menemani ruang dengar teman-teman kali ini dalam program Idola Anak yang selalu hadir di ruang dengar teman-teman setiap hari Minggu ya, di hari libur teman-teman sekolah, di pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan di pagi menjelang siang ini Kak Aziza gak sendiri loh. Kak Aziza ditemani oleh keempat putri-putri solihah dari SD Al-Kahfin dan juga dari Sanggar Anak Kampung Dongeng Kepri tentunya. Oke, sebelum Kak Aziza sapa, Kak Aziza mau ngasih tahu dulu ke teman-teman kalau apa yang teman-teman dengar saat ini di radio juga bisa didengar di ataupun ditonton di aplikasi RRI Digital yang ada di smartphone ataupun di HP orang tua teman-teman ya. Atau kalau teman-teman mau nonton, teman-teman yang lagi ada di sini nih dari sekolah Al-Kahfi bisa nonton di YouTube kami, di YouTube RRI Batam. Di sana bisa kasih komentar di sana, kasih support, kasih dukungan buat teman-teman yang lagi ada di studio Pro 1 RRI Batam. Oke, kita sapa dulu keempat solihah yang ada di studio. Ada Kak Maryam, Kak Raina, Kak Aisyah dan juga Kak Adifa. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Salamnya nggak dijawab. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke, ada Kak Maryam, Kak Raina, Kak Aisyah, Kak Adifa. Yang namanya Kak Maryam boleh tunjuk tangannya. Yang namanya Kak Maryam boleh tunjuk tangan. Oke, yang namanya Kak Raina boleh tunjuk tangannya. Yang namanya Kak Aisyah. Oke, yang namanya Kak Adifa. Oke, jadi ini ya teman-teman, tadi Kak Aziza diceritain sama bunda-bundanya, ternyata mereka itu sepasang saudara. Jadi ada Kak Maryam ya, tadi ketanya kelas 2 SD ya. Kak Maryam kelas 2 SD. Di sini sama adik atau sama kakaknya? Sama adiknya ya? Sama adiknya. Siapa yang adiknya Kak Maryam?
3: Aisyah.
0: Mau tunjuk tangan? Oke, Kak Aisyah. Kalau tadi Kak Adifa ya, yang punya adik di sini, namanya siapa Kak? Kak Adifa adiknya?
1: Kak Raina.
0: Kak Raina. Oke. Mungkin dari yang paling tua dulu tadi Kak Adifa kelas 4 ya?
1: Iya.
0: Kak Adifa mau kenalkan yang diri dulu ke teman-teman lewat layar, silakan. Kalau mau kenalkan diri, nama lengkapnya siapa, kelas berapa, sekolah di mana, silakan.
4: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adifa Fauzia Syarif, bisa dipanggil Adifa. Saya kelas 4 dan juga saya bersekolah di AIS.
0: Oke, di Batam Center ya sekolahnya ya kalau nggak salah ya.
4: Ya.
0: Ya. Oke. Ada Kak Maryam dan juga Kak Raina yang kelas 2 SD. Kak Maryam sama Kak Raina, mungkin Kak Maryam dulu mau kenalan diri dulu ke teman-teman, silakan.
5: Assalamualaikum teman-teman.
0: Waalaikumsalam.
5: Perkenalkan nama saya Maryam. Saya umurnya 7 tahun dan juga sekolah di AIS Al-Kahfi Islamic School.
0: Oke, satu sekolah. Terus Kak Maryam kayaknya punya teman sekelas ya di sini ya sekarang ya?
5: Iya.
0: Ada Kak Raina ya. Kak Raina silakan kalau mau kenalan dulu ke teman-teman.
6: Assalamualaikum teman-teman.
0: Waalaikumsalam.
6: Nama saya Raina. Umur saya 7 tahun. Saya bersekolah di Al-Kahfi Islamic School.
0: Oke. Di sebelahnya yang masih kelas 1 SD ada Kak siapa?
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
7: Nama saya Aisyah Nur, Aisyah Nur Syafia, bisa dipanggil Aisyah.
0: Kelas berapa sekarang?
7: Kelas 1, masih kelas 1.
0: Sekolahnya di?
7: Sekolahnya di Al-Kahfi Islamic School.
0: Oke, ternyata kalian satu sekolah ya kakak beradik ini ya. Rumahnya berarti di daerah Batam Center kalian semua?
7: Enggak
0: di Batam Center ya. Oke, baik. Ini di siang hari ini kalian katanya mau dongeng ya, mau cerita ya?
1: Iya.
0: Oke, sebelum dongeng, iya. Kak Aziza mau tanya dulu. Ini pertama kali kalian ada di Studio Pro 1 RRI Batam?
1: Iya.
0: Iya, pertama kali.
1: Iya.
0: Kalian dari Sanggar Anak Kampung Dongeng Kepri ya?
1: Iya.
0: Yang ngajarin siapa namanya? Masih ingat gak? Yang ngajarin dongeng di sanggar anak kamu, dongeng Kepri.
3: Ya. Kak Ripai.
0: Kak Ripai ya, Kak Ripai ya di sana ya. Oke. Jadi ini kalian pengalaman pertama kalian ada di sini, kalian mau berdongeng. Gimana perasaannya? Mungkin dari Kak Adifa gimana perasaannya ada di sini? Senang?
3: Iya,
0: senang. Grogi? Senang ya?
3: Iya, senang.
0: Senang. Kalau Kak Aisyah juga senang ya?
3: Iya.
0: Oke. Kalau Kak Raila sama Kak Mara ada perasaan groginya enggak? Takut gitu ada enggak perasaannya?
3: Enggak.
0: Enggak ya. Kayaknya karena ditemani sama Bunda sama Ayah ya di sini ya. Jadi enggak takut ya?
3: Enggak.
0: Ini Kak Aisyah kecil-kecil cabai rawit ya. Oke, teman-teman, kita bakal dengerin keempat teman-teman dari Sanggar Anak Kampung Dongeng Kepri untuk berdongeng di siang hari ini. Siapa yang mau mulai duluan? Oke, Kak Mariam yang memulai duluan. Kali ini Kak Mariam mau cerita apa?
8: Assalamualaikum teman-teman.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Nama Ana Mariam. Saya akan membacakan buku berjudul Kenapa Aku Harus Mandi. Ditulis oleh Ane Rahman. Sebelum kita memulainya, kita baca bismillah dulu yuk.
9: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Oke. Dokter kulit Dewi mengeja tulisan pada papan kecil yang tergantung di pintu. Saat itu, Dewi sedang berada di ruang tunggu rumah sakit. Ayah mengajak Dewi memeriksakan giginya ke dokter gigi. Yah, kalau dokter kulit memeriksa apa? Tanya Dewi. Memeriksa dan mengobati kulit dong, jawab ayah. Sakit kulit seperti apa sih? Sakit mana sama sakit gigi? Tanya Dewi lagi. Ayah tersenyum, lalu mengajak Dewi melihat-lihat poster di dekat ruang dokter kulit. Lihat, orang ini terkena panu, kata ayah sambil menunjuk gambar orang di poster. Panu itu seperti apa ya? Panu itu sejenis penyakit kulit akibat jamur. Lihat bentuknya seperti bercak putih di kulit. Rasanya gatal sekali, jelas ayah. Dewi bergidik. Kenapa dia terkena panu ya? Kalau orang malas membersihkan badan atau malas mandi, dia bisa terkena panu, jawab ayah. Kalau sudah mandi tapi tidak pakai handuk, juga dia bisa terkena panu, jelas ayah. Wah, untung Dewi rajin mandi dan pakai handuk ya, ya, kata Dewi. Tentu saja, tapi kita juga harus hati-hati sebab panu bisa menular. Jangan suka memakai handuk orang lain, kata ayah sambil mengacungkan telunjuknya. Oh, tentu saja, Dewi meniru gaya ayah. Mama kan sudah memberi ayah Deni, Dewi handuk masing-masing, tambah Dewi. Hehehe, iya ya, lagi pula di rumah kita tidak ada yang terkena panu karena semuanya rajin mandi. Siapa yang di sini jarang mandi?
0: Bukan aku.
8: Kenapa kita harus mandi? Setiap hari, sel kulit kita mati dan tumbuh lagi. Sel kulit mati pada kulit kita harus dibersihkan dengan mandi memakai sabun mandi dan air. Kalau tidak dibersihkan, sel kulit mati itu akan menempel di kulit kita bercampur dengan debu dan keringat. Semua itu akan membuat badan kita bau dan berpenyakit. Kapan saja kita mandi? Setelah bangun tidur, sore hari sepulang sekolah atau bermain. Tapi sebelum mandi, biarkan suhu tubuh kita dingin dulu ya. Kapan tidak boleh mandi? Ketika siang hari saat matahari sedang panas-panasnya. Ketika sakit parah, kalau sakitnya tidak parah boleh mandi memakai air hangat. Malam hari. Selesai. Teman-teman, ada yang tahu gak pesan moralnya apa?
0: Ada yang tahu gak? Mungkin dari Kak Raina, Kak Aisyah, sama Kak Adifa, ada yang tahu gak pesan moralnya apa?
7: Tahu.
0: Apa itu Kak Aisyah?
7: Harus rajin mandi.
0: Harus rajin mandi biar gak ada apa?
7: Panu.
0: Betul sekali. Terima kasih kamar yang luar biasa. Ada hadisnya ya? Kalau di sekolah diajarin kan? Kebersihan itu
10: sebagian dari iman.
0: Gimana bunyi hadisnya, masih ingat gak? Anado patu minal iman. Udah gak ingat ya? Oke, luar biasa Kak Maryam. Tadi cerita soal kenapa aku harus mandi agar tidak panduan, tadi kata Kak Aisyah ya. Oke, gimana perasaannya Kak Maryam habis tadi membacakan satu buku itu? Ada perasaan groginya?
8: Nggak tahu
0: ya, biasa aja ya kayaknya ya.
8: Iya.
0: Tapi suka nggak cerita kayak gitu Kak Maryam? Suka ya.
8: Suka.
0: Oke, jadi kalau diundang lagi ke sini mau ya? Oke, luar biasa sekali lagi buat Kak Maryam. Kemudian yang kedua yang mau cerita siapa kira-kira ini? Oke, Kak Raina, teman sekelasnya. Kak Raina mau cerita apa siang ini?
11: Assalamualaikum teman-teman.
0: Waalaikumsalam.
11: Nama saya Raina. Hari ini saya akan membacakan buku yang berjudul Bangganya Berlaku Jujur, ditulis oleh Sinta Handini. Teman-teman penasaran gak dalamnya?
0: Penasaran dong.
11: Sebelum itu kita baca bismillah dulu.
12: Bismillahirrahmanirrahim.
11: Kakak, Gina memanggil Gema sambil mendekatinya. Apa? Mau mangga itu? Itu kan pohon mangga milik Dani. Mau, jangan, itu namanya mencuri, tidak jujur. Tiba-tiba angin bertiup agak kencang. Ada yang jatuh kak, pluk, pluk. Bantu kakak mengumpulkan mangga-mangga itu yuk. Asyik, mangga, mangga. Bukan untuk kita, mangga ini untuk dikembalikan. Ada 3 mangga, sekarang kita ke rumah Dani yuk. Iya kak. Tok tok tok. Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam.
11: Hai, aku baru mau ke rumah kalian, mau memberi mangga-mangga ini. Wah, terima kasih. Ini mangga-manggamu, jatuh di halaman rumah kami. Asyik. Gina malu karena berteriak senang tanpa sadar. Buat kalian saja, sudah banyak mangga di rumah kami. Sekali lagi terima kasih ya. Kami pulang ya. Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam.
11: Terima kasih Kak Dani. Nah, kita malah dapat banyak mangga kan? Iya Kak. Jujur membawa rezeki. Hehehe. Tamat. Ada yang tahu pesan moralnya enggak?
0: Ada yang tahu teman-teman? Ada yang mau jawab? Kak Adifa kayaknya mau jawab tuh. Iya.
12: Iya.
0: Apa pesan Lala ke Adifa?
12: Kita harus jujur.
0: Kita harus jujur, bener. Siapa yang di sini pernah bohong? Kita harus jujur, tapi semua orang pasti pernah bohong ya, kakak-kakak ya. Tapi karena kita berbohong, jadi kita ngerti kalau berbohong itu tidak baik. Jadi kita harus selalu jujur. Oke, luar biasa, Kak Raina. Gimana perasaan Kak Raina habis cerita? Senang?
14: Senang.
0: Senang ya. Terus gimana Kak Raina? Awalnya suka mendongeng ini boleh diceritain enggak? Dulu awalnya suka didongengin sama ayah bunda ya kayaknya ya?
14: Enggak.
0: Oh, enggak. Jadi awalnya juga suka baca buku sendiri di rumah?
14: Suka.
0: Suka ya. Biasanya buku apa yang dibaca kalau di rumah?
14: Buku komik.
0: Buku komik. Berarti lebih suka yang ada gambarnya ya Kak Raina ya?
14: Iya.
0: Iya. Terus suka enggak diajak ke perpustakaan atau ke toko buku gitu sama ayah bunda?
14: Suka.
0: Suka ya. Biasanya yang dicari bukunya yang kayak gimana tuh? Yang ada gambar-gambarnya atau tulisan aja?
14: Yang ada gambarnya.
0: Yang ada gambarnya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk Kak Raina. Sudah luar biasa ceritanya. Keren loh, masih kelas 2 udah bagus ceritanya. Sama kayak tadi Kak Mariam. Baru pertama kali kesini, nanti kalau datang lagi kesini gak apa-apa ya? Boleh ya? Oke, nanti kita akan hadirkan Kak Aisyah dan juga Kak Adifa. Masih ada 2 lagi nih teman-teman yang akan bercerita di siang hari ini. Tapi kita dengarkan dulu satu lagu dari trio Kwek Kwek dengan Katanya.

0: Masih di Idola Anak di siang hari ini bersama dengan Kak Mariam, Kak Raina, Kak Aisyah dan juga Kak Adifa. Tadi kalian dengerin lagu Trio Kwek Kwek. Kalian ada yang pernah denger lagu ini sebelumnya?
1: Tidak.
0: Belum ya?
1: Tidak.
0: Baru pertama kali dengerin lagu ini.
1: Iya.
0: Gimana tadi menurut lagunya? Menurut kalian lagunya gimana? Bagus.
1: Bagus.
0: katanya gitu ya. Ini lagu waktu Kak Ziza masih kecil seumuran kalian. Jadi yang nyanyi ini udah setua Kak Ziza, udah punya anak juga. Nanti bisa minta sama bunda-bunda ya buat dengerin lagu Trio Kwek-Kwek ya. Oke, tadi kita udah dengerin Kak Mariam dan juga Kak Raina bercerita read aloud ya. Masih ada dua kakak-kakak lagi yang mau cerita. Tadi katanya Kak Aisyah dulu yang mau tampil. Iya. Yang kelas 1 mau tampil duluan ya.
2: Wow.
0: Kali ini Kak Aisyah mau cerita apa?
3: Assalamualaikum. Nama saya Aisyah. Saya akan menceritakan buku tentang sahabat jerapah kecil. Cerita dari Anula dari U. Ilustrasi Indra Bayu.
0: Oke, silakan Kak Aisyah.
3: Sebelum kita baca buku ini, kita baca bismillah dulu ya.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Jerapah kecil dan ibunya berjalan mencari makan.

0: Nhầm nhầm. Daun di pohon yang rendah habis. Wah, lihat teman-teman, pohon yang sudah rendahnya benar-benar habis. Ceramah kecil menjulurkan leher setinggi mungkin. Hop, hop. Ceramah kecil melompat. Ceramah kecil naik batu. Kapan aku setinggi ibu? Sabar ceramah kecil. Kata ibu, ketika dewasa, ceramah kecil akan setinggi ibu. Ceramah kecil tak sedih lagi. Ceramah kecil mencari pohon yang lain. Wah, pohonnya rendah. Wah, pohonnya rendah. Ibu ceramah yang tinggi harus merunduk. Perut kenyang, ceramah kecil senang. Selesai.
1: Yeay, luar biasa. Cerita dari Kak Aisyah soal ceramah kecil yang belum tinggi. Seperti siapa? Seperti Kak Aisyah ya. Karena Kak Aisyah yang paling kecil di sini ya, masih kelas 1. Tapi nanti kalau udah besar akan setinggi bunda ya. Atau bisa lebih tinggi lagi dari bunda ya. Pokoknya lebih tinggi dari bunda. Iya, luar biasa cerita dari Kak Aisyah soal ceramah kecil. Gimana perasaan Kak Aisyah habis cerita? Senang?
0: Senang.
1: Senang. Iya. Lancar tadi bacanya? Udah bisa baca dari kelas berapa? TK ya?
0: Piji juga udah bisa.
1: Wah, dari Piji udah bisa baca. Keren banget bundanya. Yang ajarin bunda pas di rumah ya?
0: Enggak.
1: Oh, bukan. Pasti tapi diajarin bunda lah itu, Kak Aisyah. Luar biasa, Kak Aisyah. Udah bisa baca kelas 1 lancar lagi ya. Oke, masih ada satu cerita dari Kak Adifa. Ini Kak Adifa yang paling tua nih, kelihatan nih, yang paling tinggi nih, Kak Adifa nih. Kak Adifa mau cerita apa pagi siang hari ini?
2: Kami dijadikan pupuk.
1: Kami dijadikan pupuk. Oke, udah siap Kak Adifa ceritanya?
3: Kami dijadikan
1: pupuk. Oke, silakan Kak Adifa.
2: Assalamualaikum teman-teman.
1: Waalaikumsalam.
2: Perkenalkan, nama saya Adifa. Hari ini saya akan menceritakan buku yang berjudul Kami Dijadikan Pupuk, ditulis oleh Fadilah Hanum. Sebelum itu, kita baca bismillah dulu yuk.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Namaku Dapi, selembar daun pisang yang digulung rapi. Aku dan teman-teman biasa dijual di pasar tradisional. Kami biasa digunakan untuk membungkus makanan. Nah, teman-teman, kira-kira Dapi itu siapa ya?
1: Dapi, daun pisang bukan ya?
2: Iya. Iya. Okay. Kita lanjut ya. Pagi ini, suasana pasar sangat ramai. Seorang ibu meraih kami. Berapa satu gulung, Bu? Tanyanya. 3.000 rupiah. Beli 4 ya, ujar ibu itu kemudian. Kami pun dimasukkan ke dalam kantong plastik. Kira-kira apa yang dibeli ibu itu?
1: Apa hayo tadi?
0: Daun pisang.
2: Siap-siap, setelah ini kita akan digunakan, ujar Unpi temanku sesama daun pisang. Akhirnya kita bermanfaat untuk manusia ya teman-teman, sambungku senang. Iya, tetapi tak lama lagi kita akan menjadi sampah, sambung Ukus yang ada di sampingku dengan lesu. Aku dan lainnya terdiam. Kami tahu sejak awal kami bahwa kami akan menjadi sampah setelah digunakan. Aku dan teman-temanku berasal dari satu pohon pisang yang sama. Sret, sret. Kami dilepaskan dari pelepah pisang, dipotong sama lebar, dibersihkan, digulung dengan rapi, kemudian diikat menjadi satu. Tak lama kemudian, kami sudah ada di dapur, berjejer dengan belanjaan yang lain. Kami asyik memperhatikan si ibu memasak. Kami menunggu-nunggu apa yang akan ia lakukan kepada kami. Teman-teman, kira-kira apa yang dilakukan kepada daun pisang?
1: Apa ya? Dimasak ya sama ibu?
2: Iya, kita lihat ya. Kurasa kita akan digunakan untuk membungkus ikan. Tebak Unpi saat si ibu mencuci ikan mas. Benar saja, kami digunakan untuk membungkus pepes ikan mas. Aku senang, akhirnya dapat berguna. Tetapi sekaligus sedih, sebab sebentar lagi kami akan menjadi sampah. Selesai diisi dan ditusuk dengan lidi, kami dimasukkan ke dalam panci kukus dan mulai dimasak. Setelah pepes ikan mas matang, kami disajikan di atas piring dengan aroma yang sedap. Asyik! Selesai digunakan, kami tergeletak di atas piring. Akhirnya kita akan menjadi sampah, ujar Unpi Pilu. Aku menatap tempat sampah hitam yang siap menyapa kami. Namun, hei, kita mau dibawa kemana? Bukannya tempat sampah ada di sana, tanyaku saat kami dibawa ke halaman belakang. Kira-kira daun pisangnya mau diapain ya teman-teman?
0: Dijadiin tepuk.
2: Kita lihat ya. Kami dimasukkan ke dalam lubang yang cukup dalam, lantas ditutup. Kita ada di mana? Apa kita dikubur? Tanya Ukus. Kami semua ribut dan bertanya-tanya. Pluk. Ini namanya lubang pupuk kompos. Sebuah suara menjawab pertanyaan kami. Lubang pupuk kompos, tanyaku setelah menyadari yang bicara adalah sisa sayuran bayam. Ya, lubang yang dibuat untuk sampah-sampah organik seperti kita ini. Kita akan dijadikan pupuk tanaman. Jelasnya kemudian, dijadikan pupuk itu artinya kita kembali bermanfaat. Tanya Unpi semangat. Ya, setelah beberapa hari kita akan membusuk dan siap digunakan sebagai pupuk kompos. Jawab sisa sayuran bayam. Hore, peki kami semua kompak. Selesai.
1: Nah,
2: kira-kira ada yang tahu nggak apa pesan moral yang bisa kita dapatkan dari cerita ini?
1: Ada yang mau jawab? Kakak-kakak di sini? Oke, Kak Zisa boleh jawab?
0: Boleh.
1: Oke, jadi daun pisangnya tetap bermanfaat walaupun sudah dipakai buat dibikin pepes ya sama ibunya ya.
0: Iya.
1: Ternyata bisa jadi kompos. Karena daun pisang itu apa, Kak Adifa? Organik ya?
0: Iya.
1: Jadi bisa dijadiin kompos ya. Luar biasa, Kak Adifa. Soalnya banyak banyak sekali itu dari Kak Adifa. Dari kita harus makan sampai habis masakan ibunda ya kan. Kemudian daun pisang bisa dijadiin kompos. Selain bermanfaat untuk kita, setelah kita makan pepesnya, ternyata bisa bermanfaat untuk tumbuhan juga. Karena jadi pupuk. Oke, luar biasa. Kak Adifa yang paling tua di sini udah kelas 4. Kak Adifa suka baca buku?
0: Suka.
1: Buku apa yang sekarang lagi suka dibaca? Buku, komik, novel, atau cerita-cerita kecil, cerpen?
0: Komik.
1: Komik ya?
0: Iya.
1: Biasanya baca apa komiknya di rumah?
0: Why?
1: Why? Oh, komik Why yang tebel itu ya?
0: Iya.
1: Yang banyak gambar sama penjelasannya. Suka ya?
0: Suka.
1: Udah berapa komik Why yang dibaca di rumah? Ingat nggak?
0: Banyak.
1: Udah banyak?
0: Iya.
1: Kenapa suka baca itu? Karena banyak pengetahuan baru ya kayaknya ya?
0: Iya.
1: Yang Kak Adifa baca di situ ya?
0: Iya.
1: Oke. Biasanya sering diajak sama bunda sama ayah ke perpustakaan atau toko buku? Suka ya? Kalau dulu awal mula Kak Adifa suka baca komik, itu awal mulanya dari mana? Apakah dibelikan buku sama ayah bunda? Atau seperti apa? Di sekolah diceritain sama guru-guru di sana atau seperti apa?
2: dibelikan buku.
1: Awalnya dibelikan buku sama ayah bunda. Terus Kak Adifa jadi suka membaca, akhirnya minta dibelikan lagi. Minta dibelikan lagi kayak gitu terus ya.
2: Iya.
1: Oke, luar biasa Kak Adifa. Terima kasih buat Kak Maryam, Kak Raina, Kak Aisyah, Kak Adifa untuk ceritanya di pagi menjelang siang ini. Gimana perasaan kalian habis bercerita, senang?
2: Senang
1: ya, hari ini hari libur bisa datang ke sini. Kalau seandainya diundang lagi ke sini bareng Kak Rifai, masih mau?
2: Mau.

0: Pergi berenang berarti kalian bisa berenang ya?
1: Iya.
0: Senangnya pergi berenang. Selain itu ngapain?
1: Kalau hari Sabtu sore itu kampung dongeng.
0: Ke kampung dongeng sama teman-teman yang lain.
1: Iya.
0: Oke. Terus kesibukannya selain sekolah sama di kampung dongeng, kalian ada ikut-ikut yang lain enggak, kayak taekwondo atau les bahasa Inggris, les matematika?
1: Ada.
0: Dari Kak Adifa dulu ngapain selain itu kesibukannya?
2: Les bahasa Inggris ya.
0: Kalau Kak Aisyah, biasanya ngapain selain sekolah sama ke kampung dongeng? Libur aja di rumah ya berarti.
1: Main,
0: betul sekali. Anak harus main banyak-banyak memang ya. Kalau Kak Raina di rumah ada les bahasa Inggris juga sama kayak Kakak?
1: Ada.
0: Ada juga ya. Kalau Kak Maryam ada ikut les-les lain di rumah? Enggak. Berarti di rumah main-main ya, seru-seruan ya sama ya Bunda ya. Oke. Kak Diza ucapin terima kasih banyak untuk Kak Maryam, Kak Raina, Kak Aisyah, Kak Adifa yang sudah berkenan hadir di Pro 1 RRI Batam di Idola Anak siang ini. Semoga enggak bosan-bosan ya datang ke sini ya. Nanti datang dengan cerita-cerita baru, oke?
1: Okay? Oke.
0: Mungkin dari kalian ada yang ingin disampaikan di kamera dari Kak Adifa dulu, ada yang ingin disampaikan mungkin buat ayah bunda, buat teman-teman, silakan boleh loh. Nggak ada. Kalau Kak Aisyah ada nggak ingin disampaikan?
1: Nggak ada.
0: Kalau Kak Raina sama Kak Maryam ada yang ingin disampaikan?
1: Nggak.
0: Oh, nggak ada. Oke, berarti Kak Ziza sudahi dulu ya Idola Anak siang hari ini bersama dengan Kak Maryam, Kak Raina, Kak Aisyah, Kak Adifa. Semoga kalian sekolahnya lancar ya.
1: Amin.
0: Yang masih kelas 1, masih kelas 2, yang udah kelas 4 semoga lancar dan semoga cita-cita kalian terwujud. Mau apa nih cita-citanya kalau boleh tahu? Kak Adifa mau jadi apa? Kira-kira nanti udah besar.
1: Ustazah. Mau jadi ustazah.
0: Kak Adifa mau jadi ustazah. Kalau Kak Aisyah?
1: Mau jadi ustazah.
0: Ustazah juga. Kalau Kak Raina?
1: Jadi ustazah.
0: Ustazah. Kalau Kak Maryam?
1: Ustazah.
0: Oh, jadi nanti akan ada 4 ustazah ya. Semoga bisa terwujud ya, membahagiakan orang tua nanti ya sampai surga ya. Amin. Amin. Oke, teman-teman Pro 1 RRI Batam, teman-teman Idola Anak. Sekian Idola Anak edisi hari ini. Sampai jumpa di Idola Anak edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian kami hadirkan Idola Anak di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Prosotera dari Batam, kenal informasi dan inspirasi. Mendengar jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan terhubung dengan Programatika RRI Jakarta untuk sama-sama kita mendengarkan dinamika olahraga hingga 30 menit ke depan. Selamat mendengarkan.

Manchester United awali musim 2026-2027 dengan kekalahan atas tim promosi dari Hull City. Jessica Pegula melaju ke final Cincinnati Master 2026. Sementara ganda campuran Amri dan Nita mempersembahkan medali perunggu kejuaraan dunia BWF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam serta luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, kami hadirkan Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami awali informasi pertama dari Liga Inggris. Dan Hull City FC memulai kampanye mereka di Liga Premier Inggris 2026-2027 dengan kemenangan kandang atas Manchester United tadi malam. Laporan lengkapnya disampaikan Nurdian Syah.
1: John could go anywhere. McBurney, brilliant from Lovens, but Hull City have their goal.
2: Manchester United mengawali Liga Inggris 2026-2027 dengan hasil mengecewakan setelah tumbang 0-2 dari tim promosi Hull City pada pekan pertama di MKM Stadium Inggris Sabtu malam kemarin. Dua bek tengah Hull City, Semi Ajayi dan Noble Mendy, menjadi pencetak gol kemenangan untuk tuan rumah. Manchester United sendiri sebenarnya mengawali pertandingan dengan mengambil inisiatif menyerang, akan tetapi upaya Brian Mbeumo dan Mateus Cunha pada menit ke-12 dan 14 masih bisa diamankan kiper Konstantinos Zolakis. Hull City hampir membuka keunggulan melalui Oli McBurney. Pemain asal Inggris itu menanduk umpan silang Ryan Giles pada menit ke-15, tetapi Senna Lemons mampu melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang tersebut. Sayangnya, kiper Manchester United itu tidak menduga serangan lanjutan. Lemons menepis tandukan McBurney, tetapi bola rebound jatuh ke area yang tepat untuk disambar Semi Ajayi dari jarak dekat. Manchester United berusaha meningkatkan tekanan, tapi alih-alih menyamakan kedudukan, si setan merah justru kembali kebobolan. Hull City mendapatkan tendangan bebas yang dieksekusi Regan Slater. Umpan tersebut mengarah ke kotak penalti dan berhasil ditanduk Noble Mendy dengan sempurna untuk menaklukkan Lamens pada menit ke-38. Skor 2-0 untuk keunggulan Hull City bertahan hingga akhir pertandingan. Sesaat pertandingan, manajer klub Hull City, Sergei Yakirovich, mengatakan bahwa kemenangan atas Manchester United ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa.
3: Amazing feeling, very happy.
4: Perasaan yang luar biasa. Saya sangat bahagia demi para pemain, staf saya, dan semua orang di klub karena kami berhasil mengalahkan Manchester United setelah 52 tahun. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa.
2: Sementara itu, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, menyebut bahwa kekalahan ini tidak merubah arah timnya untuk musim ini.
5: We accept it, you know, we got beat, we're hurt, and it's not a nice feeling.
4: Ini hanya satu pertandingan, dan hasil seperti itu bisa saja terjadi dalam sepak bola. Kita semua memahaminya. Memang tidak menyenangkan saat hal itu terjadi, tetapi begitulah kenyataannya. Kita bisa tampil lebih baik, dan kita akan tampil lebih baik. Ada hal-hal yang bisa kami perbaiki secara signifikan. Ada juga hal-hal sebenarnya berjalan baik, namun luput dari perhatian karena kita mengalami kekalahan. Saya pun memahami hal itu.
2: Manchester United harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya, sedangkan Hull City mencatatkan awal sempurna setelah masuk kembali ke Liga Inggris. Hull City kini menempati posisi keempat dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Manchester United masih harus mencari kemenangan perdana mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid merebut kemenangan 2-1 atas Espanyol dalam laga pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 yang berlangsung di Stadion RCDE dini hari tadi. Real Madrid bahkan unggul lebih dulu melalui sundulan Jude Bellingham di menit ke-9 sebelum Espanyol menyamakan kedudukan ke menit ke-30 lewat gol dari Alex Calatrava. Kemenangan Los Blancos ditentukan lewat aksi Carlos Espi di penghujung pertandingan dan striker asal Spanyol tersebut menerima operan dari Kylian Mbappe sebelum melesakkan bola melewati kiper. Pada jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub dari Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan timnya pantas untuk meraih kemenangan, tapi Espanyol tidak pantas untuk kalah.
1: Kami sangat memegang kendali di babak kedua dan memberikan tekanan besar. Kami mengambil banyak resiko dan menurut saya kami layak menang. Mereka bermain dengan gaya khas tim Spanyol, bertahan seperti cara mereka biasa bertahan dan melancarkan serangan balik yang berbahaya seperti yang selalu mereka lakukan. Para pemain mereka sudah menampilkan kemampuan maksimal dan sangat terorganisasi secara baik. Rasanya berat bagi mereka untuk pulang dengan tangan kosong, namun sekali lagi kami layak meraih kemenangan.
2: Organizado, penso que para ellos es...
0: Jose Mourinho mengawali periode keduanya sebagai pelatih Real Madrid dengan kemenangan. Hasil ini menempatkan Los Blancos di posisi kelima dalam klasemen sementara. Klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sedangkan Espanyol masih tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 2 pertandingan sebelumnya.

Kita ke kabar dari NBA. Pebasket DeMar DeRozan dilaporkan sepakat bergabung dengan Denver Nuggets melalui kontrak senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat setelah dilepas oleh Sacramento Kings pada Juli lalu. Melansir dari halaman NBA Sabtu kemarin, DeRozan yang kini berusia 37 tahun telah menjalani 17 musim di NBA. Menjadi pemain free agent seusai Kings melepasnya melalui proses waiver pada bulan lalu. Dengan tambahan DeRozan, Nuggets mendapatkan pemain berpengalaman yang mampu mencetak angka dari permainan isolasi maupun situasi clutch. NBA sebelumnya menempatkan DeRozan sebagai salah satu pencetak angka isolasi paling produktif di liga.

0: Well, that's good.
1: Dari NBA kita menuju ke tenis. Petenis peringkat 3 dunia Jessica Pegula berhasil mengalahkan juara bertahan Iga Swiatek. Dan skor terakhir adalah 7-5, 4-6, 6-4 tadi pagi waktu Indonesia Barat. Untuk melaju ke final turnamen ATP WTA Cincinnati Masters Amerika Serikat. Pegula bangkit dari ketertinggalan break di set penentuan dan menaklukkan Swiatek dalam pertarungan sengit yang berlangsung selama 2 jam 47 menit. Set pertama menegangkan berlangsung dari 1 jam dan menampilkan 7 break service. Swiatek yang susah payah melepaskan pukulan voli ke jaring pada set point. Setelah memaksakan set penentuan, Swiatek memimpin 3-1 di set ketiga, tapi Pegula kembali merebut break dengan mematahkan servisnya lagi ketika Swiatek melakukan kesalahan ganda pada break point sehingga tertinggal 5-4. Selesai pertandingan, Jessica Pegula mengatakan bahwa 2 game servis terakhir adalah yang terbaik.
2: And then tried to find my serve at some point. I think
3: menurut saya, 2 game servis terakhir adalah yang terbaik jika mempertimbangkan situasi pertandingan tadi. Akhirnya saya berhasil mencetak beberapa ace dan meraih poin-poin mudah. Saya hanya perlu mempercayai pola permainan yang saya inginkan, yaitu menekan lawan saat pengembalian bola dan tetap bermain agresif. Lalu saat bermain dari garis belakang, saya hanya perlu mengambil sedikit waktu dan ruang.
1: Pada partai final Cincinnati Master, Jessica Pegula akan menghadapi petenis peringkat 4 dunia, Coco Gauff, pada hari Senin esok waktu Indonesia Barat.

Kita ke arena balap mobil, pembalap McLaren Lando Norris menjadi yang tercepat di kualifikasi F1 GP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort, North Holland, Belanda Sabtu kemarin. Hasil tersebut membuat Norris menempati pole position pada balap utama di sirkuit Zandvoort, Belanda tadi malam waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Norris mencatat waktu 1 menit 11,163 detik mengungguli dua Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli di posisi kedua dan ketiga. Di kualifikasi Q1, pembalap McLaren Oscar Piastri menjadi yang tercepat dengan 1 menit 12,610 detik. Diikuti pembalap Ferrari, Lewis Hamilton di tempat kedua dan Norris di posisi yang ketiga. Sementara sesi Q2 menjadi milik Norris dengan waktu 1 menit 11,628 detik, diikuti oleh Piastri dan pembalap Red Bull Max Verstappen. Di Q3, Norris kembali menjadi yang pertama, diikuti Russell, Antonelli, Piastri dan Hamilton.

Kita akan awali informasinya dari sepak bola e-sport. Indonesia menjadi juara FIFA E-Continental Championship 2026 Asia Football Console setelah menaklukkan Jepang pada pertandingan final di hari Sabtu kemarin. Indonesia bahkan memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia pada partai final. Indonesia menang 2-1 atas Jepang dan keberhasilan tersebut membawa Indonesia menjadi kampion Asia sekaligus menempatkan wakil merah putih dalam jajaran peserta FIFA E-Finals 2026.

Keberhasilan ini juga memperkuat Indonesia sebagai salah satu negara papan atas dunia dalam kategori e-football console berdasarkan FIFA e-rankings pada Juli 2026. Indonesia bahkan berada di peringkat ketiga dunia.

0: Beralih ke kabar bulu tangkis, ganda campuran Indonesia Amri Danita menjadi satu-satunya yang meraih medali di Kejuaraan Dunia 2026. Selengkapnya kita simak laporan Karisma Rizky.
1: Indonesia pulang dari kejuaraan dunia bulu tangkis BWF 2026 dengan satu medali perunggu berkat perjuangan heroik pasangan ganda campuran non-unggulan Amri Syahnawi, Nita Fiorina Marwah. Langkah mereka terhenti di semifinal setelah memberikan perlawanan sengit kepada ganda nomor satu dunia. Bertanding di Indira Gandhi Arena New Delhi kemarin, Amri Nita harus mengakui keunggulan unggulan pertama Tiongkok Feng Yanze Huang Dongping dalam laga yang berlangsung selama 97 menit. Skor berakhir 22-20, 14-21, 20-22. Meski kalah, Amri tetap bersyukur dapat membawa pulang medali perunggu bagi Indonesia.
2: Ya, alhamdulillah ya, bisa bawa medali buat Indonesia, buat itu yang hasil terbaik yang kami bisa berikan buat Indonesia. Pertandingan hari ini berjalan cukup baik, dari awal set pertama, set kedua pun walaupun ada sedikit goyan tapi kita tetap fokus untuk bisa cari poin. Set ketiga apalagi dengan tensi yang luar biasa, dengan fokusnya sama-sama gak mau kalah, sama-sama pengen juara, dari sisi kami ataupun di pasangan Cina. Ya, saya rasa ini nampak kepercayaan diri buat kita berdua untuk bisa tampil seperti ini terus konsisten, untuk bisa tambah latihannya lagi supaya jadi lebih baik lagi, bisa podiumnya bisa lebih tinggi lagi.
1: Sementara Nita menyebut hasil ini menjadi langkah awal bagi ganda campuran untuk meraih prestasi terbaik di ajang lainnya.
3: Ya, alhamdulillah ya, kita membuka jalannya dengan pelatih baru, kita membuka jalannya dengan hasil yang bagus untuk kita berdua dan untuk mixed double. Jadi ya, harapan kita berdua untuk mixed double ke depannya kita bisa lebih di level atas itu, kita bisa bersaingnya lebih banyak lah, lebih pairnya lebih, ya semuanya bisa bersaing di atas gitu.
1: Pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sektor ganda campuran Indonesia yang sedang dibangun kembali dari awal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan pendengar, tidak kalah menariknya, Taman Margasatwa Ragunan ternyata menjadi tujuan wisata keluarga, terutama di akhir pekan. Dan ternyata ini menjadi salah satu yang diminati untuk berolahraga. Seperti apa informasinya? Kita bergabung bersama Alfred Tuter.

0: Taman Margasatwa Ragunan Jakarta Selatan mulai ramai dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga sejak pagi. Pengelola menyebut aktivitas olahraga kini mulai menjadi tren masyarakat terutama di akhir pekan. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk berlari, jogging, bersepeda maupun sekedar berjalan kaki. Masyarakat juga tidak dikenakan biaya tambahan untuk menggunakan fasilitas olahraga yang ada di kawasan Ragunan. Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan, aktivitas olahraga sudah terlihat sejak pukul 6 pagi dan ia menyebut kawasan Ragunan menawarkan ruang olahraga dengan suasana yang asri.
1: Itu ada juga kita fasilitas jogging track yang ada ya. Biasanya ini yang paling menarik justru karena wisata sport ya, mulai menjadi satu tren masyarakat. Waktu-waktu kita buka jam 6 pagi sudah ada, jadi yang mau olahraga apapun bentuknya, mau lari, jogging ataupun menggunakan sepeda atau sekedar jalan ya, kita punya jogging track ya. Yang pertama Danau Ragu dan satu Danau L. Dulunya kita setting untuk
0: selain berolahraga, masyarakat tetap memanfaatkan Ragunan sebagai tempat berkumpul bersama keluarga. Salah satunya Mustafa, warga Sawangan Depok yang datang bersama keluarganya untuk menghadiri acara keluarga.
2: Ini ada acara.
3: Acara apa?
2: Acara keluarga gitu.
3: Acara keluarga? Tadi nyampe jam berapa?
2: Ini baru nyampe.
3: Oh baru nyampe. Terus?
2: Jam 10 tadi.
3: Selain acara keluarga di Ragunan, ada nggak informasi kenapa acara keluarga dibikin di Ragunan?
2: Karena pengen kayak healing, pengen lihat binatang-binatang itu.
3: Terus?
2: Terus kayak apa ya? Pada pengen ke Ragunan gitu keluarga.
0: Mustafa mengatakan kunjungannya kali ini merupakan kedatangannya yang ketiga ke Ragunan. Ia menilai suasana kawasan pada akhir pekan cukup ramai dan penuh. Bagi masyarakat, Ragunan menawarkan ruang rekreasi yang dapat dinikmati bersama keluarga, serta aktivitas olahraga dan wisata satwa dapat dilakukan dalam satu kawasan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada kesempatan kali ini, namun kami akan hadir kembali tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Assalamualaikum, saya Dr. Jeffrey. Saya Iraman On. Dengarkan rancangan Rentak Melayu hanya di RRI Pro 1 Batam bersama DJ Ariel. Jom hebohkan.
1: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
2: Saatnya anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI.

Tak ada jodoh, cari sajalah yang lain.

Sama tempat kerja kami, si Nyonya ni. Aku di Medan dari Tanjung Merawang, langsung tak ada berita. Bercinta pula dengan si Timah. Tuan, sebab gajiku kecil, keluarganya pula tak suka. Melepaslah juga keluarganya, tu memilih.

0: nasibku, duitnya tak cukup pula.
1: Tak apa-apalah, yang penting kan 7x7, 49. Setuju tak setuju, pokoknya penampilan.

Kenduri seni Melayu Batam merupakan salah satu agenda budaya unggulan yang menjadi kebanggaan masyarakat Kepulauan Riau. Festival ini menjadikan wadah untuk melestarikan sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Melayu melalui berbagai pertunjukan seni seperti tari zap, musik tradisional, pantun, silat, kuliner khas Melayu, hingga pameran ekonomi kreatif. Sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 1999, acara ini terus berkembang sebagai ruang pertemuan seniman dan budaya dari berbagai daerah, bahkan negara-negara serumpun. Tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, Kenduri Seni Melayu juga memiliki peran penting dalam menjaga identitas budaya di tengah pesatnya perkembangan Kota Batam sebagai kota modern dan multikultural. Melalui festival ini, generasi muda diajak untuk mengenal, mencintai, dan meneruskan nilai-nilai budaya Melayu sebagai warisan yang berharga. Di sisi lain, penyelenggaraan acara ini turut mendorong sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui keterlibatan para UMKM, komunitas seni, dan masyarakat setempat.

bangga. Semua orang tak suka nak dara muda manja. Aku gila. Ah ha ha ha ha. Hi hi hi.

Dua tiga kucing berlari, tidak sama kucing belang. Sudah lama adik mencari, tidak sama abang seorang. Apa guna pasang pelita jika tidak dengan sumbunya? Apa guna bermain mata kalau tidak dengan sungguhnya? Buah kemuning setangkai lebat, mari diperam dalam panggung. Sakit dan pening dapat diobat, rindu dendam siapa nak nanggung. Prosa dari Batam karena informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali mendengar saya Ziza masih menemani ruang dengar Anda kali ini dalam program Rentak Melayu Jom Hebohkan. Edisi Minggu 23 Agustus 2026 ya. Silakan pendengar yang sedang menikmati waktu liburnya bersama keluarga tercinta di rumah, yang nak bergabung berpantun bersama kami atau nak request lagu Melayu kesukaan Anda, bisa bergabung baik itu via telepon di 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811778101. Seperti biasa sebelum saya angkat teleponnya, pendengar, sudah banyak pantun yang antri masuk di WhatsApp, saya baca terlebih dahulu satu persatu ya. Ada dari Mama Lina, katanya mau balas pantun Putra Pesisir. Oke. Buah delima dimakan kere, pergi semak nak cari rotan. Suara Mak Lina lemak seperti apa? Adakah lemak seperti santan? Iwa. Orang Karimun pergi menjala, cangkir berisi si buah kane. Lewat pantun Mak Lina bertanya, putra pesisir di desa mana? Ewa. Oke, bisa dijawab ya, Bang Putra Pesisir, pantun dari Puan Lina ya. Request lagu katanya sekedar bertanya dari Titi Kadi. Nanti kalau sempat kami putarkan ya, Mak Lina ya. Terima kasih banyak Puan Lina untuk pantun-pantunnya. Sehat dan bahagia selalu. Ada dari Pak Zaini di Teluk Buntal. Assalamualaikum Rentak Melayu, jom hebohkan. Waalaikumsalam Pak Zaini. Burung pelatuk burung kuayang terbang ke hulu di waktu pagi. Dulu datuk banyak yayang, sekarang masih banyak lagi. Ewah. Buah salak buah kepayang, orang maraton di waktu pagi. Tidak salah saya bilang sayang pada teman yang baik hati. Ewa. Terima kasih untuk pantun-pantunnya Pak Zaini. Sehat dan bahagia selalu di Teluk Buntal ya. Ada Bang Yani dari Seberas, nampaknya pantunnya nak jalan-jalan siang hari ini. Jalan-jalan ke rumah Kak Ita, mampir sebentar di warung Kak Lilis. Anak sekolah suka membaca, juga pintar bahasa Inggris. Ewa. Makan roti kaya bersama keluarga saat kumpul duduk bersama anak. Saat kumpul duduk bersama, anak sekolah pandai bercerita, juga pintar bila membaca. Ewa. Terima kasih banyak Bang Yani untuk pantun-pantunnya. Saya dan bahagia selalu di Seberas ya. Ada Bang Putra Pesisir hadir.

0: Ada Bang Abednego budak meranti nak berpantun. Petik gambus senar diikat, waktu mengikat mestilah erat. Orang yang tulus sukar didapat, hati berkarat sering terlihat. Ewa. Orang Arab menjala ikan, burung merpati mati tak makan. Yang kuharap sinar rembulan, tapi kabut tutupi awan. Ewa. Gadis Dayak anyam ketupat, ikan gabus tersangkut tali. Orang yang baik gampang didapat, orang yang tulus sukar dicari. Ewa, setuju ini ya. Memasang jerat di senja kala, terkena pula si anak angsa. Pantun kau buat dengan sempurna, karena pantun seni budaya. Ewa. Oke, terima kasih banyak Bang Abednego budak meranti untuk pantun-pantunnya. Sadan bahagia selalu ya. Ada dari Kak Jamilah di Penyalai hadir nak berpantun. Memang indah di hari Minggu, singgah ke toko membeli buku. Sungguh senang rasa hatiku dapat berpantun di rentak Melayu. Ewa. Mentari pagi terang sinarnya, nenek padamkan api pelit. Kadang menetes air mata belum bisa bahagiakan orang tua. Ewa. Kakek memancing di atas perahu, adik bermain lempar batu. Maafkan aku ayah dan ibu, terkadang melawan nasihatmu. Ewa. Pergi ke pasar membeli terong, singgah ke warung membeli tepung. Kalau pantunku ini pasti pembohong, tutup je telinga biar tak dengar. Ewa. Oke, terima kasih banyak Kak Jamila untuk pantun-pantunnya. Sehat dan bahagia selalu Kak Jamila, yuk. Baik, silakan pendengar di 463-51. Halo, assalamualaikum rentak Melayu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rentak Melayu, jom mebokan.
0: Jom mebokan, Kak Monik dari Tanjung Uma, sehat.
1: Sehat, Didi Aziza.
0: Alhamdulillah. Oke, Kak Monik, siang ini ada berapa pantun, Kak Monik?
1: Ada 3, Didi Aziza.
0: Oke, silakan pantunnya mainkan.
1: Ya, lagu dulu kan, lagu dulu.
0: Boleh, nak lagu apa?
1: Nak dengar lagu Suara Hati dari DJ Dek juga kan?
0: Oke, siap.
1: Oke, burung meri terbang melayang, tinggal sebentar di dahan Arab.
0: Yeah.
1: DJ Aziza idola tersayang, oh, gembira ria.
0: Iya, terima kasih pantunnya. Yo.
1: Buah durian di dalam peti, manis rasanya di lidah kita. Kak Temsyam ada di dalam hati, Kak Temsyam terbaik adalah kami.
0: Ewah.
1: Bunga melati tumbuh di taman, harum wangi menyejuk hati. Semoga sehat sepanjang zaman, berkah selalu hidup Siti.
0: Ewah. Amin, amin, amin.
1: Itu buatnya Didi Aziza, terima kasih. Unik untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Monik dari Tanjung Uma. Sehat dan bahagia selalu Kak Monik ya. Silakan mendengar di 463-51. Halo, assalamualaikum rentak Melayu.
2: Waalaikumsalam nonaku.
0: Iya atukku, tok engke, lama tak dengar suara.
2: Tutup lagi.
0: Oke, sila pantunnya.
2: Tolong diceritakan lagunya nanti Aziza.
0: Apa tuh?
2: Rinduku semakin mendalam.
0: Asik. Siap.
2: Tembok kain dipegangnya dulu. Di menangan sedan.
0: Iya.
2: Tok nikah kawin. Orangnya pengaku, apalagi dengan perempuan.
0: Wah, tak percaya saya.
2: Tak percaya sudah, tu pada ini nangis banyak bertambah banyak pada ini. Usut ketawa, tercampaknya coklat. Ketawa dia, budaknya lari melompat.
0: Yeah.
2: Hidup di dunia tak sama di akhirat. Kita di sana tak dapat lagi mengurat.
0: Setuju.
2: Sudah dekat atuk tu.
0: Betul.
2: Terakhir.
0: Sila.

0: Dia bulat kecil dijemur. Begitu setiap badan merana.
1: Yeah.
0: Indonesia berdaulat, adil makmur. Itu dia slogan kita.
1: Iya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tuh Engke. Selamat baik selalu tuh. Ye. Oke, silakan mendengar, masih ada kesempatan bergabung di 0778463351. Halo, assalamualaikum Rantau Melayu. Halo, assalamualaikum Rantau Melayu. Terputus nampaknya ya. Halo, assalamualaikum Rantau Melayu.
2: Rantau Melayu, jom hebohkan.
1: Jom hebohkan, dengan siapa dan di mana?
2: Ini dari Bang Awang.
1: Bang Awang dari mana ya?
2: Di Pasar Tanjung
1: Uma. Di Tanjung Uma. Oh, dari Batam.
2: Iya.
1: Salam kenal dari saya Aziza Bang Awang ya.
2: Oke. Boleh berpantun?
1: Boleh Bang Awang, sila pantunnya.
2: Boleh belajar-belajar aja.
1: Oke, tak apa.
2: Main lapu di dalam dupa.
1: Mm-mm.
2: Main catur sambil makan lapa.
1: Iya. Yeah.
2: Biar kita buru rupa. Tapi kita jagalah tutur bahasa.
1: Ewa. Setuju
2: boleh
1: Bang Awang.
2: Lagu.
1: Boleh, lagu apa Bang Awang?
2: Zikir kasih.
1: Apa?
2: Zikir kasih.
1: Bibir?
2: Zikir kasih.
1: Oh, zikir kasih.
2: Oke.
1: Okay. Oke, siap. Nanti kami putar sama-sama Bang Awang.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Bang Awang. Sekali lagi salam kenal dari saya Aziza Bang Awang ya. Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum. Terpeleset tampaknya, yuk. Halo, assalamualaikum, Rentak Melayu.
3: Waalaikumsalam, Rentak Melayu.
1: Jom hebohkan.
3: Jom hebohkan.
1: Kalau yang lembut gini, biasanya dari TBK nih.
3: Iya, betul sekali.
1: Sehat ya, Karin?
3: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Nasib baik ada yang putus dapat masuk.
1: Siapa tadi yang putus ya?
3: Iya.
1: Oke, Rek Karin, yang ini ada berapa pantun?
3: Coba 3 ya.
1: Oke, siap, sila mainkan.
3: Aduh, lupa.
1: Tak apa-apa.
3: Burung merpati terbang malam. Gantung di dahan pohon mengkudu,
1: yeah.
3: Hati dendam bertambah dendam, hati rindu tak ada yang tahu.
1: Hewa.
3: Dua, musim dingin angin berdesir. Dalam pondok menatap pantai,
1: yeah.
3: Kaya miskin suratan takdir. Umur berjalan janganlah lalai.
1: Ewa, setuju.
3: Setuju?
1: Setuju
3: satu
1: dong.
3: Satu lagi.
1: Boleh.
3: Satu lagi buatnya to NK ya.
1: Oke.
3: Oke. Walaupun banyak kumbang di taman, hanya satu yang Nek Karin pilih. Meskipun banyak pilihan, hanya tuh NK yang Nek Karin pilih.
1: Ewa. Terbang itu tuh NK tuh.
3: Oke, Aziza. Aziza lagunya Selasihku Sayang ya.
1: Kekasihku Sayang.
3: Selasihku Sayang.
1: Oh, ya. Selasihku Sayang. Oke, okay, siap.
3: Buat Aziza, sehat selalu ya.
1: Amin.
3: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Nek Karin dari TBK. Sehat dan baiknya selalu ya Nek. Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Rentak Melayu, jom hebohkan.
1: Jom hebohkan. Dengan Banggala di sana. Sehat Banggala.
4: Sehat batuk ya.
1: Oh, malam ke musim nampaknya nih batuk nih.
4: Musim panas batuk.
1: Iya.
4: Pantet, cuma.
1: Kenapa?
4: pantun tak pandai, cuba-cuba aja kan.
1: Okey, sila mainkan pantunnya.
4: Cuba main pantunnya.
1: Mainkan pantunnya.
4: Besi panjang. Mm-hmm. Besi panjang patangnya empat.
1: Ya.
4: Pisau, pisau dulu. Besi panjang pisau, pisaunya dua.
1: Ya.
4: Kasih dengan mengumpat. Dalam mengumpat kosong pahala.
1: Wah. Setuju.
4: Kita berbagi umpat-umpat kan. Kita tak apa kan?
1: Iya, betul-betul. Sila.
4: Bunga sepasang tar. Patah rebah dua nyadahan.
1: Ya. Yeah.
4: Apa terjadi?
1: Oke, tak masalah, bagalah.
4: Bunga pacang, cahayanya mekar. Patah rebah patahnya dahan. Oh, ini orang kita bersabar.
1: Iya.
4: Ini orang kita bersabar memohon pada Tuhan.
1: Wah, mantap.
4: Satu lagi.
1: Sila mainkan.
4: Sampan kaca. Beli kain kasih Pak Haji.
1: Okey, sila.
4: Nama saya sama Aziza, grogi
1: ya, wagala ya. Banggala, ya benar.
4: Ya. Sampan kaca panjangnya dua.
1: Aha.
4: Beli kain kasih pagi.
1: Iya.
4: Jangan suka.
1: Tak apa-apa, bagala. Coba lagi lain kali nanti. Oke. Nah, lagu apa nih, bagala? Halo? Terputus nampaknya. Ya, yes, sinyal lagi tak bagus sepertinya di sana. Terima kasih, bagala. Salam bahagia selalu, ya. Oke, baik pendengar, terima kasih sudah bergabung di sesi pertama. Nanti akan kami hadirkan sesi kedua ya, setelah kami hadirkan dulu lintas informasi di pukul 12 waktu Indonesia Barat dan juga azan zuhur ya untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya yang jatuh di pukul 12.10 waktu Indonesia Barat. Kita putarkan dulu rekas lagu dari Kamonik di Tanjung Uma. Tadi rekas lagu DJ Dev ya dengan Suara Hati.

Burinem 12 pasal pertama dan kedua ditatahkan pada marmer di dinding makam Engku Putri Hamidah di Pulau Penyengat, diberikan kepadanya sebagai mas kawin. Gurindam 12 merupakan gurindam salah satu puisi Melayu lama hasil karya Raja Ali Haji, seorang sastrawan dan pahlawan nasional dari Pulau Penyengat. Gurindam ini ditulis dan diselesaikan di Pulau Penyengat pada tanggal 23 Rajab 1264 Hijriah atau 1847 Masehi pada saat Raja Ali Haji berusia 38 tahun. Karya ini terdiri dari 12 pasal dan dikategorikan sebagai Sir al-Irsyad atau puisi ditaktik karena berisikan nasihat dan petunjuk menuju hidup yang diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterbitkan pada tahun 1854 dengan huruf Arab dan diterjemahkan dalam bahasa Belanda oleh Elisa Netzer.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Minggu 23 Agustus 2026. Informasi yang pertama, pendengar, pengusaha asal Samarinda, Franz Jung, akhirnya bisa bernapas lega. Penyidik Satreskrim Polresta Barelang menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan jual beli kapal MV Irfan Jaya 9 senilai sekitar 15 miliar rupiah. Namun bagi Franz, penetapan tersangka bukan akhir dari perjuangan. Ia masih menunggu proses hukum berjalan hingga tuntas dan memberikan kepastian serta keadilan atas perkara yang telah menguras waktu, tenaga, dan pikirannya. Franz mengaku bersyukur setelah penyidik menemukan alat bukti yang dinilai cukup untuk meningkatkan status 3 pihak dalam perkara tersebut menjadi tersangka. Franz masih membuka ruang mediasi jika pihak yang dilaporkan memiliki tekad baik untuk menyelesaikan persoalan secara damai. Namun ia menegaskan opsi tersebut tidak akan terbuka tanpa batas. Jika tidak ada respon atau keseriusan untuk mencari penyelesaian, Franz menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum lain, termasuk laporan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kita balik ke informasi selanjutnya, pendengar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Tanjung Pinang mengeluarkan peringatan dini terkait potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Bintan, Kepri. Peringatan tersebut dikeluarkan menyusul kondisi udara yang relatif kering dan tiupan angin yang cukup kuat di sekitar Pulau Bintan dalam beberapa hari ke depan. Perakirawan BMKG Tanjung Pinang, Robi Anugrah, mengatakan masih terdapat pola belokan angin di sekitar wilayah Pulau Bintan. Namun kelembaban udara pada lapisan atas atmosfer terpantau relatif rendah. Kondisi tersebut dapat menghambat pertumbuhan awan konvektif yang berpotensi menghasilkan hujan. Menurut Robi, kelembapan udara lapisan atas yang rendah ditambah kecepatan angin cukup kuat membuat peluang terbentuknya awan hujan di Pulau Bintan menjadi lebih kecil. Kondisi tersebut juga meningkatkan resiko penyebaran api apabila terjadi pembakaran terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Batam, kenal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Sekarang, obat herbal itu pasti aman. Namanya juga alami.
1: Bener tuh. Dan kata orang, kalau pakai krim wajah terus ada efek panas di kulit, itu tandanya krim wajah sedang bekerja.
2: Kalian percaya gitu aja? Semua itu kata orang. Kalau kata BPOM, obat herbal belum tentu aman kalau belum terdaftar atau punya izin edarnya. Dan krim wajah yang memberikan efek panas di kulit bisa jadi mengandung bahan berbahaya dilarang atau bahan lainnya yang menyebabkan alergi. Itu bisa beresiko buat kesehatan.
0: Waduh, jadi gimana yang aman?
2: Mudah. Cek aja izin edar BPOM-nya, baca labelnya, dan perhatikan komposisinya. Jangan hanya percaya omongan orang tanpa ada buktinya.
1: Mulai sekarang, percaya kata BPOM aja deh.
2: Ya, kata BPOM. Informasi yang aman itu bukan katanya, tapi jelas datanya. Keputusan yang aman berawal dari informasi yang benar.
0: Informasi obat dan makanan termasuk kosmetik bukan kata orang. Pastikan kata BPOM.
3: Pesan ini disampaikan oleh Balai POM di Batam.

0: Hadis.
1: Satu.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Hadis hari ini.
3: Satu-satunya cinta yang tak membuat tersiksa adalah cinta kepada Allah, Tuhan semesta alam. Seringkali kita terjebak dalam pencarian cinta yang sempurna dari sesama, tetapi kita lupa bahwa cinta yang sejati, yang tidak membuat kita tersiksa, hanya bisa ditemukan dalam kedekatan kita dengan Allah. Cintanya adalah cinta yang tulus, yang tidak memaksa, tidak menghakimi, dan selalu memberikan kedamaian. Ketika hati kita lelah karena harapan dunia, kembalilah padanya, karena hanya dalam cintanya kita menemukan ketenangan yang hakiki. Jangan biarkan dunia membuat kita merasa kurang atau tidak cukup. Kita sebagai manusia sudah sempurna di matanya. Allah berfirman, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surat At-Tin 95 ayat 4. Cintailah Allah dan segala sesuatunya akan terasa lebih ringan, lebih indah, dan lebih bermakna.

Dalam sejarah, kampung ini pertama kali dibuka oleh Isa. Nama kampung ini diambil dari nama timang-timangnya Nong Isa alias Tengku Nong. Lama-kelamaan berubah jadi Nongsa hingga sekarang. Penduduknya kebanyakan orang Bugis yang berkebun kelapa. Ramai orang berpendapat bahwa Kampung Nongsalah kampung paling tua dan juga pusat pemerintahan.

0: Masih di Prasatu RRI Batam, kenal informasi dan inspirasi. Dan masih dalam program Rentak Melayu, jom hebohkan. Silakan mendengar yang berman bersama kami. Masih ada kesempatan untuk bergabung di 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp Prasatu RRI Batam di 0811778151. Ada Bang Putra Pesisir katanya mau membalas pantun dari Malina. Buah kurma manis rasanya, buah duku dalam perahu. Suara Malina lama rasanya sampai menusuk dalam hatiku. Ewa. Oke, mungkin Panlina mau balas lagi ya. Pantunnya sila Panlina ditunggu ya. Oke, baik, silakan pendengar di 43351. Halo, assalamualaikum. Terputus nampaknya, yuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jom hebohkan bersama Aziza Salesa.
0: Iya, Mama Azi di sana. Gimana kabar Mama Azi?
1: Sehat, Zat. Aziza sehat.
0: Alhamdulillah saya sehat. Dah makan siang Mama Azi?
1: Belum, Zah.
0: Oke, bentar lagi belum. Ya.
1: Iya.
0: Oke, Mama Azi.
1: Lagunya bisa, Zah?
0: Bisa, nak lagu apa?
1: Kamar Setia.
0: Kamar Setia.
1: Tajuk lagunya Kamar Sepi, penyanyinya Ermantino.
0: Oke, siap. Nanti kami putarkan. Ya. Silakan pantun yang mainkan.
1: Aziza Palepa orangnya ceria. Melayan kami tulus di hati. Semoga Aziza sabar hendaknya melayan kami yang banyak tingkahnya.
0: Wah, insya Allah sabar terus Ma Azi ya.
1: Satu lagi Zah ya.
0: Boleh Ma Azi.
1: Sungguh mulia ajaran Islam. Salah dan benar jelas diajarkan.
0: Yeah.
1: Terkadang kita salah membuat keputusan, mendapat siksa di akhir zaman.
0: Wah, jangan sampai Ma Azi ya.
1: Iya. Makasih banyak Zah ya.
0: Sama-sama.
1: Jaga diri Zah baik-baik ya.
0: Amin.
1: Semoga Zah dinunung Tuhan yang Maha Kuasa di mana berada ya.
0: Amin.
1: Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mama Azi. Sehat dan baiknya selalu Mama Azi ya. Oke, silakan mendengar di 43351 masih ada kesempatan untuk Anda bergabung ya di Rentak Melayu. Jom hebohkan. Halo, assalamualaikum Rentak Melayu.
2: Rentak Melayu, jom hebohkan.
0: Jom hebohkan. Tak tohat sehat, tak tohat.
2: Pak tak, pak tohat terus.
0: Alah, Pak Fauzi ni ya. Tak lama tak masuk lu Pak Fauzi.
2: Merajuk.
0: Pak Fauzi merajuk.
2: Merajuk.
0: Merajuk, maafkan saya ya Pak Fauzi ya. Sehat Pak Fauzi di sana.
2: Alhamdulillah ya. Aziza. Subuh semalam Bapak dengar apa tu acara apa dari di Radio Batam tu pagi, Aziza yang bawa acara kan?
0: Subuh semalam kemarin ya, betul.
2: Iya ya. Itu saya kerik juga nih Aziza. Aziza memberi pertanyaan kepada ustaz-ustaz, kepada ustaz tu kan, masalah ngaji. Saya pun ragu, ini Aziza atau bukan? Saya panggil orang rumah saya, Ma, ini suara siapa? Aziza. Hebat Aziza nubunya, kata saya kan.
0: Kenapa, Pak?
2: Sudah, nanya tu kan, aduh, ya, ya macam orang anu betul ya. Jadi, saya telpon sama Tok Nikah Kahwin. Tok, Tok dengar tadi, dengar. Aziza kan, ya kata. Itu pandai betul ya tu dia kan memberi pertanyaan pada ustaz mengenai masalah apa membaca Al-Quran. Dia dulu pernah dapat nomor kata dia ikut ada musabakah di tingkat nasional.
0: Mana ada, tak ada.
2: kata waktu itu saya juri kata tu. Tuk juri. Kalau tuk juri, tuk tak apa ngasih nilai dengan apa dengan bacaan orang tu dah, dengan apa tuk nengok dai apa yang pembaca tu kata aku. Tak payah tak sama tuk anu tuk ni juri tuk tu.
0: Taklah, saya tak pernah ikut musabaqah tilawatul Quran.
2: Ya. Ya, pantun ya.
0: Oke, sila pemosi. Sila ucap pantun, sila mainkan nah, pantunnya.
2: Pantun pertama.
0: Sila.
2: Bimbing ke baru dimasak.
0: Sedap.
2: Istirahat sore baru dimakan.
0: Iya. Yeah.
2: Jika kita tiada berakhlak, hancurlah hidup di masa depan.
0: Wah, setuju Pak Fauzi.
2: Yang kedua.
0: Sila.
2: Pagi-pagi mencuci baju. Sebelum dicuci, baju direndam.
0: Yeah.
2: Kalau hati menanggung rindu, kalau tidur tak habis malam, dapat tidur malam, tak habis malam.
0: Wah, betul ya. Kalau rindu tak bisa tidur.
2: Ah, itu termasuk orang yang dimaksud Nenek Karim tadi. Ya? Yang ketiga.
0: Sila.
2: Patuh kaki masuk ke rumah. Di dalam rumah gelap gelita. Jodoh rezeki ditentukan Allah. Tinggal lagi kita berusaha.
0: Wah, setuju.
2: Dengar putul ini. jangan cepat putul asa. Ini saya nak ini apa, kita kena kita kawan, kita beri nasihat pada siapa Nenek Karim tadi ya. Dia ada pantun untuk nikah kahwin ya.
0: Okey.
2: Ah, dengar itu Nenek Karim. Beli nenas di rumah makbut. Nenas dibungkus dengan kain.
0: Yeah.
2: Kata ganas buaya di laut. Ganas lagi untuk nikah kahwin. kalau ada waktu saya tolong putarkan lagu apa Pilu ya.
0: Okey, Asmidar ya.
2: Pilu dari Asmidar Rawi untuk Aziza Herman jalan tugas. Semoga sukses dalam membawa acara ini sampai ke akhir. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Fauzi. Hati-hati sama Atu Engke ya Nek Karin ya. Ganas katanya tadi Pak Fauzi ya. Dan bagi selalu Pak Fauzi bersama Mama Iman. Oke, silakan mendengar di 463351. Masih ada kesempatan untuk Anda bergabung berpantun bersama kami ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rencak Melayu, jom hebohkan.
0: Jom hebohkan, Kapten Syam.
3: Yes, Kapten Syam. Sejak ke India, bekerja di Singapura.
0: How are you, Kap?
3: Okay, Kap berpantun eh. Masa pun datang. Oh, I'm insyaAllah 100.1 eh.
0: Okay.
3: Okay, let me berpantun eh. Okay, Kap berpantun eh. Hari ini orang nak pergi umrah lah. Tawan Kap dari India, dia suruh Kap, bila dia nak pergi umrah, Kap kata, jangan lupalah doakan Kap di sana, tanah suci ni, ijabah doa. Okey, boleh Kap pantun tak?
0: Boleh Kap, sila mainkan.
3: Salam bernama, salam baitullah, tempat undangan umat Islam melaksanakan ibadah haji dan umrah di tanah suci Al-Makkatul Mukarramah dan Al-Madinah Munawwarah. Duhai rika umat Islam, jika ada memiliki kemampuan, hadirlah ke tanah suci Al-Makkatul Mukarramah dalam Madinah Munawwarah demi melaksanakan ibadah haji atau umrah. Pantun kedua boleh tak?
0: Boleh Kap, sila.
3: Okey, Kap nak pantun untuk Monik eh. Dengan Monik sekadar pantun eh, bukan apa-apa eh.
0: Okey.
3: Wanita Bugis berketurunan Bugis bernama Monik, nama aslinya Nuraini. Walaupun di mana kamu berada, salam doa untuk kamu dan suami kamu. Semoga bahagialah hidup mereka, kamu berdua dan anak-anak bersama. Okey, Kap nak pantun untuk Aziza, boleh?
0: Boleh, Kap, sila.
3: Lady DJ bernama Madam Aziza bertugas sebagai penyiar di Radio Republik Negara Indonesia. Kapten yakin, Kapten Sam yakin dari suara kamu, kamu mempunyai milik rezeki suara rezeki seorang wanita.
0: Insyaallah. Thank you.
3: Dan okey, Kap nak minta lagu inilah. Kap paling cinta lagu ini, pasangan bahagia eh.
0: Okey, siap Kap.
3: Itu Kap tujukan untuk kamu dan mereka yang berumah tangga. Semoga bahagia hidup mereka dan salam berbahagia.
0: Amin.
3: Terus aja Ina, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kapten Syam, sehat dan bahagia selalu di Singapura ya.

0: Oke, baik, silakan mendengar di 463351. Saya terima satu telepon terakhir ya di sesi yang terakhir ini. Halo, assalamualaikum, Rentak Melayu.
1: Rentak Melayu, jom kita ibukan. Waalaikumsalam, Mbak Aziza.
0: Iya, dari TBK juga kayaknya nih ya.
1: Enggak lah, dari Batam lah.
0: Dari Batam?
1: Iya.
0: Dengan Ibu Sri bukan ya?
1: Betul sekali.
0: Masuk lagi Bu Sri, alhamdulillah ya.
1: Terakhir ya Allah.
0: Iya.
1: Masih rezeki.
0: Alhamdulillah. Jangan-jangan namanya Bu Sri, belakangnya Bu Sri rezeki bukan nih?
1: Bukan.
0: Oh, bukan. Oke, Bu Sri, canggih ada berapa pantun?
1: Pantunnya jelek loh Mbak, orang Jawa nggak pakai, nggak pandai pantun lah.
0: Gak apa-apa loh, kan belajar kita di sini sama-sama.
1: Kuping yang rapat-rapat. Terus apa lagi? Agar Buyo nggak dapat lari. Kuping pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, ku bawa bernyanyi.
0: Elah.
1: Gak pandai loh Mbak.
0: Bagus loh itu, udah bisa itu. Sri.
1: Lagunya ini Mbak Zatin Melayu Lesti ya Mbak.
0: Oke siap, nanti kami putarkan ya Bu Sri.
1: Iya. Salamnya ya Mbak.
0: Boleh, silakan.
1: Salam untuk Moni, Mas Prabu, Nenek Shakira, Pak Mas Ridar, Kak Sarinah Kiyun, Putra Rangsang alias Rizal, oh Rizal Putra Rangsang, terus Mama Bornas, Mama Reza, Nenek Naila, terus Bang Kasar, terus Om Jack, terus apa lagi ya?
0: Apa lagi?
1: Kapten Sam tadilah mumpung ingat.
0: Oke.
1: Dan siapa ya? Mbak Sekarwangi Tanjung Pinang.
0: Oke.
1: Nenek Shakira, Nenek Peggy, Nenek siapa lagi ya? Mama Lina, Mama Leni.
0: Okay.
1: Dan semuanya tanpa terkecuali, tapi lupa maafkanlah. Datang baru Mbak maklum.
0: Oke.
1: Okay. Untuk Mbak Aziza, terima kasih banyak ya.
0: Sama-sama Bu Sri. Amin.
1: Murah rezekinya.
0: Amin.
1: Tambah umurnya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Bu Sri dari Batam Lestari. Semoga sehat dan bahagia selalu juga di sana ya. Oke pendengar, terima kasih banyak yang sudah bergabung di siang hari ini di program Rentak Melayu Jom Hebohkan. Bagi pendengar yang belum bisa bergabung, tidak masalah ya, karena Rentak Melayu selalu hadir di ruang dengar Anda setiap hari di hari Senin sampai dengan Minggu di pukul 11.30 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nanti masih ada di Godah, di Gendut, mantul-mantap betul, masih bersama saya Aziza. Setelah saya hadirkan dulu warta berita sepekan RRI Batam ya di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Langsung saja tadi kita putarkan request lagu dari Mama Azi, lagunya Hermantino dengan Kamar Sepi.

Banjar, Batu Besar. Nama Batu Besar sendiri diambil dari sebuah batu yang besar yang terletak kurang lebih 800 meter dari bibir pantai. Daerah tersebut sekaligus batas akhir terumbu karang dan surut air laut. Menurut keterangan dari warga dan tokoh masyarakat setempat, Batu Besar tersebut menjadi simbol naik pasangnya air surut di wilayah Batu Besar.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita sepekan.
2: Bagaimana ekosistem ini terbangun? Bagaimana supply chain juga bisa menjadi satu?
3: Materi muatan RAN Perda ini harus mengatur seluruh siklus pengelolaan barang milik daerah, mulai dari perencanaan ke...
1: Mengawali warta berita sepekan siang ini, kami sampaikan sari berita utama. Kehadiran perusahaan teknologi global Nvidia menjadi salah satu tanda meningkatnya perhatian dunia terhadap Batam. Program makanan bergizi gratis berikan perputaran ekonomi bagi sektor perikanan dalam mensupport program prioritas Presiden. Warta berita sepekan selengkapnya, Minggu 23 Agustus 2026, bersama saya Aziza.

0: Kehadiran perusahaan teknologi global Nvidia menjadi salah satu tanda meningkatnya perhatian dunia terhadap Batam. Sarah Melina melaporkan.
1: Kehadiran perusahaan teknologi global Nvidia menjadi salah satu tanda meningkatnya perhatian dunia terhadap Batam. Badan Pengurusan Batam menilai masuknya perusahaan teknologi raksasa itu bukan sekedar tambahan investasi, namun ikut mengubah citra Batam di mata investor global. Direktur Perencanaan Pengembangan dan Investasi BB Batam, Dendi Gustinandar, mengatakan, kehadiran Nvidia membuat semakin banyak pihak mempertanyakan dan melihat kembali potensi Batam sebagai lokasi investasi teknologi. Hal itu terlihat dari pertumbuhan investasi sektor elektronik dan pusat data atau data center pada tahun 2026 yang tumbuh lebih dari 100%.
2: Kemudian disusul penjelasan kedua, data center dunia sudah tahu Batam menjadi data center hub. Kita tidak perlu menjelaskan, dunia sudah tahu. Tapi cita-cita akhirnya bukan hanya PNA, tapi bagaimana ekosistem ini terbangun, bagaimana supply chain ini juga bisa menjadi satu fondasi bagi Batam. PMA bisa masuk, dia membangun supply chain-nya, dia membangun ekosistemnya, PMA bisa itu.
1: Dendi melanjutkan, di lain sisi, masuknya investasi teknologi sekaligus menuntut kesiapan infrastruktur. Ketersediaan air, listrik, lahan, dan konektivitas menjadi faktor penting untuk mempertahankan daya tarik Batam bagi perusahaan teknologi berskala global. BB Batam kini berupaya mengubah pendekatan dengan melayani investor termasuk memberikan pendampingan secara lebih aktif. Ia pun berharap kehadiran perusahaan teknologi global ini terus berlanjut sehingga memperkuat posisi Batam sebagai salah satu pusat ekonomi dan investasi utama di Indonesia. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Kesiapsiagaan keluarga menjadi salah satu perhatian dalam pelatihan keluarga tanggap bencana Kota Batam melalui First Aid Training oleh PMI Kota Batam. Renita Suharjana melaporkan.
3: Kader PKK dari 12 kecamatan mengikuti pelatihan yang memberikan pemahaman mengenai langkah menghadapi kondisi darurat di lingkungan keluarga, serta mendapatkan materi sekaligus praktek pertolongan pertama agar dapat memahami tindakan yang perlu dilakukan ketika menghadapi situasi bencana. Kepala Pelaksana BPBD Kota Batam Agus Bendri mengatakan kesiapsiagaan tidak hanya cukup, hanya dibangun ketika bencana sudah terjadi. Menurutnya pengetahuan mengenai risiko dan langkah penanganan perlu dikenalkan sejak dari lingkungan keluarga, karena masyarakat merupakan bagian penting dalam penanggulangan bencana.
4: Penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan BPBD, merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat, keluarga maupun garda terdepan dalam membangun kesiapsiagaan. Karena dari keluarga kita dapat menanamkan pengetahuan tentang mengenai risiko, pelaksanaan pencegahan, serta mengambil tindakan yang tepat ketika bencana terjadi.
3: Melalui pelatihan tersebut, kader PKK diharapkan tidak berhenti pada pemahaman pribadi, tetapi dapat meneruskan pengetahuan yang diperoleh kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat di lingkungannya. Dengan begitu, kesiapsiagaan dapat dibangun dari tingkat keluarga sebelum menghadapi kondisi darurat yang sebenarnya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suharjana melaporkan.
0: Berita selanjutnya, pendengar, status Direktur PT Usaha Jaya Karya Makmur atau UJKM, Yuan Ki alias Yuan Ki, sebagai daftar pencarian orang atau DPO dalam perkara narkotika dan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU, memunculkan persoalan baru dalam kerjasama pemanfaatan aset pasar induk jodoh Kota Batam. Meski direktur perusahaan tersebut masuk dalam pencarian aparat penegak hukum, pemerintah Kota Batam memastikan kerjasama pemanfaatan atau KSP aset pasar induk jodoh dengan PT UJKM masih berjalan. Pemkot menyatakan kerjasama dilakukan dengan badan hukum, bukan dengan pribadi Yuan Ki. Wali Kota Batam Amsakar Ahmad melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kota Batam, Rudi Panjaitan, mengatakan Pemkot tetap menghormati proses hukum yang sedang dilakukan aparat penegak hukum terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. Menurut Rudi Panjaitan, keberadaan persoalan hukum yang menjerat salah satu pengurus perusahaan tidak serta-merta membatalkan perjanjian antara Pemko Batam dan PT UJKM. Keberlanjutan kerjasama akan mengacu pada isi perjanjian serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemko Batam juga menyatakan hingga kini belum menerima pemberitahuan resmi mengenai status hukum Iwan Ki. Informasi tersebut baru diketahui melalui pemberitaan dan informasi yang beredar. PT UJKM sebelumnya ditetapkan sebagai pemenang tender pemilihan mitra KSP barang milik daerah berupa aset tanah milik Pemko Batam di kawasan Pasar Induk Jodoh pada 14 Januari 2026. Kerjasama kemudian ditandatangani pada 17 Maret 2026 oleh Wali Kota Batam Amsaka Rahmat dan Direktur PT UJKM Yuan Ki di kantor Wali Kota Batam. Melalui skema tersebut, Pemko Batam tidak mengalokasikan anggaran daerah untuk membangun maupun mengoperasikan Pasar Induk Jodoh. Pemko menyediakan aset berupa tanah, sedangkan seluruh biaya pembangunan dan pengoperasian pasar menjadi tanggung jawab PT UJKM. Sebagai imbalannya, Pemko Batam memperoleh manfaat dari pemanfaatan aset daerah melalui kontribusi tetap dan skema pembagian keuntungan atau profit sharing sesuai dengan perjanjian. Anda masih mendengarkan Warta Berita Sepekan RRI Batam. Pemko Batam siapkan ranperda pengelolaan barang milik daerah guna perkuat tata kelola aset pemerintah. Faik Iqbar Muzaki melaporkan.
5: Pemerintah Kota Batam menyiapkan rancangan peraturan daerah atau ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah untuk memperkuat tata kelola aset pemerintah agar lebih tertib, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi pembangunan. Wali Kota Batam Amsaka Rahmat menyampaikan ranperda tersebut dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam beberapa waktu lalu. Penyusunan aturan baru ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas perkembangan regulasi pemerintah, khususnya perubahan ketentuan mengenai pedoman pengelolaan barang milik daerah. Amsaka mengatakan, aturan tersebut nantinya akan mencakup seluruh tahapan pengelolaan aset daerah, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga pengawasan dan pengendalian.
6: Materi muatan ranperda ini harus mengatur seluruh siklus pengelolaan barang milik daerah, mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindah tanganan, pemusnahan, penghapusan, penata usahaan, pembinaan, pengawasan hingga pengendalian.
5: Menurutnya, pengaturan tersebut diperlukan untuk memastikan aset daerah dikelola secara tertib administrasi dan hukum, sekaligus efektif, efisien, transparan, serta akuntabel. Pengelolaan aset juga diharapkan tidak berhenti pada pencatatan administratif, tetapi mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta meningkatkan nilai manfaat barang milik daerah bagi pembangunan Kota Batam. Dengan adanya ranperda ini, pemerintah Kota Batam berharap pengelolaan aset daerah ke depan memiliki landasan hukum yang lebih komprehensif dan mampu mengoptimalkan pemanfaatan aset untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah. Dari Batam Kepulauan Riau, Faki Bermusaki melaporkan.
0: Program makanan bergizi gratis berikan perputaran ekonomi bagi sektor perikanan dalam mensupport program prioritas Presiden. Ahmad Rifai Kalsi melaporkan.
7: Juga dengan ada program MBG ini, dari teman-teman itu langsung mendrop dan diminta langsung oleh STPG.
8: Program makan bergizi gratis ternyata tidak hanya memberikan asupan kepada anak sekolah, ibu hamil, dan lansia, tetapi juga memberikan multiplier efek bagi sektor lainnya termasuk di sektor perikanan dalam mensupport program prioritas Presiden ini. Kepala Dinas Perikanan Kota Batam Yudi Atmajianto mengungkapkan, selain memenuhi kebutuhan konsumsi rumahan dan restoran, ikan-ikan yang ditangkap oleh nelayan Batam juga diserap oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dengan jumlah yang cukup besar, sehingga perputaran ekonomi berjalan dengan optimal bagi nelayan.
7: Juga dengan ada program MBG ini, dari teman-teman itu langsung mendrop dan diminta langsung oleh STPG, menjadi nilai plus juga untuk teman-teman budidaya, tidak susah untuk memasarkan. Jadi ya, memang dari pasarnya juga minta, pasar seperti ya, di pasar pagi, terus kemudian di beberapa pasar, STPG juga minta. Memang ini menjadi sebenarnya oase juga di pembudidaya kita, ya. Jadi ini adalah peluang yang sangat baik.
8: Sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menekankan bahwa program makan bergizi gratis telah memberikan banyak manfaat khususnya kepada anak sekolah, petani, dan nelayan. Program ini dinilai penting apalagi data masyarakat kelaparan versi Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau FAO dinilai mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam 2 tahun terakhir.
9: Ada juga yang nggak setuju MBG. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Orang perut lapar itu kalau nggak segera diisi, ya dia mati. dan PBB sudah meramalkan, FAO memberi warning tahun ini kelaparan di dunia akan masif. 2 tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia, diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 700 juta.
8: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari berita luar negeri, pendengar, kapal induk Amerika Serikat USS Abraham Lincoln hengkang dari Timur Tengah usai mental awak kapal disebut memprihatinkan. Kapal USS George Washington tiba untuk menggantikan. Dilansir AFP, militer Amerika mengumumkan kedatangan USS George Washington pada Kamis 20 Agustus waktu setempat. Pernyataan itu disampaikan via media sosial X oleh Komando Pusat Amerika atau CENTCOM yang mengawasi operasional militer Amerika di Timur Tengah. Pengerahan USS George Washington ke Timur Tengah ini diperintahkan oleh Presiden Amerika Donald Trump beberapa hari setelah laporan media mencuat soal kondisi buruk di atas USS Abraham Lincoln. Kapal induk ini telah dikerahkan sejak November 2025 lalu di perairan laut China Selatan sebelum dialihkan ke Timur Tengah. Laporan-laporan media memicu gangguan yang tidak diinginkan bagi Trump di tengah upayanya mempromosikan perang melawan Iran yang kurang mendapat dukungan di dalam negeri Amerika. USS Abraham Lincoln sendiri telah dikerahkan ke Timur Tengah selama berlangsungnya perang yang dikobarkan Trump terhadap Iran sejak akhir Februari lalu. Masa pengerahan yang terlampau lama menuai kritikan di kalangan politisi Washington DC dengan kapal induk Amerika itu dilaporkan telah berlayar selama lebih dari 240 hari di lautan dengan 200 hari diantaranya tanpa transit atau singgah di pelabuhan manapun. Selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
8: Dari ajang sepak bola dikabarkan, Shakhtar Donetsk menjadikan Stamford Bridge sebagai kandang mereka di Liga Champions musim ini. Chelsea selaku pemilik stadion telah memberi restu. Sejak Rusia mencaplok area Donetsk pada 2014, Shakhtar tidak bisa lagi bermain di kandang mereka Donbas Arena. Mereka mengungsi ke Kiev dan Lviv untuk domestik dan bermarkas di Jerman, Slovenia, dan Polandia saat tampil di Eropa. Namun pada musim ini, Shakhtar memilih untuk bermarkas di London. Banyaknya diaspora Ukraina yang bermukim di Inggris diharapkan bisa memenuhi Stamford Bridge yang berkapasitas 40 ribuan kursi. Shakhtar pun menyambut positif kabar ini. Dan kini, Shakhtar tinggal menunggu lampu hijau dari otoritas berwenang seperti pemerintah lokal dan UEFA, di mana Chelsea bisa meminjamkan stadion mereka karena absen di kompetisi Eropa musim ini usai finish di urutan 10 Premier League musim lalu. Sementara itu pendengar, kita beralih ke ajang sepak bola lainnya. Arsenal melanjutkan start impresifnya di musim ini dengan melibas Coventry City. Arsenal diketahui menggilas Coventry 3-0 di Emirates Stadium pada Sabtu 22 Agustus 2026 dini hari waktu Indonesia Barat pada laga pembuka Premier League 2026-2027. Gol-gol didapatkan dari Kai Havertz, Bukayo Saka, dan Martin Odegaard. Hasil ini melanjutkan momentum positif usai kemenangan di Community Shield pekan lalu. The Gunners kali itu mencukur Manchester City 3-0 dan hasil ini semacam mengonfirmasi status sebagai favorit musim ini. Manajer Arsenal Mikel Arteta merasa timnya masih harus melalui berbagai ujian untuk mengetahui posisi di persaingan gelar. Ia ingin tahu bagaimana reaksi tim di tengah kesulitan. Sekian berita olahraga, saya Rifai Kasim, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Sepekan RRI Batam. Sebelum berpisah kembali kami sampaikan sari berita utama. Kehadiran perusahaan teknologi global Nvidia menjadi salah satu tanda meningkatnya perhatian dunia terhadap Batam. Program Makan Bergizi Gratis berikan perputaran ekonomi bagi sektor perikanan dalam mensupport program prioritas Presiden. Tetap bersama kami di Program 1 RRI Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami di rri.co.id, dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811 778 1051, serta media sosial kami di Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Aziza dan juga Sarena selaku tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Prosoto dari Batam, kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Senang sekali saya Aziza masih menemani ruang dengar Anda. Kali ini dalam program Digoda. Dengan Andut Mantul, mantap betul ya. Sembari menikmati waktu istirahat Anda pendengar di siang hari ini, di hari Minggu yang cukup hardang ya di RRE Batam. Silakan yang ingin bergabung bisa bergabung untuk request lagu atau sekedar kirim-kirim salam. Baik itu di WhatsApp Pro 1 RRE Batam di 0811778151 atau bisa melalui telepon kami ya di 0778463351. Sudah ramai yang masuk di WhatsApp kami, saya baca satu persatu terlebih dahulu pendengar. Ada Ci Asna dari Melcem, katanya mau request lagu Cinta Hitam. Sudah saya putarkan lagunya ya Ci Asna. Kemudian Ci Asna mau kirim-kirim salam buat Monik dan Bang Teni, Lukas, Mas Lidar, Sarina, Kak Fah, Kapten Sam, Sekarwangi, Jemila 123, Bang Udin, Pak Cik Mustafa, Mas Prabu, dan untuk semua penggemar Pro 1 RR Batam. Terima kasih banyak Ci Asna, sehat dan bahagia selalu Ci Asna ya. Ada Pak Saiman

0: Arwangi, Sarinah QQ, Mas Prabu, dan satu untuk semua. Terima kasih banyak Bang Saiman, sehat dan bahagia selalu ya. Ada Nek Aswa yang mau kirim-kirim salam buat Bang Roni, Bang Abid Nego, Bang Udin Buton, Bang Putra Rangsang, Bang Roy Saputra, Mak Kun, Mak Ita, Mak Azim, Mak Jamilah, Kak Jamil, Kak Jamilah, Siti Jamilah, Sarina QQ. Kemudian untuk Uni Desi, Pak Prabu, Pak Gafar, Pak Sulimin, Pak Ngah, Pak Aji Gemoy, Mama Leni, Mama Lina, Ma Dewi, Ma Azi, dan untuk semua pendengar. Request lagunya Jandaku, sudah saya putarkan tadi lagunya ya. Terima kasih Nek Aswa, sehat dan bahagia selalu. Ada boleh apa yang mau request lagu Selalu Milikmu dari Tasya. Oke, nanti sempat, kalau sempat nanti kami putarkan lagunya boleh apa ya. Kemudian Bu Eva katanya mau kirim-kirim salam untuk Nek Kembar, Nek Peggy, Mak Dia, Mak Azi, Bu Asri, Pak Normi, Gafar, Putri Cantik, Uni Desi, Pak Mor, Kak Mila, Melati, Moni, Bu Sri, Abid Nego, dan salam satu untuk semua. Sehat selalu Bu Eva, matur suwun nggih. Ada Bang Yani dari Seberas hadir, mau titip salam katanya buat Kirana Swa, Imah, Mancong, Ajes, Kak Sur, Kak Zul, Nisah, Lisda, dan satu untuk semua. Terima kasih banyak Bang Yani, sehat dan bahagia selalu. Ada Bang Haji Gemoy alias Wak Kelong, katanya mau kirim salam buat Pak Tohat, Pak Tokci, Pak Kumis, Galah, Wahab, Malina, Kak Esa. Request lagunya Roma Irama dengan Rupiah. Oke, nanti kalau sempat kami putarkan Bang Haji ya. Ada Yayu di Yayu Supriyadi hadir dari Teluk Penyalai. Halo Kak Yayu atau Ibu Yayu atau Nek Yayu, salam kenal dari saya Aziza ya. Request lagunya Rindu Aku Rindu Kamu, nanti kalau sempat kami putarkan. Salam-salamnya kata untuk semua pendengar, terutama buat Bibi Sirom dan Paman Agus yang sedang belah pinang sambil setia setiap hari dengarkan RRI Batam. Oke, mantap. Terima kasih banyak Kak Yayu, sehat dan bahagia selalu. Ada Kak Sekarwangi yang mau kirim salam buat Mas Tura, Desi, Mas Lidar, Putri Cantik, Moni, Kapten Sambang, Bang Bus, Nek Sakira, Bu Seri, Ma Fajar, Bang Abednego, Bang Saiman, Nek Aswa, Cik Hasna, Melati, Bang Udin, Mang Iman, Ma Dewi, Bang Andi, Mak Sofi, Puspa, Nek Peggy, Nek Kembar, Pak Usu, Bang Haji, Kak Haji, Bang Arjuna, Bang Awang, Nek Yasmin, Bang Roni, Bang Roy, Amira, Rahma, Ika, Malina, Malini, Ma Azi, Ma Jihan, Mama Boy, dan untuk semua aja deh. Oke, siap. Siap Kak Sekarwangi, sehat dan bahagia selalu ya. Ada Kak Nur Bilqis hadir dari Teluk Ladang. Salam-salam buat Aziza, sehat selalu, amin, terima kasih. Salam yang lain buat Pak Mor, Pak Usulimin, Pak Aji, Nek Kembar, Nek Begi, Nek Sakira, Kapten Sam, Bang Andi, Iman, Bang Udin, Putra, Cik Mus, Ma Dewi, Ma Dia, Ma Azi, Ma Tua, Bang Abid Nego, Roy, Roni, Kak Mila, Kak Monikun, Desi, dan sama Mas Sisil, dan satu untuk semua. Terima kasih banyak Kak Nur Bilqis, sehat dan bahagia selalu di Teluk Radang ya. Ada Puan Lina hadir, nak berkirim salam untuk Putra Pesisir atau Cik Putra Rangsang, Gafar, Malini, Mami, Nano Nano, Kak Aniyah, Ma Dewi, Nia Azwa, Ma Azi, Monik, Kapten Sam, Roni, Pak Tohat, Bang Haji, Pak Marwa Normi, dan untuk semua buat Sekarwangi, Ayam Kokok, dan buat semua aja katanya. Oke, terima kasih Puan Lina, sehat dan bahagia selalu ya. Baik, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum di Goda.
1: Goda, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan kakak siapa dan di mana ini?
1: Dari Batu Aji, hadir.
0: Dari Batu Aji Unidesi bukan ya?
1: Ya, benar sekali.
0: Unidesi, gimana kabarnya?
1: Kabarnya baik sekali.
0: Gimana Batu Aji Unidesi?
1: Panas. Aduh, panas sekali. Beberapa hari ya. Hujan-hujan kan.
0: Betul. Semoga lekas hujan nanti ya Batam ya.
1: Iya, ditambah lagi di sini pada ngali-ngali kan bikin.
0: Pasti ada kemana-mana ya.
1: Gas tanam itu loh.
0: Oh, PGN ya.
1: Jadi semua pada digali, udah kayak sumur aja.
0: Sabar-sabar lah ya, jadi

0: Bang Bayu, Pak Sekarwangi, Pak Mustafa, Bu Lekfa, Bang Abednego, Moni, Kapten Syam, apa lagi ya? Kak Siti Janila, Nur Bilkis, Ika Setiawan Jambi, ada Nenek Sakira, Pak apa tadi itu ya? Yang udah belum masuk ya, baru ya?
1: Baru pertama ini udah sih.
0: Baru ya?
1: Iya.
0: Fauzi, Mama Iman, terus Nek Karin, Nek Kembar, Nek Peggy, Nek Azwa, Nek Naila, siapa lagi? Buat semua yang lagi dengar.
1: Oke, siap.
0: Oh iya, lagi buat Pak Kumis ya. Pak Kumis, semoga sehat selalu. Dan buat semua yang lagi dengar, semoga sehat semuanya.
1: Amin.
0: Istirahat.
1: Amin.
0: Minggu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, buat Laziza juga selamat bertugas.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Uni Desi. Saran baiknya selalu dipatuh aja ya. Oke, silakan pendengar 463351 ya. Halo, assalamualaikum Digoda.
2: Digoda di Gwendan tuh mantul, mantap betul. Akhirnya Valentina.
1: Iya. Masih dari Batam ini kayaknya ya.
2: Betul sekali ya.
1: Panas juga nggak ini bangunin aku ya?
2: Luar biasa Akhirnya.
1: Panas
2: luar
1: juga
2: biasa,
1: di sana ya.
2: Tapi kita dibikinnya ini.
1: Oke, Bang Udin, panas-panas gini, nak request lagu apa?
2: Lagunya Karena Pengalaman dari Jaleha Hami.
1: Oke, siap. Nanti kami putarkan. Silakan Bang Udin, salam-salamnya boleh.
2: Salam pertama untuk Ajija, sehat-sehat sekeluarga.
1: Amin, terima kasih.
2: Pulang hati-hati di jalan.
1: Pasti.
2: Salamnya juga ada siapa juga, Melati, Putri Cantik juga, Mbak Ika, Sarah juga, Kak Jamila. Ada juga Kak Mastura, Siti Jamila, Pak Amur.
1: Oke.
2: Okay. Juga Bang Nur Jai juga, Bang Iman, ada juga siapa? Kak Mas Lidar, Kak Norma, Mama Leni, ada juga Pak Kumis, Kak Ani, Mama Wajar, si Karwangi, si Asna, Mama Adi juga, Kamila, ada juga siapa juga yang Mama Lina, Pak Datu juga. Bang Emira, Mama Dewi juga, Bang Roni, Kak Sarina Kiu-Kiu juga, Kak Ana, Bang Aji, ada juga siapa juga, Pak Nurmi, ada juga Bang Andi, Fala juga, Bang Roy Saputra, Nek Karim, ada juga Bang Gala, ada juga siapa juga, Bang Saima, Kak Jurina juga 123, ada juga siapa, Beti Lavian juga, Abenego juga, pokoknya satu untuk semua. Ada juga siapa juga, Nia Asua, ada juga Madia juga, pokoknya satu untuk semua aja lah ya.
1: Oke, siap Bang Udi.
2: Spesialnya untuk Ajenja. Lagunya ada juga?
1: Ada dong.
2: Dari siapa? Jaleha Hamid.
1: Dari, bukan Elvi Sukaisi ya?
2: Bukan, Jaleha Hamid.
1: Oke, siap.
2: Nah, itu aja Ajenja ya.
1: Terima kasih Bang Udin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam bahagia selalu Bang Udin Buton dari Nagoya ya. Oke, silakan pendengar masih ada kesempatan untuk Anda bergabung di 0778463351 ya. Halo, assalamualaikum. Digoda.
3: Digoda mantul, tutul, mantap. Tung. Cukup siang Aziza.
1: Cik Mustafa, kokoknya menyesuaikan ya, makin lemas ya kayaknya ya.
3: Iya panas sebabnya. Makan teler gak dapat apa telernya ini teler.
1: Oke, Cik Mustafa yang ini nak request lagu apa?
3: Oke, dia masuk.
1: Siapa?
3: Muni.
1: Belum.
3: Kesan belum?
1: Belum.
3: Habis saya keluar habis makan ayam jadi
1: okay,
3: tak dengar.
1: Oke, siap.
3: Itu kan tetap malah masuk. Okay lah kalau begitu minta lagu untuk Monik, kesukaan Monik. Yogyakarta, India. Hey.
1: Oke, okay, siap. Yeah.

0: Mudah-mudahan selalu jaya.
1: Amin. Terima kasih Cik Mustafa.
0: Mas sehat dan anaknya sehat. Amin.
1: Amin amin amin.
0: Doakan amin. Buatnya lagu ini untuk Katim Sam Kumar. Rezekinya. Tak lupa buat nenek kakak Siti. Oh kakak Siti, sehat selalu kakak Siti.
1: Amin.
0: Sehat selalu badannya ya. Amin. Buatnya umur ni sekeluarga bang keninya dan hari ininya. Tak lupa yoi. Buat Asana. Asana apa ya? Okey kita ya kan.
1: Yoi.
0: Bukan yoi buat Asana ya. Okey lah kalau begitu. Sekarang itu buatnya Unidisi tadi ya.
1: Okey.
0: Betul ya. Lupa Udin Buton barusan tadi ya. Udin Buton. Tak lupa buat itu. Nah kakak kue cantik nenek kembar. Kak yang banyak lah. Nenek Karim. Oh nenek Karim. Yahud. Nenek Yahud. Nenek, kan? Tak lupa buatnya si Nur Bekis. Buatnya Udang Galas sama Bang Haji Gemoy. Iman. Tak lupa buatnya Cik Arum dan bunda dia. Anak Ani Roma. Tak lupa buat itu apa Mesturah Masjid Masjidar Sinariki Siti Jamila Yuliana. Tak lupa Tok Enki Tok Cik Bang Arjuna. Oh Bang Arjuna
1: okay.
0: Pak Lang ya Pak Lang Mak Pak Itam. Tak lupa buat itu Bang Kumis dan itu Putra Ringga dan adikku yang di putra rancang ya putra rancang masuk. Tak lupa buat itu Rahma di Pekanbaru buat SRA. Tak lupa buatnya Ika di Jambi, Teuni di Bandung dan Teratu di Lam dan Pakak Paridanya ya.
1: Okay.
0: Nah itu saja bagi yang tak sebut namanya minta maaf saya. Terima kasih. Ucapkan saja sugeng siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang kembali Pak Cik Mustafa. Sehat dan ceria selalu Cik Mustafa ya. Oke silakan mendengar 463351. Halo assalamualaikum digoda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mantap betul. Bisa dikecilkan dulu suara radionya.
2: Ya, bersama Gigi Aziza, udah?
1: Oke, terima kasih Kak Moni.
2: Iya, aduh panas nih, Gigi Aziza panas banget.
1: Iya, panas banget ini Batam.
2: Iya, kasih tunggu panas, kita tidak dapat kutip apa? Tunggu panas, air tak ada, kita bolak-balik ambil air di sumur.
1: Itu, harus sabar-sabar ya.
2: Iya, betul. Kamu Nusi, oke kalau gitu minta lagu yang sedang-sedang saja dari Iwan.
1: Oke, siap.
2: Boleh? Oke, kisahnya abangku Kak Tensok dan Muda India, Biji Aziza.
1: Oke.
2: Oke, salamnya pertama buatnya Biji Aziza yang bertugas. Semoga selalu sehat, dimurahkan rezekinya dan bahagia selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, kalau gitu foto-fotonya Pak Cik Mustafa tadi semuanya ya. Terus salam kebesarnya buatnya abangku Kak Tensam Pemuda India bersama Ibu Siti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Kak Monik dari Tanjung Uma. Sehat dan bahagia selalu Kak Monik ya bersama keluarga tercinta di sana. Oke, silakan mendengar di 463351. Saya terima satu penelpon terakhir di sesi yang pertama ini ya. Halo, assalamualaikum digoda.
3: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Aziza.
1: Iya, Paulina ya.
3: Malulah
1: ya. Oh, kembarannya.
3: Malenila,
1: iya, tukar-tukar ini suaranya mirip kali.
3: Iya mirip ya.
1: Sehat Maleni?
3: Sehat, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Oke Maleni, siang ini nak request lagu dangdut apa?
3: Yang ini kami minta Benang Biru.
1: Benang Biru?
3: Oh.
1: Oke siap. Kenapa tak benang merah?
3: Kalau ada benang merah boleh juga. Benang biru.
1: Oke, cila salam-salam ya Maleni.
3: Salamnya untuk ini Desi tadi. Terima kasih singgungnya. Pak Bintun, ayam bekokok tadi. Okay. Monik, Malina, Mam Ajar, Kak Jenila, Bang Iman, Pak Langam Bunda, Roy, Boy, Sandi, Bucakan. Nek Kembar, Nek Tegi, Nek Karim, Mbak Dewi, satu untuk semua Haji Aziza.
1: Oke, siap Malini.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Malini. Sehat dan bahagia selalu Malini ya. Oke, pendengar, kita rehat sejenak ya, sembari kita putarkan request lagu dari para penelpon ya. Nah, sudah banyak yang antri. Tadi ada Bang Udin Buton ya, yang request lagunya Zaleha Hamid dengan Karena Pengalaman.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta untuk Anda edisi Minggu 23 Agustus 2026. Beredar sebuah unggahan poster di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim adanya bantuan sosial atau bansos dari pemerintah sebesar 5,4 juta rupiah transfer tunai dengan berkomentar di unggahan Facebook. Faktanya, klaim tersebut tidak benar atau hoax. Dilansir dari kompas.com, informasi bansos 5,4 juta rupiah itu bukan berasal dari akun media sosial resmi pemerintah. Selain itu, tidak ada bansos yang mencaratkan masyarakat berkomentar di Facebook. Pemerintah menyalurkan bansos berdasarkan data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN Kementerian Sosial. Masyarakat yang belum terdaftar di DTSN dapat mengusulkan diri melalui aplikasi Cek Bansos yang dapat diunduh di Play Store atau di App Store. Cek terus kebenaran berita dan informasi Anda pendengar di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Masih di Pro 1 Radio Total, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih dalam program Digoda di Gairan Dut Mantul Mantap, betul bersama saya Aziz saya. Silakan mendengar, masih ada kesempatan untuk Anda bergabung di 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811778101. Sebelum saya angkat teleponnya, pendengar, ini saya bacakan dulu pesan-pesan sudah masuk di WhatsApp ya. Ada Kak Ika di Jambi, hadir di Jajaja. Halo Kak Ika. Kata Kak Ika, Jambi berkabut asap. Oh, semoga segera mereda ya kabut asapnya ya.

0: mau kirim salam katanya untuk Unidensi, Pak Udin Buton, Pak Mustafa, Kak Normah, dan salam untuk semua aja katanya. Salam sehat, salam kompak. Terima kasih banyak Kak Ika. Sehat dan bahagia selalu Kak Ika dari Jambi. Ya. Ada dari Pak Kumis di Pancerlingga mau kirim-kirim salam untuk Unidesi, Bang Udin Buton, salam kenal Bang Mastura, untuk Sarina QQ, Bang Gafar, Bang Iman, Bang Gala, Putra Rangsang, Cik Mustafa, Bang Saleh, Bang Haji Kemoy, Pak Alang, Bu Sulimin, Bang Jaka Suara, Cik Gunorma, Nek Sakira, Nek Kembar, Nek Yasmin, Moni, Nek Karin, Nek Aswa, Maleni, Bang Andi, Bang Alex, dan salam satu untuk semua. Terima kasih banyak Pak Kumi, sehat dan bahagia selalu di Pancerlingga ya. Baik, silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, digoda.
1: Digoda, gue Nandut. Mas Tabota, aku salam.
0: Iya.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Dengan siapa dan di mana ya?
1: Tadi butuh kecil, Kak Ani.
0: Kak Ani Roma.
1: Iya.
0: Sehat Kak Ani?
1: Alhamdulillah,
0: ini nak nonton bola mesti jadi.
1: Alhamdulillah. Anu, okay. Salam sikit ya.
0: Boleh Kak Ani sila salamnya.
1: Untuk meriah di kampung ni, gitu-gitu kecil ni ya, ya normal.
0: Oke.
1: Nah, untuk ya yang Kak Ani sesayang ya, sehat selalu dia lah. Mungkin Kak Ani makan terus sehat selalu sampai mati.
0: Amin, amin, amin.
1: Untuk gimana? Kau ini aja. Tapi Sarina Kiu.
0: Oke.
1: Mas Sura ya. Udin Buton, Ayam Koko, Ayah Eko Udin Buton lagi semua. Lagu ada tadi saya minta rindu kamu, rindu rinduku, rindu kamu.
0: Rinduku?
1: Rindu kamu ya.
0: Oke, siap.
1: Ah, itu untuk Abidah, keluarga, anak, suami, ibu ya.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Kak Ani. Sehat dan bahagia selalu Kak Ani di Tanjung Batu Kecil ya. Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, digoda.
2: Digoda, di Priyantel.
0: Mantul, mantul, betul. Dengan siapa dan di mana?
2: Dari Abang Arjuna.
0: Abang Arjuna, masuk lagi Abang Arjuna sama saya.
2: Oh, salam kenal ini buat
0: Arjuna. Iya, salam kenal kembali Bang Arjuna. Udah pernah kok ya. Sehat ya Bang Arjuna ya.
2: Alhamdulillah, boleh minta lagi.
0: Boleh, mau lagu apa?
2: Maunya aku bukan pengemis cinta dari John Iskandar.
0: Oke, siap.
2: Pertama buat Aziza.
0: Terima kasih.
2: Oh, buat Kak Benson dari Singapura. Buat yang spesial ini Yoke yang kita nyukina ya. Ada Pak ini Desi tadi. Ada Pak Lang Habib Nego. Buat Pak Pondek itu apa wakil lo ya? Udah itu fotokopi semuanya ya, udah siang lagi tuh waktunya udah mepet ya.
0: Oke, siap Bang Arjuna.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Bang Arjuna. Sehat dan bahagia selalu Bang Arjuna ya. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, digoda.
3: Assalamualaikum, digoda di Sengkang Janduk, mantap betul.
0: Mantap, Kak Sekarwangi, yoi.
3: Yoi, kapan aja.
0: Alhamdulillah sehat, gimana cuaca di Tanjung Pinang?
3: Nakal banget cuacanya.
0: Lagi nakal ya, sama kayak di Batam ya.
3: Yoi.
0: Oke, Kak Sekarwangi, yoi, narik ke selagu apa siang ini?
3: Lagunya Mama Dora.
0: Mama?
3: Madora.
0: Madora ya.
3: Ya.
0: Oke, siap. Salamnya
3: ada di tadi ya Zaya.
0: Oke, siap.
3: Siapa selamat saja ya Zaya. Kita ditunggu lagunya Zaya.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Kak Sekarwangi. Yoi, sehat dan bahagia selalu Kak Sekarwangi ya. Oke, silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, digoda.
4: Digoda, digoyang sayang.
0: Mantul, mantap betul. Dengan siapa dan di mana?
4: Di sini, di hatiku.
0: Di hatiku.
4: Apa kabar Aziza, Pak Leva?
0: Alhamdulillah, kabar saya sehat. Ini dengan Wak Kelong ya?
4: Iya, yeah, kain.
0: Oke.
4: Masih apa lagu?
0: Masih, Wak Kelong, lagu apa?
4: Lagu Gadis Malaysia lah.
0: Gadis Malaysia ya? Oke. Okay.
4: Malaysia banyak sini. Lagu salam dah.
0: Boleh sila salam-salamnya.
4: Salam untuk Mama Lina, Mama Lini ya.
0: Untuk
4: juga untuk Wahab. Untuk Kak Sabaria, Kak juga Mak Nani. Yang ada di sana lah, dia ada seberang sana.
0: Oke.
4: Lembutun untuk Monik juga, untuk Ami Roma, Ibu Norma, Rita, Pak Basri, saya, Riraya, Pak Buraman, Temenggar, Bang Bide, untuk Bang Udin Butun ya, Bang ini, Bang Bukapa, untuk siapa lagi ya, untuk Dewi, Atem nggak bisa kejongkol ya, Atem bisa kita tenggol,
0: Ana juga,
4: boleh lebih sedikit, boleh lebih,
0: boleh.
4: Nah, untuk ini, Karga, untuk Pak Tuhan, Regi, Regi, untuk Mas Nenek Gemban, Karim.
0: Oke.
4: Okay. Untuk Mas Tidar, Mak Dia, apa kabar Mak Dia, Ibu Sahari, Mambo, Putri, Pana Bunda. Untuk siapa? Bang Iman ya, Bang Iman.
0: Oke. Okay.
4: Abang Bang Iman, tadinya tuh tak keluar. Kami sibuk nih Riza, masih besok mau pawai nih kan ini.
0: Pawai apa tuh?
4: Pawai 17.
0: Oh, pawainya baru besok.
4: Besok pakai apa? Pakai Melayu, pakai Bugis, pakai nanti pakai Jawa.
0: Iya, pakai kostum ya.
4: Pakai semua ya.
0: Oke.
4: Nah, jam 8 semoga besok semua sehat selalu ya.
0: Amin.
4: Untuk Masih Juna, ini apa ni? Muklawu ya. Antuk aku mesti juga dipancol.
0: Ya yeah, betul.
4: Bang Jais ya, Bang Jais. Raha juga. Kak Raha itu Bang banyak di sana. Kak Juliana ya.
0: Okay.
4: Nah, mesti ini tak lupa satu tu semua lah ya.
0: Cia, Bang Haji.
4: Terima kasih, Aziza.
0: Sama-sama. Amin.
4: Lebih kena rezekinya.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Murah rezeki selalu juga untuk Bang Haji Gemoy ya. Oke, silakan mendengar di 463351. Saya terima satu penelpon terakhir di sesi yang terakhir. Halo, assalamualaikum Digoda.
5: Waalaikumsalam Digoda Jija.
0: Iya, Mas Prabu, nongol lagi.
5: Iya, lagi nongol lagi. Lagi di jalan ini.
0: Okay.
5: Mau spesialin lagu Batang Iman lah.
0: Apa tuh?
5: Dari Nurbayan, pokoknya joget.
0: Oke, siap.
5: Buat Cigo Norma, buat apa nama? Andi Lala. Bang, thank you udah masuk.
0: Belum, udah lama tak masuk sama saya dia.
5: Oh iya, dia tahu dia kalau Bang Prabu cuti kan, dia ikut juga dia. Masuk, thank you Bang, thank you.
0: Oke.
5: Okay. Buat apa nama Kak Nirmala, Wak Normi, buat apa nama Mama Pajar, buat semuanya lah Jija ya.
0: Oke, okay, siap ya, Mas Prabu.
5: Semoga Jija sehat, rezeki lancar ya.
0: Amin.
5: Iya, itulah yang utama doa ya Jija ya.
0: Betul.
5: Iya, doa aja. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Mas Prabu bangkit. Tenabol terakhir di sesi yang terakhir. Baik, terima kasih banyak untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam yang sudah sedia bergabung di siang hari ini, edisi Minggu 23 Agustus 2026. Bagi yang belum bisa bergabung, masih ada banyak kesempatan untuk Anda bergabung di Goda, di Gaya Nandut Mantel Mantel Petel yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk semua pendengar setia Pro 1 RRI Batam. Tanpa pendengar, kami bukanlah apa-apa ya. Tanpa kontribusi, tanpa kehebohan dari pendengar Pro 1 RRI Batam, kami tak bisa bertahan sampai sejauh ini. Dan dukung kami terus ya, pendengar setia Pro 1 RRI Batam, dengan ramaikan di Goda ataupun Rentak Melayu. Jom hebohkan. Oke, saya juga sekalian pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti di Batam sore ini akan ada rekan saya Ardo Sidaputar yang akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Aziza pamit. Sekalian saya putarkan request lagu dari para penelpon. Tadi ada Kak Ani Roma yang request lagu Dul Sumbang featuring Nini Karlina dengan Rindu Aku, Rindu Kamu.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas. Oh iya iya iya.
1: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
2: Sebatangnya habis makan.
1: Enggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
3: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
4: Saja Anda mendengarkan Digoda di Goyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, pukul 15 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Edisi 23 Agustus 2026 bersama saya Ardo Sireputara. Mengawali informasi pertama kita, Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN RI, Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, mendorong percepatan pelarangan vape atau rokok elektrik setelah aparat mengungkap penyeludupan 2,6 ton metamfetamin, yaitu atau sabu, dalam bentuk cair di Kepulauan Riau. Menurut Suyadi, temuan dalam jumlah besar itu juga menunjukkan modus peredaran narkotika untuk terus berkembang. Narkotika yang sebelumnya banyak ditemukan dalam bentuk padat yang kini mulai diselundupkan dalam bentuk cairan. BNN sendiri pun menilai kondisi tersebut menjadi semakin berbahaya karena narkotika cair dapat dimanfaatkan sebagai bahan yang dimasukkan ke dalam produk vape. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, kebakaran hutan yang lebat melanda lahan kosong di pinggir Jalan Trans Barelang. Tepat pada sebelum Jembatan 1 Barelang, yaitu pada hari Sabtu 22 Agustus malam, kobaran api terlihat membesar dan membakar vegetasi kering di kawasan tersebut hingga menjalar cukup jauh ke bagian dalam lahan. Dan diketahui kebakaran tersebut berlangsung hampir 2 jam. Api yang membara juga terlihat dari badan jalan dan membuat suasana di sekitar kawasan tersebut juga dipenuhi oleh kepulan asap. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir, dalam rangka memberikan pembinaan rohani untuk penguatan iman, membangun kesadaran diri, serta menumbuhkan harapan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik kepada warga binaan, Penyuluh Agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Batam melaksanakan kegiatan penyuluhan di Lapas Kelas 2A di Batam, yaitu pada Jumat 21 Agustus 2026. Dengan mengangkat tema yaitu berbalik dan bertobat, penyuluhan tersebut juga langsung dipimpin oleh Penyuluh Agama Kristen Kemena Kota Batam yaitu Jaluanson Saragi STH. Ia juga mengajak warga binaan untuk memahami bahwa pertobatan merupakan sebuah proses perubahan hidup yang dapat dimulai dari kesadaran, pengakuan, dan kemauan untuk kembali ke jalan Tuhan. Dan demikian pendengar, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke Posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke Posyandu.
1: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
0: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
1: Loh. Ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
2: Iya, Bu, benar.
1: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
2: Iya, belum sempat, Bu.
1: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
2: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
1: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
2: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
1: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
2: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
3: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.
4: Pendengar, dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan asar yang akan berkumandang untuk Kota Batam dan sekitarnya, yaitu di pukul 15.25 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya pendengar, kami akan hadirkan satu lagu religi untuk Anda dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa kesenangan dan kebahagiaan di dunia merupakan nikmat Allah yang sudah tidak bisa ditambah atau dikurangi lagi. Setiap orang sudah Allah tentukan bagiannya sendiri-sendiri. Apapun yang dilakukan manusia, ia takkan mampu meraih kebahagiaan melebihi jatah yang Allah tentukan untuknya. Oleh karenanya, carilah kebahagiaan dan kesenangan dengan jalan yang halal, karena hasil akhirnya akan sama, tidak akan bisa berkurang ataupun bertambah dari yang telah Allah tentukan. Rasulullah bersabda, "Ketahuilah bahwa apabila seluruh umat bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka takkan mampu memberikannya, kecuali yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan sebaliknya, seandainya mereka bersatu padu untuk menimpakan bahaya atasmu, mereka tidak akan mampu menimpakannya, kecuali yang telah Allah tetapkan atasmu. Pena-pena sudah diangkat dan lembaran-lembaran sudah kering." Hadis riwayat Tirmizi, nomor 2516, hadis sahih. Apabila seluruh umat tidak akan mampu menambahi satu manfaat saja untuk kita, apalagi jika yang berusaha menambahinya hanya kita sendiri atau segelintir orang saja. Dan termasuk di antara manfaat tersebut adalah kesenangan dan kebahagiaan. Inilah salah satu buah manis dari iman kita kepada takdir Allah.

0: Keterbukaan dan komunikasi adalah kebutuhan yang mendasar di kehidupan ini. Di cerita berikut, kita bisa belajar dan berkaca pada sebuah kesalahpahaman sekian lama yang menyedihkan, agar kisah yang sama tidak perlu terjadi di dalam rumah tangga kita.
1: Uhui Pansiji 50 tahun salah

dikisahkan di sebuah hotel berbintang, ramai tamu berdatangan di pesta ulang tahun perkawinan yang ke-50. Di kemeriahan pesta, saat makanan mulai dihidangkan, sang suami melayani dengan mesra, cepat-cepat mengambilkan kepala dan ekor ikan disajikan di atas piring dan diberikan kepada istrinya dengan pandangan dan senyuman sayang. Para tamu ikut tersenyum bahagia menyaksikan kemesraan pasangan tua itu. Tetapi tidak disangka, si istri yang telah menjadi nenek-nenek itu tiba-tiba menangis tersedu-sedu. Semua yang hadir di situ terdiam dan menunggu apa gerangan yang sedang terjadi. Setelah reda menangis, si istri pun menjelaskan, 50 tahun kita menikah. Sesulit dan separah apapun kondisi pernikahan kita, aku tidak pernah mengeluh. Sungguh tidak disangka, di hari istimewa ini, kamu tetap masih memberiku makanan kepala dan ekor ikan yang paling tidak aku sukai dan telah ku makan selama 50 tahun ini. Bapak tua terpana sesaat. Dengan mata berkaca-kaca, dia berkata, "Istriku, 50 tahun yang lalu, saat aku miskin dan tidak punya apa-apa, kamu bersedia menjadi istriku. Aku sungguh bahagia dan sangat mencintaimu. Saat itu, aku bersumpah kepada diriku sendiri. Seumur hidup, akan berupaya bekerja, mencari uang untuk membahagiakanmu, membalas cinta kasih dan pengorbananmu." Sambil mengusap mata tuanya, dia melanjutkan, "Jujur dan demi Tuhan, pada hidangan seekor ikan, yang paling aku sukai adalah bagian kepala dan ekornya. Dan sejak kita menikah, aku tidak pernah menyantapnya lagi, karena komitmenku adalah memberikan yang paling berharga untukmu." Ah, ternyata kita berdua, walaupun telah hidup bersama selama ini, selalu saling mencintai, tetapi tidak cukup saling memahami. Maafkan aku, bila sekali lagi tidak tahu bagaimana cara membuatmu bahagia. Mereka pun berpelukan dalam keharuan. Tamu-tamu pun tersentuh demi melihat dan mendengar percakapan kedua pasangan tua itu. Mereka saling mencintai, berusaha berkorban untuk saling membahagiakan, tetapi tidak tahu bagaimana caranya karena kurangnya komunikasi di antara mereka. Pendengar yang berbahagia, hidup serumah, saling mencintai, dan berapapun lamanya, tetapi bila tidak adanya keterbukaan satu dengan lainnya, mungkin karena khawatir menyinggung atau menyakiti jika mengungkapkan perbedaan atau ketidakpuasan. Dan bila perbedaan yang ada tetap disimpan sebagai ganjalan di hati yang makin lama semakin menumpuk, mungkin suatu hari tidak tertahankan dan akhirnya meledak. Tentu, luka yang ditimbulkan akan lebih menyakitkan. Keterbukaan adalah suatu kebutuhan yang mendasar bagi kita. Selama keterbukaan bisa kita komunikasikan secara baik, apalagi dilandasi dengan pengertian, kepercayaan, dan ketulusan, pasti banyak ketidakpuasan dan masalah yang dapat mencair dan diatasi dengan lebih dini. Dengan kemampuan mengkomunikasikan secara smart, pasti membuat cinta semakin kokoh dan bertahan lebih lama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Satu lagu dari G-Rox, Cobalah Kau Mengerti, mengantarkan kita pada pukul 15.59 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan sesaat lagi kita akan bergabung bersama RRI Padang untuk mendengarkan Lintas Berita Korwil 15 Pedang Prabu.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Pedang Prabu.
2: Pemilik konsesi di Indonesia yang tersebar di seluruh Kalimantan dan Sumatera yang di wilayah konsesinya ada titik api dan terjadi kebakaran.
3: Tapi diperkirakan ini adalah merupakan jaringan yang sama karena dari tersangka ataupun yang ditangkap kemarin itu adalah.
4: Lalu juga berhasil meretas Google. Dari Google, beliau ini dapat apresiasi, dibayar pakai dolar.
1: Sari berita, Menteri Lingkungan Hidup sebut kebakaran hutan dan lahan secara nasional mencapai 85 ribu hektar. Tim gabungan gagalkan penyeludupan narkotika jenis sabu cair seberat sekitar 2,6 ton dan 1,57 juta batang rokok ilegal dari kapal kargo berbendera Tanzania. Inilah berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya Rita Ismail. Pendengar, mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Pekanbaru. Menteri Lingkungan Hidup sebut kebakaran hutan dan lahan secara nasional mencapai 85 ribu hektar. Santi Yunas selengkapnya melaporkan.
5: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengungkap sekitar 335 perusahaan pemegang konsesi di Sumatera dan Kalimantan terindikasi memiliki titik api di wilayah konsesi mereka. Adapun total luas lahan yang terbakar di wilayah konsesi mencapai hampir 85 ribu hektar. Hal ini diungkapkan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat saat meninjau lokasi karhutla di Jalan Keluarga Kelurahan Ripu Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau pada Sabtu kemarin.
2: Dan sekarang terindikasi sudah ada sekitar 335 perusahaan pemilik konsesi di Indonesia yang tersebar di seluruh Kalimantan dan Sumatera yang di wilayah konsesinya ada titik api dan terjadi kebakaran. Walaupun hanya 1 hektar, 2 hektar, tapi tetap itu di wilayah konsesi dan mereka tentu bekerja untuk segera memadamkan. Dan totalnya ada hampir 85 ribu hektar di wilayah konsesi yang terbakar di seluruh Indonesia.
5: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan juga menegaskan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan akan terus dilakukan, termasuk terhadap perorangan maupun perusahaan yang terbukti melanggar.
6: Ada satu orang yang kita tetapkan sebagai tersangka. Secara keseluruhan di Provinsi Riau mengalami penurunan, hanya satu titik di Kabupaten Pelalawan, khususnya di Perumutan, desa Perumutan. Dari sekitar 26 hari masih berlangsung, tetapi yang jelas di Perumutan itu ada 280 sekian hektar yang terbakar.
5: Kondisi karhutla di Riau saat ini dinilai lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Namun upaya pemadaman, mitigasi dan penegakan hukum tetap dilakukan untuk mencegah api meluas dan mengancam permukiman warga. Terhitung hingga Juli 2026, luas lahan yang terbakar di Provinsi Riau mencapai 15 ribu hektar. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
1: Tim gabungan menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu cair seberat sekitar 2,6 ton serta 1,57 juta batang rokok ilegal dari kapal kargo berbendera Tanzania, MV Ocean Porter. Informasi selengkapnya disampaikan Sarah Melina dari RRI Batam.
7: 26 ton metapetamin atau sabu cair yang dikemas pada 8 drum dan 1 tangki yang disembunyikan di palka MV Ocean Porter diamankan Bea Cukai dan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Kapal itu sebelumnya telah dipantau aparat setelah terdeteksi melakukan aktivitas mencurigakan sip-tusip narkotika di kawasan Andaman Selat Malaka sebelum bergerak menuju Selat Singapura. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, pemeriksaan dilakukan menggunakan sejumlah peralatan termasuk K9 Bea Cukai, Big Scatter X-Ray, Rigaku Narkotics Identification Kit serta Defender Omega milik BNN. Jumlah narkotika yang ditemukan menunjukkan adanya upaya serius untuk memasukkan narkotika tersebut ke Indonesia melalui jalur laut.
3: Tapi diperkirakan ini adalah merupakan jaringan yang sama, karena dari tersangka ataupun yang ditangkap kemarin itu adalah warga negara Myanmar. Dan kita juga dapat informasi bahwa masih ada kapal ataupun yang masih lalu-lalang di sekitaran perairan Selat Malaka untuk melakukan dropping. Entah dropping tujuannya kemana, yang pasti mereka akan selalu masih tetap mencari peluang untuk masuk ke wilayah Indonesia.
7: Jaka Budutama melanjutkan, selain sabu cair, pemeriksaan MV Ocean Porter juga menemukan 1,58 juta batang rokok tanpa pita cukai merek GD dalam sebuah kontainer. Nilai barang itu diperkirakan 3,9 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara sebesar 4,4 miliar rupiah. Biaya dan cukai BNN tak menampik jika temuan kali ini masih ada keterhubungannya dengan kasus yang terjadi beberapa minggu yang lalu. Pihaknya akan terus melakukan penelusuran jaringan untuk mengincar aktor di balik pengiriman sabu cair tersebut. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
1: Bupati Siak Ajak Rahmat Setiawan yang mendapatkan penghargaan dari NASA dan Google bergabung ke Pemkab Siak. Berikut laporan Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
8: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli mengapresiasi pemuda asal Kecamatan Tualang, Rahmat Setiawan, yang berhasil meraih penghargaan dari NASA dan juga Google. Prestasi tersebut diraih meski sehari-hari bekerja sebagai pemotong rumput di salah satu perusahaan di Kabupaten Siak. Afni mengatakan kemampuan Rahmat tidak terlepas dari pengetahuan yang diperoleh saat menempuh pendidikan di SMKYPPI Siak, jurusan komputer. Menurutnya, prestasi tersebut menjadi bukti bahwa kemampuan dan keterampilan dapat berkembang meski berasal dari kondisi yang sederhana. Atas prestasi tersebut, Bupati Siak mengaku tidak ingin menyia-nyiakan potensi yang dimiliki Rahmat. Pemkab Siak akan memberikan kesempatan kepada Rahmat untuk bekerja di lingkungan pemerintah melalui mekanisme perekrutan yang tersedia untuk sementara waktu.
4: Saya mendapat informasi yang luar biasa, beliau ini berhasil meretas NASA, nama istilahnya. NASA diretas ya. Dia menemukan celah, lalu juga berhasil meretas Google. Dari Google, beliau ini dapat apresiasi, dibayar pakai dolar, dan dari NASA dapat penghargaan. Tentu kami dari Pemkab Siak tidak bisa langsung menjadikan beliau ini. Kalau bisa sih pingin kami jadikan ASN kan, tapi kan tak bisa pula sekadar aturan. Tapi yang jelas ini adalah aset kita, aset bangsa, dan mudah-mudahan beliau bersabar melihat peluang, dan insya Allah kita akan memberikan pendampingan-pendampingan agar ilmu beliau ini juga bisa memberikan kemaslahatan untuk Kabupaten Siak.
8: Sementara itu, Rahmat Setiawan mengatakan dirinya pernah melakukan pengujian keamanan terhadap sejumlah situs, termasuk NASA dan Google, hingga kemudian mendapatkan penghargaan.
9: Dalam satu website itu terdapat tautan NASA, tapi di domain utamanya dapat saya temukan 3 tautan NASA, yang kalau ditemukan hacker jahat, bisa dibajaknya, bisa dimasukkannya virus atau malware, dan bisa memanipulasi halaman.
8: Rahmat juga menegaskan aktivitas yang dilakukan saat meretas berbagai website hanya untuk menguji sistem keamanan, dan tidak bertujuan melakukan tindakan negatif. Reporter RRI Bekas Maud Fiza melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Natuna sosialisasikan bantuan 38.500 benih kelapa untuk pengembangan 350 hektar lahan. Dari RRI Ranai, Yusvianti menurunkan laporannya.
10: Pemerintah Kabupaten Natuna menggelar sosialisasi persiapan bantuan benih kegiatan hilirisasi kelapa dalam APBN tahun anggaran 2026 dalam pelaksanaan tanam, pupuk, dan hari orang kerja HOK di Gedung Sri Srimit Ranai pada Sabtu siang. Peserta sosialisasi terdiri dari para camat, kepala desa, serta kelompok petani yang menjadi penerima manfaat program bantuan benih kelapa. Sosialisasi menghadirkan Eva Efriani BR Tarigan dari Balai Besar Pembenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan BBPPTP Medan sebagai narasumber. Eva menyampaikan dalam program tersebut pemerintah menyiapkan sebanyak 38.500 bibit kelapa untuk ditanam pada lahan seluas 350 hektar di Kabupaten Natuna.
11: Untuk persiapan lahan, pengembangan begitu juga penanaman lanjut.
10: Bupati Natuna Cesilan pada kesempatan tersebut mengatakan kelapa merupakan salah satu komoditas yang selama ini menjadi penopang ekonomi masyarakat Natuna secara turun-temurun.
11: Pemberian kesempatan kepada Natuna, pemberian bibit kelapa dan sebanyak 38.000
10: kelapa. Cesilan juga mengingatkan agar seluruh penerima manfaat menggunakan bantuan sesuai peruntukannya. Ia berharap program hilirisasi kelapa dalam dapat berjalan optimal, meningkatkan produktivitas petani serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Natuna secara berkelanjutan. Demikian Yuspianti melaporkan.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Pendengar, kita beralih ke Padang. Masyarakat Kota Padang diimbau rutin memperbarui data administrasi kependudukan Adminduk setiap kali ada perubahan. Pembaruan data dinilai penting agar dokumen kependudukan tetap sesuai dengan kondisi sebenarnya dan tidak menimbulkan kendala ketika dibutuhkan. Melati Oktawina menurunkan laporannya.
12: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Padang Ances Kurniawan pagi tadi mengatakan kesadaran masyarakat untuk memperbaharui dokumen kependudukan masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, sebagian warga baru mengurus adminduk ketika sedang membutuhkan dokumen tersebut untuk keperluan tertentu. Padahal kata Ances, pengurusan adminduk relatif sederhana dan tidak dipungut biaya. Pemerintah Kota Padang juga berkomitmen memberikan pelayanan maksimal melalui program Padang Melayani dengan target penyelesaian layanan maksimal 1 jam. Ia menginformasikan masyarakat perlu segera memperbaharui data apabila mengalami perubahan alamat, pendidikan maupun susunan keluarga. Dokumen kependudukan juga perlu diurus sesuai ketentuan, termasuk akta kelahiran dan perekaman KTPL bagi warga yang memasuki usia wajib KTP.
13: Pengurusan adminduk itu sangat sederhana ya, dan gratis ya. Kita berkomitmen sesuai dengan moto pemerintah Kota Padang, Padang Layani, itu maksimal layanan kita itu 1 jam setiap layanan apapun itu. Update data ini sangat penting ini. Kadang-kadang kita pindah alamat atau merubah pendidikan, kemudian akta kelahiran juga umur 17 tahun ke atas itu harus ngurus.
12: Kepala Disdukcapil Kota Padang Ances Kurniawan menjelaskan untuk memudahkan masyarakat, layanan adminduk kini tersedia melalui dua mekanisme, yakni secara langsung dan daring. Layanan langsung dapat diakses melalui kantor Disdukcapil, kecamatan maupun kelurahan yang telah memiliki operator. Namun khusus perekaman awal KTPL, masyarakat tetap harus datang ke kantor Disdukcapil karena proses tersebut membutuhkan pemindaian retina mata dan face recognition. Disdukcapil juga memperluas akses melalui layanan jemput bola. Melati Oktawina melaporkan.
1: Kampanyekan kepedulian terhadap lingkungan, Walhi Riau bersama pemerintah Provinsi Riau dan RRI Pekanbaru gelar Festival Kirab Budaya Keadilan Ekologis. Selengkapnya disampaikan Haryo Gunawan dari RRI Pekanbaru.
14: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Walhi, menggelar Festival Kirab Budaya Keadilan Ekologis bertema Harapan untuk Lingkungan Hidup di Masa Depan, Minggu 23 Agustus 2026, yang diikuti ratusan peserta dari kalangan pelajar hingga pegiat lingkungan. Peserta tampil mengenakan pakaian adat dan busana bertema lingkungan. Kegiatan ini menjadi sarana mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekaligus menjaga keadilan ekologis. Kepala Departemen Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Organisasi Eksekutif Nasional Walhi, Puspa Dewi, mengatakan kirab tersebut juga membawa pesan kepada para pengambil kebijakan agar pembangunan tidak mengorbankan lingkungan.
15: Jadi kita ingin menyampaikan pesan kepada pengambil kebijakan, kita juga berharap akan makin banyak generasi-generasi yang akan datang untuk menyuarakan, untuk peduli gitu ya, untuk mengambil peran penting dalam menjaga lingkungan hidup, melestarikan hutan, menjaga sungai, laut ya, dan termasuk udara-udara kita.
14: Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau, Bobby Rahmat, mengapresiasi pelaksanaan Pekan Rakyat Walhi di Riau. Ia menilai keterlibatan pelajar dalam kirab budaya menjadi langkah positif untuk menumbuhkan kepedulian lingkungan sejak dini.
16: Kita berharap ke depan kita semakin banyak penggiat-penggiat pejuang lingkungan hidup kita, tujuannya agar Riau hijau dan juga bisa menghirup udara yang segar, dan kita juga tentunya berharap tidak terjadi lagi bencana karula, walaupun ada kita harus bersama-sama mengatasinya.
14: Festival tersebut turut diramaikan RRI Pekanbaru melalui rangkaian kegiatan RRI Fest 2026. Kegiatan ini diharapkan memperkuat kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
1: Semarak RRI Fest 2026 kolaborasi bersama Hari Jadi ke-19 Kelurahan Ranai Darat. Dari RRI Ranai, Afrizal melaporkan.
17: Ribuan warga di Kelurahan Ranai Darat tampak antusias mengikuti kegiatan senam bersama dan jalan sehat yang digelar dalam rangka Semarak RRI Fest 2026 kolaborasi bersama Hari Jadi ke-19 Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Munguran Timur yang dipusatkan di halaman kantor Kelurahan Ranai Darat Minggu pagi. Dalam sambutannya, Lurah Ranai Darat A.R. Juri Marisa menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sudah berpartisipasi dalam menyukseskan kegiatan yang dilaksanakan.

0: Pada kesempatan itu, Kepala Stasiun LPP RRI Ranai, Vespa Kisnawati menyampaikan, kegiatan RRI Fest 2026 yang digelar juga disejalankan dengan peringatan HUT RRI. Kedepannya diharapkan, kolaborasi yang dilaksanakan dapat dilakukan pada kegiatan lainnya yang dapat memberikan manfaat untuk masyarakat.
1: Dalam rangkaian kegiatan ulang tahun RRI tanggal 11 September nanti, jadi kami berkolaborasi dan kebenaran kegiatannya pun sama yang ada di Kelurahan Raya Barat. Sama seperti kata Bu Lura tadi, semua Rp0. Maka kami berkolaborasi sehingga tetap rela untuk kegiatan hari ini.
0: Selain kegiatan senam bersama dan jalan sehat yang digelar, serangkaian kegiatan lainnya juga dilaksanakan, yakni donor darah, cek kesehatan gratis dengan menghadirkan dokter umum, dokter THT, dan dokter gigi dari RSAU Lanut Raden Sajat Natuna, serta aksi bersih lingkungan dan bazar UMKM. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
2: Event Road to Rangmudo Fest 2026, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dorong kreativitas anak muda dan ekonomi kreatif. Alwan Ahmad Fauzan menurunkan laporannya.
3: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat siap memperkuat sinergi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif, pelestarian budaya, dan pembinaan generasi muda. Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah Pasaman Barat Dodi San Ismail saat resmi memulai rangkaian Road to Rangmudo Fest 2026 melalui pagelaran seni bertajuk Seni Pertunjukan Panggung Ekspresi. Menurut Sekda Dodi San Ismail, kegiatan ini menjadi ruang ekspresi bagi generasi muda sekaligus wadah pengembangan seni, budaya, musik, UMKM, dan ekonomi kreatif menuju puncak Rangmudo Fest 2026. Dalam kesempatan itu, Sekda Pasaman Barat menilai, panggung ekspresi tersebut menjadi sarana penting bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat, mengembangkan kreativitas, sekaligus menjaga kelestarian budaya daerah. Sekda Dodi menilai Pasaman Barat yang dihuni masyarakat dari berbagai latar belakang budaya memiliki potensi besar menjadikan seni sebagai perekat persatuan.
4: Dan kita berharap dengan kehadiran kegiatan ini, generasi muda kita bisa menampilkan seluruh bakat kreativitasnya. Jangan ada lagi ugal-ugalan malam minggu seperti ketahui sering terjadi kecelakaan di jalan 32 ini. Tingginya angka narkoba, angka kenakalan remaja juga LGBT. Kita berharap kegiatan positif seperti ini untuk kita dukung bersama-sama.
3: Sebagaimana diketahui, perhelatan event Road to Rangmudo Fest telah dijadwalkan berlangsung sejak Juli hingga November 2026 dengan total 10 kali pertunjukan yang digelar setiap 2 pekan. Setiap pelaksanaan akan melibatkan komunitas seni, budaya, musik serta pelaku ekonomi kreatif dari berbagai wilayah di Pasaman Barat. Talana Pauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
5: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Pendengar, kita beralih ke Bukit Tinggi. Semangat kepedulian mewarnai donor darah digelar PMI Kota Padang Panjang dalam memeriahkan HUT RI ke-81 Republik Indonesia. Nofri menurunkan laporannya.
6: Semangat kepedulian dan gotong royong mewarnai kegiatan donor darah yang digelar Palang Merah Indonesia PMI Kota Padang Panjang di markas PMI dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Tidak hanya masyarakat, personel TNI dan Polri serta sejumlah relawan turut ambil bagian dalam kegiatan donor darah tersebut. Kehadiran berbagai unsur ini semakin menunjukkan semangat kebersamaan dalam aksi kemanusiaan. Ketua PMI Kota Padang Panjang Maria Veronica Henry mengatakan, donor darah merupakan bentuk nyata kepedulian dan gotong royong untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Maria Veronica juga mengajak masyarakat untuk membangun kesadaran dan kepedulian sosial dengan menjadikan donor darah sebagai kegiatan rutin. Dirinya menyebut bagi relawan yang aktif dan sudah mendonorkan darahnya sebanyak 100 kali, akan ada reward umroh bagi pendonor.
7: Saya ingin mengumrohkan khususnya masyarakat yang memang biasa mendonorkan darahnya itu minimal 5 orang. Mereka bisa berangkat umroh, dia tidak menutup kemungkinan akan juga kami lakukan.
6: Maria Veronica Henry mengapresiasi antusiasme masyarakat yang telah berpartisipasi. Menurutnya, donor darah bukan hanya bagian dari rangkaian peringatan HUT kemerdekaan, tetapi juga menjadi wujud nyata semangat gotong royong dan kepedulian terhadap sesama. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran akan pentingnya donor darah secara rutin. PMI berharap semangat kemanusiaan dan kepedulian sosial masyarakat Padang Panjang terus tumbuh dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Nofri melaporkan.
2: Pendengar, kita akan dengarkan news feature dari RRI Tanjung Pinang. Berawal dari keprihatinan terhadap lingkungannya, Erni, warga Tanjung Sebauk, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, mendirikan Bank Sampah Sebauk Indah. Berdirinya bank sampah tersebut tidak hanya menyadarkan masyarakat akan kebersihan lingkungan, akan tetapi juga membawa peningkatan ekonomi masyarakat yang disampaikan reporter Vidyawati.
8: Keprihatinannya terhadap kebersihan lingkungan di wilayahnya, Ibu Erni, warga Tanjung Sebauk, mendirikan Bank Sampah Sebauk Indah. Dikatakannya, secara geografis, wilayah di Tanjung Sebauk, Tanjung Pinang, merupakan wilayah pesisir yang sepanjang pantainya banyak sekali sampah yang berserakan, baik sampah kiriman maupun sampah dari masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, dirinya menggugah paradigma masyarakat sekitar terhadap sampah yang terbuang dan menyebabkan masalah lingkungan melalui pengelolaan bank sampah dengan slogan tukar sampah menjadi rupiah.
9: Berdiri sekitar 2 tahun yang lalu, kami tetap masih mengumpulkan sampah yang bisa dijadikan rupiah ya. Itu slogan kami biasanya begini, Mbak, tukar sampah menjadi rupiah. Nah, itulah dia. Kebetulan Sebauk itu adalah pinggir pantai gitu kan. Jadi di sepanjang pantai itu sampahnya memang luar biasa. Dulunya memang banyak sampah-sampah botol bekas, bekas gelas-gelas minuman seperti ale-ale, terio gitu kan. Jadi selama ini kan orang beranggapan sampah itu nggak ada nilainya gitu kan. Kalau pas gotong royong ya dikumpulkan kemudian dibakar begitu saja. Tapi semenjak adanya kami dan untuk membakar itu jarang sekali dilakukan lagi. Jadi sampah-sampah itu dipilah oleh nasabah kami lah ya, masyarakat, dipilah kemudian ditimbang dan diserahkan ke kami.
8: Dan antusiasme masyarakat sejak bank sampahnya berdiri 2 tahun lalu cukup baik. Masyarakat di RW 6 tempat tinggalnya dengan kerelaan sendiri memilah sampah dan mengumpulkan sampah untuk dibawa ke bank sampahnya. Sampah yang dikumpulkan oleh masyarakat tidak hanya dari sampah rumah tangga yang mereka hasilkan sehari-hari, akan tetapi juga sampah yang hanyut di laut maupun di jalanan sekitaran Tanjung Sebauk.
9: Di Kelurahan Senarang itu kami di RW 6. Alhamdulillah untuk antusias warga, alhamdulillah. Jadi para ibu-ibu, para bapak-bapak nelayan ya yang biasanya melaut, mereka kan sambil melaut tuh. Jadi mungkin ada botol-botol yang hanyut atau yang di pinggir-pinggir pantai, kalian diambil tuh sama bapak nelayan, kemudian dipilah, dibersihkan, terus dibawa ke kami.
8: Konsep bank sampah yang dijalankan oleh Erni sama dengan konsep bank sampah lainnya, yaitu konsep menabung. Masyarakat yang menabung dengan sampah yang kemudian dikonversikan dengan rupiah atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
9: Sampah-sampah dipilah oleh nasabah kami lah ya, masyarakat, kemudian ditimbang dan diserahkan ke kami gitu. Jadi mereka itu mendapatku seperti buku rekening begitu dan bisa diambil.

0: Selain itu, Erni juga menanamkan kecintaan lingkungan sejak dini dengan mengajak pelajar di lingkungan sekitarnya dengan kegiatan sehari bersama bank sampah. Para pelajar diajak mengumpulkan sampah untuk menjaga kebersihan lingkungan dari sampah, juga sekaligus untuk mengajarkan mereka menabung dengan sampah yang mereka kumpulkan.
1: Kami ada kegiatan sama anak-anak ya, anak

lantai. Nah, mereka dapat, kemudian mereka pilah, mereka timbang dan diserahkan ke kami gitu. Jadi nanti hasilnya itu sama seperti nasabah-nasabah yang lain. Mereka akan mendapatkan income dari situ. Untuk kesehariannya, anak-anak ini bekas minuman mereka yang mereka bawa itu, mereka bawa pulang gitu. Yang mereka punya itu mereka bawa pulang gitu. Jadi memang dikumpulkan untuk disetorkan ke bank sampah.

0: sepenuhnya bersih dari sampah.
1: Dampak dari ini mungkin kalau dulunya di pantai Sembau itu, kalau kita turun ke pinggir pantai, mungkin adalah ya 50 cm atau bahkan lebih dari 50 cm sampah plastik yang ada di pantai itu sendiri gitu kan. Tetapi kalau sekarang sudah bisalah kita lihat dasar dari pantai itu, kita lihat pasirnya, lumpurnya sudah ada gitu, tidak setebal dulu lagi sampahnya.
0: Bank Sampah Sembau Indah membuka dan menerima sampah dari masyarakat setiap hari Sabtu dan Minggu. Saat ini sampah

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Menteri Lingkungan Hidup sebut kebakaran hutan dan lahan secara nasional mencapai 85 ribu hektar. Tim gabungan gagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu cair seberat sekitar 2,6 ton dan 1,57 juta batang rokok ilegal dari kapal kargo berbendera Tanzania. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Rita Ismail. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat sore, pendengar. Pukul 17 waktu Indonesia Barat kembali kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda, edisi 23 Agustus 2026 bersama saya, Ardo Sireputar. Beredar unggahan foto di media sosial yang diklaim menampilkan sebuah pesawat yang membawa rombongan umroh terjatuh pada Agustus 2026. Dalam unggahan tersebut juga terdapat tautan yang dapat diklik. Namun faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar dan dilansir dari kompas.com. Ketika dicek menggunakan Google Lens, foto tersebut pada unggahan identik dengan video di laman detik.com, yaitu pada tahun 2022. Video tersebut juga menampilkan sebuah truk trailer yang mengangkut bangkai pesawat melintasi Jalan Raya Parung menuju Bogor pada tanggal 26 Juli 2022. Akan tetapi, tidak ada detailnya yang menjelaskan mengenai bangkai pesawat tersebut, dan untuk tautan dalam unggahan tersebut juga tidak berisi informasi mengenai pesawat rombongan umroh yang terjatuh, melainkan tautan yang ada di dalam justru mengarah ke laman e-commerce yang merupakan modus clickbait untuk memancing orang mengakses situs tersebut. Dan demikian pendengar, kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda, dan periksa selalu kebenaran faktanya sebelum Anda memberikan informasi kepada kolega atau keluarga Anda, bersama Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Halo sayang, tunggu aku ya, ini masih di jalan.
1: Kok lama amat sih, cepetan dikit dong.
0: Sabar dikit napa, ini masih di jalan, macet tahu, bentar lagi sampai.
1: Kenapa sih, lama banget.
2: Keselamatan kunci utama berkendara. Stop gunakan HP saat mengendarai motor. Pandu cermat, jiwa selamat. Jadilah pelopor keselamatan berkendara.

Masih di Prosatu RR Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita mendengarkan lagu dari Coldplay yang berjudul Yellow, mengantarkan kita pada pukul 17.36 waktu Indonesia Barat. Namun pendengar, sebelumnya saya akan memberikan satu informasi menarik tentunya bagi warga Batam yang tak sempat nih untuk mengurus paspor pada hari kerja. Nah, ada layanan yaitu di akhir pekan yang tentunya juga dapat menjadi solusi Anda pendengar untuk mengurus paspor ya. Dan ini juga telah berjalan pendengar, karena sebanyak 73 warga yang sudah memanfaatkan layanan paspor simpatik yang digelar di kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Batam, yaitu pada hari Sabtu kemarin ya, pada tanggal 22 Agustus 2026 ya. Pelayanan tersebut juga berlangsung di unit layanan paspor atau ULP Bengkong Golden City yang dimulai dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nah, warga yang datang itu juga tentunya untuk mengurus dokumen perjalanan tanpa harus meninggalkan pekerjaan, atau juga tanpa harus meninggalkan aktivitas rutin mereka ya, yang dapat dilakukan pada hari kerja. Nah, paspor simpatik ini memang dirancang khusus untuk memberikan pilihan waktu pelayanan yang lebih fleksibel kepada masyarakat, dan program tersebut juga tentunya menyasar warga yang memiliki keterbatasan waktu untuk datang ke kantor imigrasi pada hari Senin sampai Jumat. Nah, ini makanya dilakukan mendengar pada hari Sabtu ya, tentunya ya, layanan paspor simpatik tersebut. Nah, informasi ini juga disampaikan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Batam, yaitu kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan paspor dapat terus berkembang, dan tidak hanya pekerja, pelajar juga tentunya menjadi salah satu kelompok yang membutuhkan alternatif waktu pelayanan tersebut. Dan oleh karena itu, menurut Bapak Kepala ya, layanan pada akhir pekan ini juga tentunya menjadi bagian dari upaya imigrasi Batam untuk menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Dan dengan adanya paspor simpatik ini, pemohon juga memiliki pilihan waktu yang lebih leluasa ya tentunya untuk mengurus dokumen perjalanan. Nah, bagaimana nih untuk Anda pendengar? Mungkin Anda sudah ada yang mencoba ya dari layanan paspor simpatik tersebut, atau mungkin juga Anda baru tahu nih pas saat Ardo sampaikan nih informasinya pada sore hari ini. Dan untuk informasi menarik lainnya pendengar, tetap bersama kami di Prosatu RR Batam, karena sesaat lagi kita akan mendengarkan lagu dari Elo, Anugerah Terindah Yang Pernah Aku Miliki.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: sesaat lagi. Kita ikuti Lintas Informasi.
1: Berdengar pukul 18 waktu Indonesia Barat, kembali menghadirkan Lintas Informasi untuk Anda. Edisi 23 Agustus 2026 bersama saya, Ardo Sirbutara. Mengawali informasi kita pada hari ini, BMKG Tanjung Pinang mengeluarkan peringatan dini terkait potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Peringatan tersebut dikeluarkan menyusul kondisi udara yang relatif kering dan tiupan angin yang cukup kuat di sekitar Pulau Bintan dalam beberapa hari ke depan. Dan diketahui kondisi tersebut juga dapat menghambat pertumbuhan awan konvektif yang berpotensi menghasilkan hujan. Dan menurut Robi, yaitu selaku prakirawan BMKG Tanjung Pinang, kelembapan udara lapisan atas tersebut yang rendah ditambah dengan kecepatan angin yang cukup kuat dapat membuat peluang terbentuknya awan hujan di Pulau Bintan menjadi lebih kecil. Kondisi tersebut juga meningkatkan risiko penyebaran api apabila terjadi pembakaran terbuka. Maka dari itu BMKG juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sampah maupun membuka lahan untuk dengan cara membakar. Dan kita beralih ke informasi berikutnya. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau melantik 16 Kepala Kantor Urusan Agama atau KUA seprovinsi Kepri secara hybrid. Pelantikan yang digelar untuk guna memastikan seluruh posisi kepemimpinan KUA terisi demi mengoptimalkan pelayanan keagamaan kepada masyarakat, termasuk di wilayah kepulauan terpencil yang berjarak belasan jam dari ibu kota kabupaten. Dalam amanat tersebut, Kepala Kanwil Kemenak Kepri yaitu Zostavia menegaskan bahwa penempatan pejabat di wilayah kepulauan seperti KUA Kecamatan Serasan dan Subi merupakan bentuk komitmen nyata Kemenak dalam melayani umat hingga ke pelosok negeri. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir. Dalam rangka memberikan pembinaan rohani untuk penguatan iman, membangun kesadaran diri serta menumbuhkan harapan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik kepada warga binaan, Penyuluh Agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Batam melaksanakan kegiatan penyuluhan di Lapas Kelas 2A Kota Batam yaitu pada hari Jumat 21 Agustus 2026. Dan kegiatan tersebut juga mengangkat tema yaitu berbalik dan bertobat. Penyuluhan tersebut juga dipimpin langsung oleh Penyuluh Agama Kristen Kemenak Kota Batam yaitu Juluansen Saragi STH. Dalam amanat tersebut, ia juga mengajak warga binaan untuk memahami bahwa pertobatan merupakan sebuah proses perubahan hidup yang dapat dimulai dari kesadaran, pengakuan, dan kemauan untuk kembali ke jalan Tuhan. Masa lalu tentunya juga tidak harus menjadi akhir dari kehidupan seseorang. Kegiatan tersebut juga berlangsung hikmat, terbuka, dan tentunya penuh refleksi. Para warga binaan juga diharapkan dapat mampu menjadikan masa pembinaan ini sebagai kesempatan untuk melakukan perubahan yang positif, memperkuat iman, dan tentunya mempersiapkan diri kembali ke tengah keluarga serta masyarakat. Dan demikian mendengar kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget.
1: Pendengar, dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan maghrib yang akan berkumandang untuk Kota Batam dan sekitarnya, yaitu pada pukul 18 lewat 13 waktu Indonesia Barat. Namun, pendengar, sebelumnya kami akan hadirkan satu lagu religi untuk Anda.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Batam dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur. Yang pertama, akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua, akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan. Yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan tertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah.

0: hadis hari ini.
1: Allah berfirman, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur, ayat 30 hingga 31. Dari ayat di atas bisa disimpulkan, jika seorang laki-laki memuji kecantikan wanita lain selain istrinya, artinya dia telah gagal menundukkan pandangannya. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur, ayat 30. Kemudian jika seorang wanita dipuji kecantikannya oleh pria lain selain suaminya, artinya dia telah gagal menutupi pintu fitnah. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Quran Surat An-Nur, ayat 31.

0: dalam sebuah bacaan pesantren disebutkan kisah seorang ahli ibadah. Siang malam kerjanya berdoa melulu sehingga istrinya marah karena tidak ada lagi yang bisa dimasak untuk dimakan. Barang apa yang hidup merayap perlu makan? Carilah pekerjaan, Bang, karena sudah terbukti bahwa doa tidak bisa dimakan, gerutu istrinya berkali-kali. Tidak enak didengar tetangga, dia berjanji mau bekerja. Ini hanya dalih semata, sebab kenyataannya dia pergi ke sebuah gua agar bisa berdoa lebih khusyuk tanpa dicereweti sang istri. Pagi hari berangkat, sorenya baru pulang. Kepada istri dia berbohong dan mengatakan bahwa majikannya akan membayar jerih payahnya kelak sekaligus setelah bekerja beberapa hari lamanya. Suatu sore, istrinya memasak aneka makanan. Dari luar rumah dia heran dan bertanya dari mana semua itu diperoleh. Tapi belum sempat ditanyakan, sang istri malah sudah menjelaskan bahwa utusan majikan suaminya tadi datang mengantar bahan pangan dan sejumlah uang. Kaget dia, baru aku berdoa sebentar, sudah kau kirim bayaran begitu banyaknya, gumam si ahli ibadah. Makin yakin dia pada kemurahan Tuhan, makin edan dia berdoa di gua. Tentu saja bukan apa yang dikatakan yang penting dalam kisah ini, melainkan saya kira arti simbolik yang dikandungnya. Selebihnya kita bebas menolak atau menerimanya. Saya punya contoh lain. Parmin, tukang becak, disebut orang sekitarnya gila porkas. Banyak dukun sudah dia datangi. Tiap orang gila dan kere yang seperti orang gila di Jogja, dia kuntit kemanapun pergi. Dalam hati dia berharap, siapa tahu orang seperti kere ini tahu tentang nomor porkas. Sering dia tidur di kuburan untuk mencari impen, mencari impian. Jerih payahnya menarik becak pun ludes di meja si tompul agen porkas. Buat Parmin, hidup itu berarti porkas. Maka Senik, istrinya, minta dipulangkan ke rumah orang tuanya karena tak tahan lagi hidup dalam alam porkas yang panas. Dan Gafur, anak tertuanya, berhenti sekolah karena tidak lagi ada biaya. Pendeknya, keluarga Parmin bentakan. Mertua ikut bingung, orang tua Parmin sendiri kehabisan nasihat. Arep dadi apa to kowe, Min? Kamu itu mau jadi apa, Min? Kata orang tuanya. Lama-lama Parmin mikir, iya, mau jadi apa saya ini? Memang bukan tugas sosiolog atau psikolog untuk mengentaskan Parmin dari porkas. Ini lebih merupakan urusan rohaniwan macam Pak Kiai atau Romo Mangun. Yang jelas, bosan ke dukun, Parmin pergi ke Kiai di Wonokromo, dekat dari rumahnya. Ada apa, tanya Pak Kiai yang sudah tua itu. Saya mohon petunjuk, Pak Kiai. Walah, saya ini cuma Kiai. Saya tidak bisa memberimu nomor kode porkas, kata sang Kiai. Parmin pun terkesiap, heran. Bagaimana Pak Kiai tahu bahwa ia pecandu porkas? Bukan, Pak Kiai, saya cuma mau tobat, kata Parmin. Setelah pasrah bungkuan, artinya diapakan pun oleh Pak Kiai, dia berserah. Maka jiwa Parmin dicuci. Diajari pula salat dan berdoa, tapi susah. Lidah Parmin tidak cocok untuk menyebut kata-kata dalam bahasa Arab. La haula wala quwata illa, kata Pak Kiai pelan-pelan. La wala wala, Parmin tergagap-gagap. Pak Kiai mau ketawa. Berkali-kali dicoba, hasilnya tetap la wala wala. Pusing juga ahli rohani itu. Kalau menyebut kata porkas, kamu lancar ya, Min? Parmin mesem. Akhirnya jalan keluar pun ditemukan, doa bisa dipermudah. Yang penting itu intinya, wolo wolo kuwato. pas betul dengan lidah Jawanya Parmi. Tapi bukan cuma itu, Min. Mesti ditambah duh Gusti. Jadi lengkapnya itu berbunyi duh Gusti wolo-wolo kuato. Artinya kamu itu sambat, kamu mengeluh, kamu mengadukan nasibmu pada Tuhan sambil terus giat narik becak. Ya berdoa, ya bekerja. Maka tiap malam Parmin pun digarap oleh Pak Kiai. Pesan beliau, kalau ada kegaiban, jangan heran, Gusti memang maha gaib. Pokoknya syukuri dan perbanyak doa, giat usaha. Itulah laku utama, bisik Pak Kiai. Kegaiban itu tiba-tiba datang. Hampir tiap pagi, istri Parmin menemukan selembar uang 5 ribuan di bawah pintu. Parmin pun lapor pada Pak Kiai. Dan jawab beliau, syukurilah dan perbanyak doa. Dulu Parmin dirongrong nafsu ingin punya. Kini di bawah asuhan Pak Kiai, seluruh jiwanya diliputi rasa pasrah. Dia ayem, semeleh atau tawakal memberinya ketenangan. Hamba tak berdaya kecuali atas pertolongannya. Mudahnya duh Gusti wolo-wolo kuwato. Di shopping center dia pernah berkali-kali, sejak pagi sampai jam 5 sore belum dapat penumpang. Dia pun panik, apalagi belum sesuap nasi pun masuk ke dalam perutnya. Duh Gusti wolo-wolo kuwato, keluhnya. Menjelang jam 6 seorang penumpang datang. Tanpa menawar dia langsung nemplok di becak itu. Begitu turun dia menyelipkan 3 lembar 5 ribuan di saku Parmin. Ini pun dilaporkan kepada Pak Kiai. Hanya satu hal tak dilaporkannya, dia ingin bikin kejutan. Tapi belum sempat kejutan dibikin, dia yang terkejut, Pak Kiai wafat. Parmin merasa shock kehilangan seorang good father. Min, sesaat sebelum pergi, Pak Kiai mengucapkan syukur bahwa kau sudah mengkredit becak, kata putra Pak Kiai. Parmin kaget loh, beliau sudah tahu, pikirnya. Memang sejak sering ditemukan uang gaib di rumah, dia pun menabung. Kepada istrinya, dia berpesan untuk tidak mengutik-utik uang di bawah bantal itu. Soal makan bisa ditanggulangi seadanya dari hasil narik becak harian. Tabungannya itu makin hari makin banyak dan bisa digunakan untuk mengangsur becak dari babah gendut. Begitu becak lunas, dia ingin matur pada Pak Kiai. Namun beliau ternyata tak memerlukan laporan. Pak Kiai sudah tahu sak durunge winarah. Tahu rahasia di balik tabir. Yah, namanya juga wong suci, pikir Parmin. Sekarang setelah kepergian Pak Kiai, uang gaib tak lagi ditemukan di bawah pintu. Dalam hati Parmin bertanya-tanya, namun dia sadar kegaiban toh tak bisa terjadi terus-menerus. Kegaiban hidup memang ada, tapi hidup tak bisa semata disandarkan pada kegaiban macam itu. La haula, doa pendeknya dan mengayuh becak barunya itulah kunci hidup yang dia pegang sekarang.
1: Sebuah esai dari Muhammad Sobari. Ikuti esai berikutnya.

0: Batam malam ini. Malam ini.
1: Bah sementara.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Musnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
2: Kalau secara informal ada ya? Kalau informal memang sebagai negara tetangga kan ini melalui Pak Menlu ada komunikasi. Tapi juga Pak Menlu cerita juga ke kami.
0: Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah berkomunikasi dengan negara tetangga terkait dengan kabut asap di Kalimantan. Jerman mendorong Amerika Serikat berperan aktif dalam diplomasi damai di Ukraina. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Urusan Logistik atau Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi NTT yang didistribusi bantuannya dipercepat oleh BNPB ke wilayah terdampak bencana. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Bantuan pangan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dinyatakan tetap aman. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut pihaknya telah menyiapkan stok beras sekaligus tambahan pasokan dari sejumlah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat. Dengan tambahan tersebut, total stok beras yang diproyeksikan tersedia di NTT mencapai sekitar lebih dari 93.000 ton.
1: Sehingga total kebutuhan NTT, mulai dari bantuan bencana alam, antisipasi tambahan bencana alam, termasuk bantuan pangan 3 alokasi, totalnya kami hitung lebih kurang 46.368 ton. Stok beras di NTT yang seperti kami jelaskan tadi adalah 26.336 ton, dan Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Sementara itu, BNPB mencatat distribusi bantuan logistik terus dilakukan melalui jalur udara, darat, dan laut. Hingga 21 Agustus, total bantuan logistik yang disalurkan sejak awal gempa mencapai 776 ton. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menyebut bahwa distribusi bantuan dipusatkan melalui pos pendamping logistik nasional dengan pengiriman menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere.
4: Operasi distribusi bantuan terpusat berada di Gedung Halim Perdana Kusuma. Gedung ini dikelola Pos Pendamping Logistik Nasional. Distribusi pengiriman ditujukan di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Total distribusi bantuan dari Pos Pendukung Logistik Nasional pada hari ini, 21 Agustus 2026, berjumlah 65 ton. Menuju Maumere 20 ton, dan menuju Labuan Bajo 45 ton. Total bantuan logistik sejak tanggal 15 sampai 21 Agustus 2026 berjumlah 776 ton.
3: Di sisi lain, Bulog juga berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan sampai kepada masyarakat dan pengungsi yang membutuhkan. BNPB juga memastikan pendataan kebutuhan masyarakat terus dilakukan agar bantuan dapat disalurkan hingga ke titik akhir dan menjangkau warga yang terdampak. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia memastikan berkomunikasi dengan negara tetangga yang terganggu dengan asap kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
5: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia, tetapi asapnya juga dirasakan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi memastikan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi baik secara formal maupun informal kepada negara tetangga mengenai asap dari karhutla. Komunikasi diantaranya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Penjelasan disampaikan Menteri Prasetyo Adi kepada wartawan di Jakarta siang tadi.
2: Kalau secara informal ada, secara informal memang sebagai negara tetangga kan ini melalui Pak Menlu ada komunikasi. Jadi juga Pak Menlu cerita juga tuh kami.
5: Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan kebutuhan untuk penanganan karhutla di Kalimantan mulai dari helikopter hingga pembuatan sumur bor.
6: Semua dimaksimalkan beliau. Nanya kekurangan-kekurangannya apa aja seperti untuk bombardir ya apa water bomb gitu ya. Ada operasi modifikasi cuaca, penambahan pasukan ya, peralatan lainnya untuk pompa. Beliau menugaskan juga Menteri PU diantaranya dan Menteri Pertanian untuk pompa ngebor sumur bor TNI itu sumur bor.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan. Ratas dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Prabowo ingin memastikan pelaksanaan pemadaman titik api lebih maksimal. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polresta Palangkaraya berhasil menangkap dua pelaku pembakaran lahan di Jalan Giobos yang mengakibatkan kebakaran lahan di dekat permukiman. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat.
8: Pihak Polresta Palangkaraya menangkap dua orang pelaku pembakaran lahan di kawasan Jalan Giobos 14 Kota Palangkaraya. Kedua pelaku masing-masing berinisial AB alias Icong, 34 tahun dan W, 41 tahun. Penangkapan ini dilakukan setelah video kebakaran lahan di wilayah tersebut viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Kasatreskrim Polresta Palangkaraya Kompol Eka Palti AP Huta Gaul membenarkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang disertai rekaman video kebakaran lahan viral di media sosial. Video tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penelusuran di lapangan, termasuk mengumpulkan keterangan dari para saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat untuk melakukan penyelidikan di seputar TKP tersebut yang mana itu di Giobos 14. Berdasarkan penyelidikan penyidik menanyakan tersebut, Icung dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan Bapak Meme, yang mana tidak lain tidak bukan adalah Abang Ipar yang ini hasil, Abang Iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan dan belakangnya Icung.
8: Karhutla juga begitu masif di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bupati Halikinor menduga karhutla yang terus bermunculan di wilayahnya tidak seluruhnya terjadi secara alami. Kecurigaan itu muncul karena titik api baru terus ditemukan, bahkan di tengah gencarnya upaya pemadaman oleh petugas gabungan. Oleh karena itu, Halikinor berharap masyarakat ikut mengambil peran dalam penanganan karhutla. Menurutnya, pemerintah dan petugas tidak akan mampu mengawasi seluruh wilayah Kota Waringin Timur tanpa dukungan dari masyarakat.
9: Berjibaku siang sampai malam ini, tapi memang kita juga, ini makanya saya minta bantuan masyarakat juga sambil memonitor lingkungan masing-masing, jangan-jangan ada yang memang sengaja membakar, karena setelah padam ternyata di sebelah itu tetap muncul lagi api. Nah ini kan mungkin juga itu api dibawa oleh angin atau apa, kemungkinan itu ada, tetapi juga indikasi itu ada kemungkinan disengaja.
8: Sebelumnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut ada total 1487 titik panas atau hotspot karhutla yang terdeteksi di wilayah Kalimantan dan terbanyak di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik. Daftar titik karhutla Kalimantan itu berdasarkan data pemantauan terbaru dari satelit NOAA 20. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Polda Riau menurunkan tim untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan atau Kabupaten Palalawan yang apinya dilaporkan belum padam. Santi Yunas menyampaikan laporannya.
10: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kerumutan, Kabupaten Palalawan hingga kini masih dalam penanganan. Api yang telah membakar kawasan tersebut sudah memasuki pekan ketiga. Kepala Daops Manggala Agni Rengat Sidik mengatakan pihaknya masih fokus melakukan pemadaman, terutama di bagian kepala api yang menjadi titik utama penyebaran kebakaran. Menurutnya, upaya pemadaman masih menghadapi kendala karena petugas belum dapat menembus lokasi kepala api dan kondisi tersebut disebabkan belum tersedianya akses menuju titik kebakaran.
11: Posisi per hari ini kondisi kepala api aktif itu masih tersebar ya Mbak. Artinya memang potensi meluas masih cukup tinggi. Penanganan kita hari ini dari Manggala Agni itu 2 tim dari Daops Rengat ditambah 1 tim dari Daops Siak dan juga diperkuat oleh tim satgas lain tentunya. Ada teman-teman BPBD, terus teman-teman RPK perusahaan dan juga TNI Polri. Kondisi angin di lokasi itu kencang sekali, berputar-putar juga, dan juga kondisi bahan bakar yang menumpuk ditambah dengan cuaca kering ini sangat kering, itu penjalanan api bisa sangat cepat sekali di sana, Mbak.
10: Sementara itu, Polda Riau mengerahkan tim kesehatan dan psikologi ke Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Palalawan sejak Sabtu kemarin sebagai bagian dari operasi kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kabak Ops Polres Palalawan AKP Yul Hairi mengatakan, sebanyak 13 personil di Dokes Polda Riau diterjunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak asap serta personil gabungan yang selama sepekan terakhir berjibaku melakukan pemadaman.
12: Memberikan bantuan kesehatan pada masyarakat yang terdampak oleh asap atau kebakaran hutan yang terjadi di Dusun Aur Kuning, Kecamatan Kerumutan selama 24 hari ini. Kemudian juga kami menjadikan posko untuk cek kesehatan dan tim kesehatan Polda Riau juga door-to-door rumah-rumah warga yang terdampak oleh kabut asap di seputaran desa dari air hitam Aur Kuning tersebut. Kemudian kami juga melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap pemadam kebakaran atau tim pemadam yang berjibaku di lokasi titik api, dicek seluruhnya kesehatan oleh tim Dokes Polda Riau dan juga diberi obat-obatan.
10: Selain di Kerumutan, tim trauma healing Polda Riau direncanakan bergerak ke desa-desa lain di Kabupaten Palalawan yang masih terdampak karhutla dan memiliki kualitas udara yang buruk. Dari Kabupaten Palalawan, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Femi Asti Yovani menyampaikan laporannya.
13: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terpantau masih ada di beberapa wilayah di Provinsi Riau dengan terbesar terdapat di Kabupaten Palalawan, tepatnya di Kecamatan Kerumutan yang menimbulkan kabut asap. Dengan kondisi itu dan membantu masyarakat yang terdampak asap akibat karhutla, pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menyebutkan pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota atau wilayah yang terdampak. PLT Gubernur mengatakan masker dan oksigen tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga petugas atau personil yang melakukan pemadaman di lapangan. Jangan sampai petugas yang bekerja sakit akibat menghirup asap. PLT Gubernur menuturkan jika stok yang ada kurang, maka pemerintah provinsi juga meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk tambahan masker dan oksigen.
14: Nah, ini yang cukup kita perlu waspada, kita jangan sampai nanti kita terlena dan kita beri dukungan full kepada tim juga di lapangan, dan kita juga menambah peralatan juga dan menambah kekuatan juga. Satpol PP pun kita berangkatkan, dan begitu juga Kadiskes juga kita minta bantuan juga, semua kita persiapkan di sini juga, seperti masker, oksigen, semua ini kita bawa nanti ke pusat, dan kita bawa juga toilet portable juga tolong semua personil itu diberikan masker. Jangan nanti mengatasi ini juga mereka yang sakit. Nah, ini yang perlu kita antisipasi.
13: Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menjelaskan, untuk stok masker yang tersedia saat ini sebanyak 110 ribu dan sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan 10 ribu masker. Meski sebelumnya Kabupaten Pelalawan meminta 18 ribu masker, namun penambahan akan dilakukan setelah melihat kondisi di lapangan. Selain masker, oksigen konsentrat sebanyak 2 unit juga sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan.
15: Hari kemarin kita punya 120 ribu masker dan sudah kita dropping ke Pelalawan 10 ribu kemarin. Permintaan Pelalawan memang 18 ribu, tapi kita tengok perkembangan. Kalau itu nanti kebutuhan 10 ribu itu sudah menipis, kami akan dropping lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah kontak dari Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk memintakan ibu hamil dan bayi yang terdampak. Ya, nanti kita mau kita support makanan tambahan, PMD. Ya, kita sudah petakan di kota kita yang ada.
13: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menambahkan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk melakukan pemetaan terhadap ibu hamil dan bayi yang terdampak karhutlah untuk diberikan makanan tambahan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kementerian Pertanian memastikan stok bawang merah nasional dalam kondisi aman. Aji Permono menyampaikan laporannya.
16: Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman.
17: Kementerian Pertanian atau Kementan menyebut bahwa ketersediaan bawang merah di tingkat nasional hingga saat ini dalam kondisi aman. Pasokan bawang merah dipastikan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan, Muhammad Agung Sunusi, saat menghadiri panen raya bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul Kamis siang. Ditemui usai kegiatan, Agung menyatakan, pemerintah selalu melakukan evaluasi rutin terkait perkembangan inflasi secara nasional. Pemantauan pun dilakukan secara menyeluruh terhadap stok dan harga bahan pangan. Agung menambahkan, salah satu indikator kondisi pasokan bawang merah nasional dapat dilihat dari harga di tingkat produsen. Ia menilai bahwa ketersediaan dan kebutuhan pasar saat ini masih dalam keadaan seimbang.
16: Kami setiap hari Senin rapat inflasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, melihat tren nasional masih aman ketersediaannya, terlihat dari angka harga di tingkat produsen masih aman di angka 25.000 sampai 30.000. Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman untuk bawang merah.
18: Sebenarnya tidak ada impor lagi Pak ya, bawang.
16: Wah, kalau bawang merah malah kita ekspor Mas. Kita sudah ekspor bawang merah.
17: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan bahwa bawang merah merupakan salah satu sumber kesejahteraan warga, terutama di wilayah selatan. Terbukti, produksi bawang merah Bantul menjadi penyumbang tertinggi pasokan bawang merah di daerah istimewa Yogyakarta.
19: Di mana hortikultura bawang merah ini menjadi salah satu andalan pertanian di Kabupaten Bantul yang berkontribusi terhadap total produksi DIY sebesar 70%. Bahwa sektor pertanian di Bantul ini telah kita nyatakan sebagai salah satu sektor strategis, satu dari tiga sektor ekonomi strategis di Bantul, yaitu industri, pertanian, dan pariwisata.
17: Selain produksi yang tinggi, harga bawang merah di tingkat petani saat ini juga cukup baik. Berada di angka Rp18.000 per kilogram, keuntungan yang didapat juga cukup tinggi.
0: Kemendikdasman menyoroti tantangan Indonesia dalam pemenuhan gizi anak, di mana ada anak kekurangan gizi karena faktor kekurangan pangan, dan sebagian lainnya makan terpenuhi namun tidak bergizi. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
20: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman mendorong edukasi gizi dan kebiasaan hidup sehat menjadi bagian integral dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasman Tatang Mutakin dalam peringatan 10 tahun program Nutrition Goes to School NGTS di Jakarta hari ini. NGTS sendiri diinisiasi oleh SEAMO, Regional Center for Food and Nutrition, sejak tahun 2016. Menurut Tatang, gizi yang baik dan pendidikan berkualitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ia mengatakan peserta didik membutuhkan kondisi tubuh yang sehat dan asupan gizi yang cukup sehingga mampu belajar secara optimal. Di sisi lain, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap, serta kebiasaan hidup sehat yang dapat menjadi bekal anak hingga dewasa.
1: Jadi bahwa hal yang paling penting dalam konteks Indonesia saat ini terkait ada kekurangan gizi di anak-anak, juga ada yang berlebih, dan sekaligus ada tantangan terkait kekurangan gizi mikro. Jadi ini bagian penting yang ingin kita respon melalui sekolah sebagai agen perubahan. Jadi dengan adanya program ini, harapannya nanti di sekolah ada perubahan-perubahan terkait tadi bagaimana anak-anak mendapatkan gizi yang terbaik ya, tidak kelebihan, tidak kekurangan.
20: Sementara itu, Center Director CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, Profesor Rini Sekartini mengatakan pada INJTA sekitar 2.400 sekolah lewat kepemimpinan kepala sekolah dan guru menjadi motor edukasi dan praktek baik gizi di sekolah. Implementasi juga termasuk dengan membuat kebun hingga peternakan yang hasilnya dapat digunakan oleh anak-anak di sekolah tersebut untuk mendapatkan asupan nutrisi yang baik.
21: Bukan hanya sekedar edukasi, tapi juga praktek baik yang bisa dilakukan oleh terutama sekolah, ya, karena motornya ada di sekolah dan dipelopori oleh para guru dan kepala sekolah. Jadi ada semuanya bervariasi, bukan hanya edukasi, tapi juga implementasi seperti ada membuat kebun, ya, kemudian ada peternakan yang hasilnya bisa digunakan oleh anak-anak tersebut.
20: Melalui program gizi untuk prestasi, Kemendikdasmen bersama dengan CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, terus memperkuat kapasitas tenaga pendidik guna mewujudkan lingkungan sekolah dan madrasah yang sehat, serta membentuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jerman mendorong Amerika Serikat untuk berperan aktif dalam upaya diplomasi damai terkait konflik di Ukraina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mengatakan upaya negosiasi dan diplomasi Amerika Serikat sangat penting mengingat Ukraina yang masih menghadapi konflik dengan Rusia yang merupakan negara dengan kekuatan militer besar. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Aston Villa menargetkan 3 poin saat bertandang ke markas Brighton and Hove Albion dalam laga perdana Liga Premier Inggris musim 2026-2027. Indra Virgiantara melaporkan.
22: Aston Villa akan jalani laga tandang pada pertandingan Liga Premier Inggris dengan menghadapi Brighton and Hove Albion di Stadion Amex malam nanti. Pelatih Aston Villa Unai Emery menargetkan 3 poin pada laga tersebut. Emery menegaskan timnya harus siap menangani segala skenario permainan yang terjadi pada pertandingan nanti. Fokus 100% dan kerja keras sepanjang 90 menit disebutnya sebagai kunci utama untuk meraih kemenangan dari tuan rumah.
23: Ready for everything, we must be...
22: Kita harus siap untuk segalanya. Kita harus fokus 100% dan bekerja keras selama 90 menit seperti yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Target utama di hari Minggu ini adalah bersaing dan memberikan yang terbaik selama 90 menit demi 3 poin tersebut.
23: In 90 minutes for those 3 points.
22: Meski begitu, Villa memasuki musim baru dengan kehilangan sejumlah pilarnya pada bursa transfer. Morgan Rogers, Yuri Tillemans, Ezri Konsa, dan Lucas Digne sudah tidak lagi menjadi bagian dari skuad. Selain itu, Unai Emery juga harus memutar otak karena badai cedera. Amadou Onana dan Johan Manzambi dipastikan absen. Sementara Joe Gomez mengalami cedera betis saat menghadapi Paris Saint-Germain di Piala Super Eropa. Sementara itu, tuan rumah Brighton and Hove Albion masuki musim baru dengan wajah yang lebih segar setelah ditinggal 2 pemain senior, James Milner yang pensiun dan Danny Welbeck yang bergabung dengan Chelsea. Pelatih baru Brighton Fabian Hurzeler optimis timnya mampu meraih hasil positif pada laga nanti setelah menuai hasil imbang di Conference League.
24: Yeah, overall good.
22: Ya, secara keseluruhan hasilnya bagus. Menurut saya tentu saja ini bukan hasil yang kami harapkan, tetapi juga bukan hasil yang buruk. Kini segalanya ada di tangan kami. Kami telah melalui perjalanan panjang. Semuanya berjalan lancar dan setiap pemain kembali dalam kondisi yang baik. Jadi menurut saya itulah hal yang paling penting. Sekarang kami bisa fokus pada pertandingan melawan Villa karena ini ada kesempatan yang sangat bagus. Ada 2 pertandingan kandang di hadapan para pendukung kami. Jadi kami sangat
2: sangat menantikannya. Pertandingan ini juga mempertemukan dua tim yang sama-sama tampil di kompetisi Eropa musim ini. Brighton kembali mengakhiri musim lalu di papan atas dengan finish di posisi ke-8 untuk kedua kalinya secara beruntun. Hasil tersebut mengantarkan The Seagulls lolos ke UEFA Conference League dan menjalani debut mereka di kompetisi itu dengan hasil imbang 0-0 saat bertandang ke Tromsø, Norwegia. Demikian Indra Fitriantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Di nama Tuhan, shalom saudara pendengar. Kembali kita berjumpa dalam program Mimbar Agama Kristen bersama dengan saya Pendeta Setia Budi di Pro 1 RRI Batam. Saya berdoa hari ini kita semua diberkati dan terus mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur. Hari ini Tuhan, kami akan dengar firman-Mu yang mengajar, menuntun, dan membimbing setiap kami. Berkat-Mu turun atas kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, tema renungan firman Tuhan pada hari ini adalah mengalami dan menyaksikan kemurahan Tuhan. Saudara, tentunya setiap kita rindu itu terus dipakai menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan, menceritakan perbuatannya yang ajaib yang kita alami sepanjang hidup ini. Tentunya kita harus memiliki pengenalan yang benar akan Dia. Dalam kitab Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-3 dikatakan demikian. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Kalau kita ada hari ini, bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu, tetapi semua hanya karena kemurahan Tuhan saja. Bayangkan, kalau Tuhan berhenti bermurah hati bagi setiap kita, gak usah lama-lama, mungkin 30 menit saja, nafas ini berhenti, jantung ini berhenti, maka otomatis hidup kita juga akan berhenti. Tetapi kenyataannya hari ini Tuhan masih berikan kita kehidupan. Artinya Tuhan belum berhenti untuk bermurah hati kepada setiap kita. Kemurahan Tuhan itu sungguh nyata. Kita harus sadari bahwa hari ini di saat yang sama ada orang yang pengen waktu hidup ini perpanjang, tapi gak bisa karena waktu hidupnya sudah berakhir. Ada orang yang ingin sehat, tapi dia gak mampu. Ada yang pengen bangkit, tapi gak kuat. Ada yang sedang berterbaring di rumah sakit, pengen bertukar tempat kepada setiap kita, tapi gak bisa. Dan hari ini ada banyak orang yang menangis, yang ingin memiliki kehidupan seperti yang kita jalani. Saudara pendengar, marilah kita merasakan kasih Tuhan. Kita mengenal Dia dan kita menghargai setiap waktu-waktu yang ada untuk terus memuliakan Tuhan. Jangan memilih untuk mengeluh. Terkadang kita melihat apa yang tidak kita punya dan kita sering melupakan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup ini. Kita malah sibuk menghitung masalah, lupa menghitung berkat Tuhan. Kita sibuk mengeluh dan merasa kurang-kurang terus. Kita lupa untuk bersyukur. Ingatkan dirimu bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang bangkit. Sebab Dia bangkit, maka ada hari esok. Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Artinya kesukaran, tantangan yang kita hadapi di waktu-waktu yang lalu, hari ini pun jangan bimbang, jangan takut, kuasanya tetap sama. Dahulu kita ditolong Dia. Dan besok sampai kapanpun Tuhan akan tetap menolong kita. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Segala sesuatu termasuk juga hal-hal yang gak enak yang diizinkan Tuhan, bahkan bisa saja mungkin menyakitkan. Kita memberikan kita begitu banyak contoh tokoh-tokohnya. Sebut saja salah satu yang saya sampaikan hari ini adalah mengenai Yusuf. Lihat Yusuf, dia dikhianati oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai seorang budak, difitnah dan akhir dipenjara. Bahkan dia harus dilupakan oleh orang yang sudah ditolong dia selama 2 tahun. Semuanya sepertinya tampak buruk, tetapi pada akhirnya kita lihat Tuhan mempermuliakan Yusuf.
Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Memang kamu merekarekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarekakannya untuk kebaikan." Kemurahan Tuhan sering tersembunyi di balik proses yang tidak enak, dan respon kita terhadap proses itu sangat amat menentukan. Saudara pendengar, kenapa kita sering tidak melihat kemurahan Tuhan? Kadang-kadang kita mengeluh dan akhirnya kita kalah, karena kita sering hanya fokusnya sama masalah, lupa kepada Tuhan yang sanggup menolong setiap kita semua. Hidup kita pun terkadang kurang bersyukur. Ya, orang yang gak bersyukur, dia sulit akan melihat kebaikan Tuhan. Dan jangan sampai kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita merasa Tuhan tidak adil, padahal setiap orang punya jalannya sendiri. Saudara pendengar, biarlah hari ini kita yang mengalami kebaikan Tuhan, kita mengambil sebuah sikap untuk menceritakan kemurahan Tuhan kepada orang-orang yang dapat kita jumpai. Mazmur 107 ayat 1 dan 2 berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan. Saudara pendengar, hari ini biarlah kita menjadi pribadi yang menceritakan, berkata-kata, memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita, karena kita sudah ditebus dari kuasa yang menyesakkan. Ceritakan kebaikan Tuhan, tunjukkan jalan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya mereka juga boleh mengalami kemurahan Tuhan, dan mereka juga menyaksikan kemurahan Tuhan yang mereka rasakan. Ingatkah kita akan sebuah cerita di Alkitab tentang seorang jenderal, seorang panglima bernama Naaman. Dia begitu gagah perkasa, tetapi dia punya penyakit, yaitu kusta.

kenal Tuhan. Dan dia tahu hamba Tuhan itu sanggup untuk menolong tuannya. Dan singkat cerita, Naaman pun dipulihkan, ditahirkan kembali bahkan dari sakit penyakitnya. Dari hal yang sepele mungkin, hanya cerita menunjukkan arah. Gadis ini gak berkhotbah di mimbar, tapi dia memberitahu tentang kebenaran, karena dia mengenal sang kebenaran itu. Saudara pendengar, saya berdoa hari ini, setiap kita mengalami kemurahan Tuhan, dan kita menyaksikan kemurahan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah berita kasih Kristus itu terus diperdengarkan, supaya orang-orang yang mendengarnya beroleh damai sejahtera. Hari ini kalau saudara sedang sakit, tetap beriman, tetap percaya kuasa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau ada yang sedang berbeban berat, mari datanglah kepada Tuhan. Kita berkata, semua yang letih lesu dan berbeban berat, biar kita datang kepada Tuhan Yesus, sang pembuat mukjizat yang sanggup menolong setiap kita semua. Saya berdoa hari ini, setiap kita dikuatkan, dibimbing, diberkati, dan kita menyaksikan kemurahan Tuhan senantiasa dalam hidup ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur berkat-Mu bagi setiap kami umat-Mu. Dimanapun umat-Mu berada, diberkati, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat mengalami kelegaan dari Tuhan. Kami akan terus mengalami dan menyaksikan kemurahan Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia, berkati kota Batam, berkati RRI Batam semakin jaya di udara. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu kami terima, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua, sampai jumpa di edisi selanjutnya bersama dengan saya Pendeta Setia Budi. Tuhan memberkati, haleluya, amin.

0: kasih pendengar Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi pada malam hari ini bersama dengan Hana Panjaitan akan menemani Anda di akhir pekan. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan ya. Kalau misalnya memiliki waktu luang, mungkin di malam hari ini bisa melakukan hobinya ya, supaya dalam satu minggu ke depan kita bisa kembali beraktivitas dengan rutinitas seperti biasanya dengan semangat yang baru. Dan tentunya pendengar, malam hari ini juga nanti kami akan hadirkan siaran luar studio Pro 1 RRI Batam mengenai membahas menolak punah antara gaya hidup, limbah, dan masa depan bumi yang saat ini berlangsung di Atrium Pollux Mall. Dan tentunya Hana akan kembali menemani Anda. Pastikan untuk dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, karena dimanapun Anda berada bisa mendengarkan siaran kami melalui satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital. Dan juga Anda bisa menyimak bahkan mendapatkan berita-berita dalam negeri dan luar negeri di website resmi kami rri.co.id, dan dengarkan selalu di frekuensi 105,1 dan 107,2 FM.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pendengar, kini saatnya kita akan mengikuti siaran luar studio Pro 1 RRI Batam membahas tentang menolak punah antara gaya hidup, limbah, dan masa depan bumi yang akan dibawakan oleh moderator kita, Navita Mahidin, dan akan ada 3 narasumber yang akan memberikan berbagai informasi untuk kita. Ada Ketua Aji Batam, Yogi Saputra, ada praktisi slow fashion, Indina Putri Fajar, dan On Rework dari Hasbi, pendengar. Jadi itu dia informasi yang bisa saya sampaikan untuk saat ini, dan kita akan mengikuti keberlangsungan acara hari ini yang berlangsung di Atrium Pollux Mall. Selamat mengikuti.

0: coklat ya?
1: Iya.
2: Oke, okay. Wah ini yang waktu itu kita tanam juga.
1: Iya.
2: Yang dikirim sekar
1: tahun. Dapat benihnya dari sini.
2: Oh, dikirim. Gitu. Oh,
1: iya.
2: Alhamdulillah bisa tumbuh.
1: Oke, okay. Iya. Jadi
2: ini berapa luas nih kemarin?
1: Kemarin itu kita nanamnya setengah hektar dan hasilnya itu sekarang kurang lebih 3 kintal.
3: Tahun 2019 itu di Indonesia ditanam kapas di areal sekitar 1.281 hektar, hanya 1.000 hektar, dan itu hasilnya pasti sedikit sekali. Indonesia mengimpor hampir 100% kapas.

Depok, Andi dan Dina makin bersemangat. Mereka berharap bisa terus memproduksi tenun dari kapas dan sumber pewarna alam yang ditanam sendiri.

0: warna-warna ini jelas tak berkilau atau fantastis. Tapi sekali lagi, lingkungan dan kesehatan kita berhutang kepada para pembuat dan pemakainya.
1: Yang sama
2: kan yang lebih relax aja. Nah gitu aja, buka dikit biar kita kelihatan beralert gitu.
0: Citra Subiakto dikenal sebagai pengusung konsep slow fashion. Di koleksi denimnya kali ini, ia menggunakan benang hasil daur ulang yang kemudian dipintal, ditenun, dan diwarnai dengan ekstrak tanaman tarung.
3: Kakinya boleh warna gak?
2: Ganti, jadi ada yang ditutup baru
3: Oke, ganti. Sebenarnya sih secara pribadi sih saya setuju ya, kita punah, manusia punah gitu. Karena kalau ada manusia itu dia kan menjadi rantai makan yang paling atas ya, yang paling berbahaya dan kejam gitu. Jadi sebenarnya kalau kita punah sebenarnya nggak apa-apa gitu. Tapi kan kita memikirkan generasi mendatang juga, anak cucu gitu. Jadi sangat tidak adil ya kalau kita tuh tidak berbuat apa-apa gitu. Mungkin banyak yang bilang, emang yang lo lakikan hari ini ada efeknya gitu. Tapi kan bukan berarti kita diem saja dan tidak ikut melakukan apapun.
0: Perjalanan karyanya dimulai dari pengumpulan pakaian-pakaian bekas para pelanggannya sendiri. Mereka bisa melihat bagaimana nasib pakaian itu selanjutnya. Dari kain jadi serat, dari serat menjadi benang, dan dari benang menjadi kain. Lalu dari kain jadi pakaian baru.

tapi baru sekarang-sekarang kan kayaknya over consumption terjadi dan sampah menggunung dan udah nggak tahu mau diapain lagi, TPA pada penuh, mungkin satu-satunya jalan dibakar, tapi itu juga ada dampak lingkungan ya kan.

0: Fitra berkolaborasi dengan EcoTouch untuk mengolah pakaian bekas menjadi benang.
1: Ini dari proses yang panjang banget, hasilnya segini. Ini kira-kira 1 kg benang itu dari 4 atau 5 pakaian. Kemudian dari 1 kg benang ini, benang sampah ini bisa menjadi kira-kira 3,5 meter kain tenun denim.
0: Inilah benang hasil daur ulang yang disebutnya benang sampah. Benang ini kemudian dibawa ke Pekalongan, Jawa Tengah untuk ditenun. Alat tenunnya masih menggunakan tenaga manusia. Ada ruang ekonomi baru yang diciptakan bagi keahlian yang hampir hilang tergerus masa.

Jakarta, Aisyah dan komunitas bersih-bersih lemari juga melakukan perjalanan untuk pakaian-pakaian bekas yang dikumpulkannya. Mereka berusaha memperpanjang umur pakaian-pakaian ini. Mengubah kenangan sepotong pakaian dari seseorang menjadi kenangan baru pada orang lain. Di segmen pasar yang lain, Citra percaya mereka yang punya banyak pilihan seharusnya juga punya lebih banyak alasan untuk memilih umur bumi yang lebih panjang.

caranya, Aisyah sedang melakukan tugas sejarah pada generasinya. Ia dan teman-temannya ikut mengurangi beban bumi, menghubungkan isi lemari kita dengan para pemilik baru. Demikian pula dengan Andi dan Dina. Mereka sedang membayar hutang kepada leluhur lewat para penenun yang memproduksi kain dengan bahan dan teknik yang lebih ramah lingkungan. Meski satu persatu, para maestro ini mulai dimakan usia.

seumuran saya orangnya pada kakinya ada yang sakit, ada yang apa, jadi nggak ada. Cuma berapa? 1, 2, 3, 4 yang masih yang bisa nenun tapi enggak dikerjakan. Jadi yang satu masih jalan nenun, 2 sama ibu.

0: Lelo hindre lo meu. Oh, nggak ada dia apa.
1: Terima kasih banyak. Kami ya Nadia Hova. Sebenarnya bagian bagian paling berat itu adalah apa ya? Ketika kita dikasih barang-barang begini.
2: Ada sejarah ya?
1: Iya. Kita menyimpan sejarah orang
2: sudah tidak ada.
1: Iya. Banyak sih, banyak hal ya. Sorry, saya agak emosional karena ini sangat personal sebenarnya.

Masa-masa kejayaan para penenun tak akan kembali, bahkan mungkin punah. Tapi mereka tak meninggalkan jejak kerusakan. Sementara generasi kita meninggalkan hutang besar untuk generasi selanjutnya. Kita memakai simbol padi dan kapas, tapi semuanya impor. Dan kehilangan pengetahuan budidaya bahan sandal. Dengan impor kapas sebesar itu, kita tetap memakai serat buatan yang mengandung mikroplastik dan mengancam lingkungan serta kesehatan. Tak hanya bahan baku dan serat, kita juga mengimpor pakaian jadi yang mengancam jutaan lapangan kerja. Bahkan dengan semua pengorbanan itu, kita hanya memakainya sesekali dan lebih banyak tersimpan di lemari. Atau berakhir sia-sia di sini.

0: Jika tak mulai berubah, kita akan punah. Diikuti kutukan generasi berikutnya yang harus menanggung hidup di bumi yang sudah kita racuni. Oleh karenanya, setiap generasi punya tugas sejarahnya.
1: Kehilangan Tenun itu bagi saya itu kehilangan keluarga. Kan Tenun itu dari Mama. Jika punah, maka Tenunnya itu tidak akan ada lagi. Sama saja tidak ada keluarga lagi.
2: Ina. Oh, Ina.
3: Ambil kalau Ina.

0: perlu di-upgrade.
1: Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk film yang baru saja kita tonton. Sekalian informasi bahwa acara kita malam ini, Nobar dan Diskusi Menolak Punah, disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Batam. Saya kembali menyapa dulu. Bener kak kameranya di sini yang on? Oke. Oh, semua on. Oke. Saya kembali menyapa dulu, saya mau memperkenalkan diri lagi bahwa saya Nafita Mahidin yang akan memandu jalannya Nobar dan Diskusi Film Menolak Punah. Jadi kenapa kita semua yang ada di sini mengambil topik ini? Ada sedikit kekhawatiran. Jadi punah yang kita maksudkan itu ternyata tidak melulu tentang punahnya hewan langka, tapi yang kita khawatirkan adalah punahnya tentang daya kritis kita dan kesadaran diri kita terhadap kelestarian bumi. Kira-kira demikian. Baik, kita mau langsung saja masuk ke sesi diskusi yang sangat krusial karena narasumber kita udah datang. Tadi udah awal-awal peserta belum pada penuh seperti ini, narasumber udah semangat untuk datang. Kami sapa Ibu Indina, Kak Indina deh. Silakan untuk naik ke atas panggung. Dan Mas Yogi, silakan Mas Yogi. Kami perkenalkan Kak Indina. Beliau adalah praktisi slow fashion. Silakan Kak Indina, silakan Mas Yogi. Kak Indina boleh di tengah? Boleh. Kemudian Mas Yogi Saputra adalah jurnalis Mongabe, Ketua Aji Batam. Sekali lagi berikan tepuk tangan kepada narasumber kita. Baik-baik. Luar biasa ya. Kak Indina dan Mas Yogi. Hey, kenapa jadi megang kepala ya? Kak Indina. Wow, silakan. Boleh-boleh diminum dulu. Ya, teman-teman di sini, penonton sekalian juga boleh meregangkan otot sejenak, boleh kok gitu. Karena di belakang sana sudah disiapkan snack dari Amigos, kemudian silakan refill air putihnya, silakan refill tumblernya. Dan jika snacknya kurang mengenyangkan, mungkin ini di jam-jam lapar ya, silakan di belakang juga ada menu dari Amigos Restoran gitu. Silakan Kak Indina, kita langsung saja mic-nya satu persatu. Mas Yogi. Baik, kita langsung saja ke diskusi. Jadi ini langsung ada pertanyaan. Yaudah langsung, tapi sebelumnya saya menyapa dulu. Selamat datang kepada Ketua Umum Kadin Kepri, Bapak Insinyur Mustafa STMM. Terima kasih Bapak, terima kasih, luar biasa Pak. Kami tadinya agak hopeless nih, acara kayak gini siapa yang mau datang, tapi ternyata Alhamdulillah full seat. Kemudian Bapak Ahmad Wandi dari HIPMI dan mewakili Kadin Batam, Bapak terima kasih. Kemudian juga Ibu Elmi Ong. Ibu ada di belakang, silakan maju ke depan. Selamat datang kepada Ibu Elmi Ong, founder dari Dignity Center. Terima kasih. Baik, ke Kak Indina dulu. Jadi Batam ini kan kotanya sangat dinamis dengan akses barang murah, kemudian gaya hidup yang serba cepat. Seberapa besar dampak pola konsumsi masyarakat, khususnya fast fashion, terhadap kerusakan lingkungan yang sering tidak kita sadari gitu, Mbak Indina?
2: Saat malam semuanya, saya menyapa dulu. Ya, terima kasih untuk panitia dikasih kepercayaan saya untuk di sini. Sebenarnya saya masih di Jakarta nih jam ini karena masih ada kegiatan dengan Bank Indonesia. Tapi ini panggilan apa? Panggilan hati, panggilan jiwa. Kayaknya memang harus berbagi dengan teman-teman semua di sini yang hadir. Terima kasih yang sudah hadir. Problem fast fashion itu sebenarnya problem itu udah lama ya gitu loh. Dan penumpukan sampah fashion itu juga udah banyak. Karena sebenarnya gini loh, ini udah kayak mata rantai siklus yang susah diputus ya gitu. Kecuali dari kita sendiri dari personality kita sendiri, dan pastinya harus didukung oleh pemerintah gitu, karena nggak mungkin infrastruktur itu harus dibangun oleh pemerintah, bukan tugasnya kita sebagai warga. Tapi kita sebagai warga wajib mulai menyadarkan diri kita sendiri dengan yang paling kecil dulu deh, dengan diri kita sendiri, lingkungan kita di rumah, keluarga, tetangga, dalam akhirnya circle-nya kan makin besar ya. Nah itu, ini bukan cuma problem di Batam aja. Sebenarnya ini problem kalau kita bicaranya Indonesia, ini problemnya Indonesia sebenarnya itu dengan masalah fast fashion. Kenapa fast fashion? Karena apalagi di generasi sekarang yang semuanya serba instan, serba cepat. Buka Shopee, aduh aku perlu itu nih, perlu baju nih gitu. Apalagi sekarang demamnya dress code, demam seragam. Yang sebenarnya buat apa sih seragam itu ya gitu. Dan gak apa-apa sih pakai seragam, tapi kalau bahannya itu saya takut lihat bahannya, karena bahannya itu semua polyester, semua itu karet plastik yang dipakai dengan warna-warna yang luar biasa. Itu juga warnanya warna chemical gitu. Jadi terus tambah lagi nih grup arisan, grup pengajian, semua maunya seragam, dress code. Dress code itu paling dipakai cuma sekali ya, terus mau diapain abis itu? Itu saya nggak penganut itu soalnya sejujurnya. Makanya mungkin saya sedikit cerita mengenai saya dulu ya, baru saya jawab apa, cuman itu udah pre-nya dulu ya Mbak Navita. Saya juga kalau dibilang saya sudah pakar, enggak, saya juga masih, I'm still a learner, saya masih beginner untuk belajar bagaimana membuat fashion itu yang ramah lingkungan pastinya gitu, dengan keterbatasan. Karena kita kayak dihimpit nih dengan fast fashion import, sampah-sampah dari bekas, baju-baju bekas dari negara-negara tetangga kita. Jadi saya jujur kalau di sini saya merasa terhimpit. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk kalau di sini saya nggak punya bayar, karena ujung-ujungnya juga tetap ini bisnis kan gitu. Kalau saya nggak dapat bayar di sini, saya nggak pusing. Bayar saya ada di luar Batam. Bahkan saya lebih fokus untuk ke ekspor. Sebenarnya itu pemikiran yang salah, tapi kan saya juga harus survive dengan bisnis. Ini tetap bisnis gitu, tapi tetap bisnis dengan etika. Jadi etika itu yang saya kedepankan dulu. Contohnya, jadi saya tuh baru memulai masuk ke fashion itu tahun 2020. Itu saya dijeblosin oleh Bank Indonesia sejujurnya. Sebelum saya sebenarnya profesi saya itu saya interior designer, 30 tahun jadi interior designer. Tahun 2007 di mana mungkin orang di Indonesia masih belum ngerti apa sih sustainability, saya ikut saya harus sekolah waktu itu di kebetulan di Amerika mengambil sustainability design. Yang waktu saat itu saya juga masuk ke situ tuh jangan kayak apa ya kayak gegar budaya, saya bego banget itu di situ. Ini apa salah kali ya sekolah ini kok too advanced gitu loh, tinggi banget ya gitu. Tapi setelah dari sementara di waktu tahun itu 2007 itu era di Indonesia itu styrofoam, plastik, semua itu lagi yang happening banget. Yang kalau nggak pakai plastik itu nggak keren. Itu aja gitu. Apalagi packaging, baju, seragam, jersey itu lagi ngetop-ngetopnya ya, baru masuk soalnya itu. Jadi saya juga agak ini agak kontroversial buat saya, buat diri saya sendiri. Saya agak berantem sebenarnya di dalam ini, sebenarnya saya mau buat siapa. Tapi setelah itu saya pikir-pikir lagi, saya coba mulai dari yang sekecil mungkin yang saya buat di perusahaan saya gitu. Jadi waktu itu saya masih sebagai interior designer, jadi setiap kali kalau saya membuat project apakah itu mebel ya pastinya, atau itu membuat satu konsep desain gitu, saya berusaha untuk supaya bahan-bahan yang memang tidak ramah lingkungan itu saya hitung supaya tidak ada sisanya. Itu langkah awal saya dulu gitu pertama. Terus itu berjalan sampai 2020. Saya bikin fashion, saya senang dengan details. Jadi desain saya itu selalu harus ada details, karena details itu adalah dinamikanya hidup sebenarnya. Kemudian waktu bikin itu saya senang bordir. Saya juga agak berperang sendiri dalam hati saya, karena bordir itu, benang bordir itu cuma ada either polyester, rayon, which is adalah sama, itu base-nya plastik, atau sutra. Kalau pakai benang sutra, harganya tinggi banget, dan itu of course itu import gitu. Nggak mungkin bisa jualan. Tetap ujung-ujungnya bisnis ya teman-teman gitu. Kemudian akhirnya saya pikir gini, okay, saya harus punya program di mana si sampah dari si bordir yang dari benang polyester itu, dia harus bisa tetap sustain, berkelanjutan. Jadi kita bikin program reuse, remake it right. Jadi kalau misalnya customer saya datang belanja bosen, kembaliin ke kita. Dan itu kalau misalnya kain, yang jelas kalau belanja sama kita, kain kita, kita gak ada polyester, semua adalah based on serat alam. Itu pastinya itu. Jadi itu dipakai, bordirnya kembalikan kita, dan free of charges itu akan kita redesign untuk apa aja deh. Tinggal minta sama kita mau dibikin apa. Itu aja. Jadi at least itu yang kita kerjakan dulu. Nah, memang kurang populer di Batam. Dan kalau kamu tadi tanya mengenai kembali ke pertanyaan kamu, sampah itu, sampah di fashion di sini sudah luar biasa, karena kita udah kayak tempat sampahnya negara tetangga itu. Dan saya juga lihat membeli murah itu bukan berarti itu bisa sustain, bisa long lasting, enggak gitu loh. Belanja di TikTok, semua orang belanja di TikTok. TikTok, saya pernah ngetes belanja di TikTok 150.000 baju. Saya penasaran kenapa semua orang pada belanja di TikTok. Saya beli TikTok. Terus pas datang, oh my god, ada astagfirullahaladzim ya. Gak kepake akhirnya sama saya. Karena pertama cuttingnya juga gak bagus, di kita juga cuttingnya gak bagus, jahitannya juga jorok ya gitu. Memang 150.000 gitu loh. Terus saya berpikir gini, kita mau pakai baju ini buat apa sih? Buat sekali pakai. Sekali pakai habis itu kemana? Atau kita mau kita spend more, tapi itu lebih long lasting. Nah, okay. Dari saya itu dulu ya.
0: Soalnya pusing.
1: Di depan ini udah semuanya dari natural fabric kan ya, Kak Dina? Nah, ini buat teman-teman mungkin yang masih awam sama bahan natural tuh bisa hand feel ya. Yang ada di patung ini adalah produknya Kak Indina. Jadi bisa dilihat kira-kira bagaimana rasa-rasanya itu di kulit, senyaman apa gitu. Boleh.
2: Jadi ini bahannya semua adalah yang kalau yang bawah itu, mm-hmm, dia memang serat alam, katun denim.
1: Oh, denim.
2: Cuman pewarnaannya alam. Mm-hmm. Saya masih tetap ngambil, sekarang di sini nggak ada. Tetap ini dari Bandung. Terus kemudian yang atas yang putih, karena itu dibagi dua kan bajunya. Yeah. Yang atas itu kain dari, itu upcycle dari Ranca Keke dari Bandung. Mm-hmm. Itu dari recycle-nya benang kasur.
1: Wow.
2: Kapas kasur.
1: Nggak kelihatan lagi.
2: Iya. Terus yang bawah, yang kotak-kotak itu, saya kerjasama dengan, saya banyak kolaborasi dengan namanya, ada produsen Kreatex. Mereka juga recycle dari benang-benang katun, benang-benang serat alam. Wow. Memang warnanya nggak gonjreng gitu. Tapi boleh dipegang, boleh dirasa, apalagi dengan climate yang sekarang yang semakin panas, mm-hmm, tuh. Nah, ini yang cepat.
1: Iya.
2: Terus kalau untuk detailsnya itu adalah sisa kain perca yang kita manfaatin lagi untuk sebagai details.
1: Wah, luar biasa, mantep. Tepuk tangan untuk Kak Indina. Baik, sekarang ke Bang Yogi. Saya agak merasa kurang konsisten sih. Tadi Mas Yogi, sekarang Bang Yogi. Bang Yogi, melihat film tadi dan realita di lapangan, sebagai seorang jurnalis, itu sebenarnya bagaimana sih kondisi ekologis di Batam, ya Kepulauan Riau lah ya, hari ini? Jadi apakah ancaman kerusakan pesisir, masalah sampah, sampai ancaman krisis air bersih di Batam itu sebenarnya udah masuk kategori bencana ekologis? Silakan Bang Yogi.
3: Baik, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kita beri applause dulu kepada Indonesia Baru. Untuk kesekian kalinya mereka menampar kita dan memberikan pengetahuan ke kita. Sebelumnya kita diberi pengetahuan soal film Pesta Babi. Ada yang nonton semua? Oh enggak, ada yang nonton ya? Kemudian sekarang kita juga ditampar lagi dengan pengetahuan yang sebenarnya jauh dari konflik, tidak seperti Pesta Babi, tidak jauh dari Papua, bahkan di hidupan di tempat kita sekarang ini sebenarnya ada ini latarnya bagus ya, ada fashion juga gitu ya, terus ada beberapa branding gitu ya. Dan kita mendiskusikan bagaimana dinamika kondisi itu ya, kalau jurnalis melihatnya begitu ya. Yang kedua, perkenalkan, nama saya Yogi Eka Saputra, saya jurnalis lingkungan, situsnya bernama Mongabay Indonesia. Dia base-nya di Amerika, kemudian punya country di Indonesia gitu. Dan saya salah satunya di Kepulauan Riau. Jadi kalau menulis lingkungan, saya yang paling pertama gitu. Makanya saya dijuluki wartawan tumbuhan. Kemudian saya juga ketua Aliansi Jurnalis Independen AJI Kota Batam. Terima kasih. AJI itu perkumpulan profesi jurnalis yang independen untuk mengawal isu-isu sosial dan masyarakat gitu. Oke, untuk pertanyaan soal lingkungan, sebenarnya saya kemarin posting itu salah satu yang banyak DM atau WA saya adalah kawan-kawan thrifting ya. Ini fenomena yang sebenarnya sangat dekat dengan kita gitu. Tapi sebelum saya masuk ke situ, apa yang terjadi di film sebenarnya terjadi di Batam ya Bu ya, sangat sangat terjadi gitu. Misalnya soal garmen kita tutup, ya Pak Kadin, garmen kita di sini tutup, beberapa orang di PHK, kemudian bagaimana kemudian Batam ini sebagai surganya impor, baik yang ilegal maupun non, baik yang ilegal maupun legal, termasuk kemudian gaya hidup thriftingan di Pasar Jodoh, Tiban dan lain-lain gitu ya. Beberapa pembisnis itu menyampaikan, nanti sampaikan ya, thrifting adalah salah satu solusi gitu ya. Apakah kemudian itu betul atau tidak, nanti kita lihat ya. Kemudian itu masuk semua ke Batam dengan sesuai dengan kronologis di film ya. Thrifting, impor ilegal, kami juga sering menulis pakaian ilegal masuk ke Batam. Kemudian ada dua kondisi yang sebenarnya mengkhawatirkan gitu ya. Kalau di film kita lihat, yang pertama dampaknya itu ketika dia dicuci, dia akan menyebabkan mikroplastik. Dan kawan-kawan tahu sendiri, kita ini pulau-pulau kecil ya. Dan pulau kecil, mungkin pulau kecil termasuk yang terbanyak penduduknya. Kita tuh ada 1,4 sekarang. Ada 1,4 juta jiwa. Bayangkan berapa kali kita nyuci baju itu. Dan berapa mikroplastik. Kalau di film kan dalam penelitian 700 ribu plastik turun ketika kita mencuci pakaian. Dan kemana airnya pergi? Gak mungkin ke Singapura kan? Dan dia pergi akan ke laut. Akan ke laut. Itu pertemuan pertama gitu. Dia akan masuk ke laut. Kemudian yang kedua, ini soal thrifting ya. Saya sempat debat juga tadi, apakah itu memang solusi gitu. Kalau dilihat dari gaya hidup atau budayanya, memang terlihat salah satu solusi ya, kita memperpanjang umur pakaian. Tapi satu sisi, apakah semua thrifting di Batam itu layak pakai? Ya kan? Mungkin kawan-kawan merasakan dari ribuan pakaian yang kita cari, cuman berapa yang kemudian kita pilih. Nah, pertanyaannya sisanya kemana gitu. Nah, itu yang kemudian apakah masuk ke tempat TPA? Saya pernah, nah ini konteksnya dalam liputan, saya pernah ke TPA. Itu kan kondisinya sudah overload ya. Sudah enggak tertampung lagi, dan pemerintah juga pusing untuk mencari solusinya. Dari sana, dari TPA itu, kalau kita lihat ke bawah, air lindinya itu, atau lindi tahu ya, air limbahnya itu masuk ke laut. Dan kawan-kawan bayangkan, misalnya air yang kena minyak, itu kan ada bekas, kayak ada bekasnya ya, dan itu kelihatan dari atas itu. Nah, itu yang digambarkan dalam film, bahwasanya ada mikroplastik yang masuk ke laut. Dan konteksnya apa? Ada penelitian, kalau saya nggak salah, Universitas di Tanjung Pinang ya, menyimpulkan bahwasanya gonggong itu, ini bukan menyuruh kawan berhenti makan gonggong, bukan. Gonggong itu salah satunya ada mikroplastiknya. Nah, itu bisa di searching kalau untuk meyakinkan ya. Ini banyak tanya itu, tapi apakah kondisinya, ini dugaan ya, apakah kondisinya sudah pasti atau belum, itu bisa kawan-kawan searching sendiri. Dan itu yang rantai, dan itulah kemudian kenapa, menurut saya ya, kenapa kemudian pertanyaannya, apakah Batam ini menolak punah atau Batam ini tempatnya kita punah? Kalau melihat kronologis tadi ya, karena nggak ada gerakan-gerakan yang konsisten. Kita tepuk tangan dulu untuk siapa namanya? Hasbi, ya ini salah satu. Selain kita, Hasbi salah satu yang Hasbi ini perlu dibawa ke HIPMI atau ke Kadin ini. Salah satu solusinya yang dilakukan Hasbi adalah salah satu solusinya dengan dia setidaknya mengurangi kepunahan kita gitu. Kemudian gerakan-gerakan lain saya pikir belum pada muncul ya. Makanya kalau saya di biasa di organisasi itu biasa membawa kita untuk bisa gerak lebih kepada memikirkan agar Batam ini tempatnya kita punah gitu. Apakah kemudian korelasinya ke stroke meningkat, kemudian banyak dan itu yang ada. Satu lagi kita juga kekurangan soal penelitian-penelitian ini kak. Kita lebih banyak mengribut. Cek. Dan itu yang kita juga berupaya minta mendorong kawan-kawan untuk kita menganalisa bersama, baik itu akademisi ataupun NGO-NGO ataupun organisasi masyarakat, bagaimana kemudian ini menjadi solusi ya, mencari cara untuk biar ada solusinya. Karena kita diributkan dengan hal-hal yang sebenarnya tidak penting gitu. Misalnya maaf ya kalau misalnya hal-hal program yang sebenarnya di luar konteks. Dan ini kan enggak terbaca oleh pemerintah ya. Ironis, sebuah lambang kapas yang sudah lama itu ya Bu ya kita pakai. Saya sedihnya di situ aja. Lambang kapas yang sebenarnya enggak kita gunakan.
4: Indonesia loh.
3: Iya, dan itu ada di Indonesia dan itu tidak diperhatikan dan jadi lambang di semua tempat. Tapi kita malah meributkan MBG lah di luar konteks pro kontranya ya, Kopdes lah gitu ya. Padahal hal yang memusnahkan itu ini gitu. Gitu sih kira-kira kan. Terima kasih.
1: Oke, luar biasa ya. Makin terbuka dong mata kita. Kemudian kita ke Kak Inina lagi. Jadi ini tuh soal solusi dan perubahan perilaku gitu loh. Jadi banyak yang mikir gaya hidup ramah lingkungan atau slow fashion itu ribet dan mahal. Tadi di belakang udah ada yang curhat. Kita kalau mau membeli sesuatu yang dari daur ulang dan kemudian juga dari bahan-bahan yang ramah lingkungan, itu emang kita harus ada minimal di desil 9. di belakang tadi menyampaikan demikian Kak Indina. Jadi bagaimana sebenarnya penerapan slow fashion atau konsumsi pakaian yang bijak dan realistis untuk masyarakat Batam agar bisa menerapkan?
2: Itu sebenarnya kan gini ya, the more the merrier kan. Kalau pelakunya banyak, otomatis itu angkanya akan turun. Sekarang pelaku slow fashion yang benar-benar mulai dari hulu ke hilir itu bisa ditumpuk pakai jari di Indonesia gitu. Apalagi nyampe ke Batam, karena semua tuh banyaknya di Jawa, ngepulnya di Jawa. Contoh paling sederhana aja deh, kalau tukang jahit, penjahit ya, terus teman-teman desainer juga di sini, kalau bikin baju seneng banget pakai tricot lapisannya. Tricot itu memang bikin keren, bikin rapi, bikin gagah ya.

ya, ininya apa namanya, jenisnya. Katun 70% katun, 30% polyester, itu masih dianggap aman. Tapi begitu jumlah persentasenya si polyester itu lebih tinggi dari katun, katunnya udah nggak ada apa-apanya lagi, sama dengan tadi yang waktu dibakar. Nah itu yang sisanya tuh ya masih ada ampas plastiknya itu masih ada. Nah itu contoh paling sederhana lah, itu yang banyak. Nah kayak gitu. Terus merubah perilaku, bagaimana kita startnya, kenapa selalu mahal katanya kalau pakai baju-baju recycle. Ya karena tadi gitu, karena pelaku usahanya itu masih sedikit. Dan semua itu rata-rata maunya instan. Karena memang pengen cepat dapat cuannya. Pengen dapat pakai cuannya yang paling banyak apa? Kain yang ada di pasaran, polyester. Coba aja ke toko kain. Mau ngelihat bedanya ke polyester, ada polyester apa enggak? Kalau dia agak mengkilat, itu ada polyester. Tadi saya juga agak ketawa sih sebenarnya dengan ini, dengan film tadi. Menolak punah, terus pakai baju gitu, ternyata bajunya mengkilat-kilat gitu. Asli, itu polyester asli itu yang dipakai. Tapi dia bilang, menolak mikroplastik. Nah kayaknya tadi saya bilang, start yang paling awal, yang paling langka, yang paling sederhana aja deh. Dari kita, diri kita dulu deh, gitu. Dengan apa, satu, coba lebih bijak memilah pakaiannya. Tadi saya bilang, kalau memang kalau mau ngambil fully cotton, itu pasti memang masih tinggi angkanya, harganya. Tapi setidaknya persentase katunnya itu dengan polyesternya itu lebih besar katunnya. Dan itu kita bisa lihat dari label. Kalau memang dia, apalagi kalau produk-produk import, mereka lebih jujur daripada kita. Sejujurnya gitu. Jadi saya buka-bukaan aja sama teman-teman di sini. Banyak yang nggak jujur di sini. Kita pakai polyester, jerit-jerit. Oh, kita mesti bikin program sustainability ini di antara fashion designer sendiri, gitu. Tapi begitu dipakai, perasa panas bahannya. Padahal bilangnya katun, memang benar katun. Tapi polyesternya sudah 60%, 40% nya itu katun. Dan itu adalah considering adalah polyester yang dipakai. Nah kita coba lebih bijak. Terus kita mulai buka deh lemari baju kita. Kita perlu gak sih baju sebanyak ini? Gitu. Kita perlu gak sih bikin seragam? Seragam lari kalau misalnya ada 10K run, 5K run. Selalu dibagiinnya jersey. Jersey itu larinya kemana? Itu tadi yang ada di sungai itu jersey kebanyakan. Dan dia gak bisa diapa-apain. Nah gitu. Mau ditambah lagi apa yang kayak gituan? Kan enggak dong. Kayak gitu. Kenapa itu gak didaur ulang, dipakai lagi? Ya, betul, itu betul. Kan bisa gitu. Jadi tidak usah pakai banyak-banyak atribut. Mungkin dengan warna saja. Kayak gitu. Terus itu, dan ini sebenarnya ini ada di sini ada banyak pengusaha nih gitu. Ini sebenarnya peluang bisnis, sangat peluang bisnis. Kita butuh ketahanan sandang, bukan ketahanan pangan saja. Kalau yang saya lihat di sini, contohnya kita bisa kok bikin kain sendiri sebenarnya di sini. Kebetulan saya dengan Bank Indonesia ini sedang membuat program. Penenun, tadi memang miris kalau penenun rata-rata udah pada tua-tua. Saya tuh cari ke Tanjung Uban, udah pada meninggal yang jago-jago. Terus saya bilang sama mereka, deregenerasi dong. Tapi anak generasi sekarang semuanya kan maunya gini, balik ke tangan, semua instan. Karena mereka lahir juga udah pakai wifi. That's why maunya instan. Gitu, gak mau pakai belajar-belajar dulu. Dimana-mana yang instan itu pasti gak akan langgeng, pasti akan jadi penyakit. Contohnya makan mie instan. Itu pasti kan? Lagi ya. Mau ditambah berapa banyak lagi diisi perutnya sama plastik. Minum air aja sekarang udah plastik. Makan ikan juga sekarang udah ada nanoplastik di dalamnya. Nah, saya gak nakut-nakutin. Tapi itu kenyataan, real. Kita makanya kayak di waktu saya diminta untuk bikin video sama Mbak Winda. Saya cuman bilang hal sepele. Tapi saya udah mada tua, saya udah 60 ke atas usia saya sebenarnya. Bagi kalian apalagi yang mau punya anak, mikir mau diapain ini anak cucu kita.

0: Makanya saya setuju dengan Mbak Citra gitu. Punah. Mungkin harus dipunahin generasi ini. And then make a new life gitu loh. Oke, okay, tapi kan enggak fair dengan bayi-bayi yang baru lahir. Mereka enggak tahu apa-apa, tiba-tiba disuruh begitu, disuruh punah yang bener aja. Nah, jadi itu start dari kita dulu gitu loh. Mulai yang sederhana itu aja kok gitu. Jadi benar-benar jujur sama diri sendiri, jujur sama si lemari. Penting enggak gua pakai ini baju-baju? Enggak penting. Keluarin. Oke, okay, dikeluarin mau diapain nih? Bisa di recycle, recycle diapain? Bisa digunting, dijadiin baju lagi, gitu. Di kami, kemudian brand saya namanya Putri Anjani, kita menerima untuk recycle design dengan baju. Karena kita kemarin testing dengan baju thrifting tuh, kita beli di pasar Tiban, di Tiban Kampung ya. Ampun lah, saya masuk itu, astagfirullahaladzim, banyak banget ini baju dan gak jelas. Dan waktu dicuci itu gak bisa sekali, karena bajunya masih kotor. Kebayang gak, bener kan? Pas dicuci itu kan dia bilang, cuci pertama itu mikroplastiknya keluar dulu tuh. Nah itu, jadi akhirnya itu. Terus satu lagi mengenai maintenance pakaian gitu. Karena itu juga pengaruh. Jadi misalnya ada yang cuci, demen cuci, tiap hari nyuci. Kenapa tuh mesti setiap hari nyuci? Gitu. Karena kan sekali pemakaian air, secara dengan seember air sebenarnya cuci baju dalam enggak cuma sepasang doang dong. Kan bisa cuci sama yang lain. Ditunggu aja beberapa hari, 2 hari, 3 hari. Jadi satu ember yang tadinya hari-hari itu dicuci hanya untuk daleman yang sepasang itu, kita bisa masukin lagi dengan beberapa baju lagi ke situ. Gitu. Terus sekarang tadi gila limbah deterjen itu juga luar biasa, ditambah molto, ditambah apa lagi tuh, macam-macam kayak gitu. Coba kita mulai beralih pelan-pelan ke yang lebih natural. Saya kasih tips, baju ini bajunya Citra Subiakto, baju sejauh mata memandang seri dia yang pertama. Jadi Mbak Citra itu keluarin udah 15 tahun yang lalu, ini baju saya udah 15 tahun yang lalu dan masih utuh. Jadi maintenance-nya gimana? Saya tetap nyuci biasa kok. Saya males nyuci hand wash tuh, nggak mau, nggak ada waktu. Saya juga kerja soalnya. Jadi saya akalin pakai laundry net. Tahu kan laundry net kan, sarungnya itu, modalin itu di rumah. Bisa pakai mesin cuci cycle-nya yang rendah. Bisa juga pakai shampoo. Misalnya beli shampoo nggak cocok di rambut, kan kita sering kayak gitu, terus dia numpuk aja di kamar mandi. Dipakai itu untuk nyuci, itu bisa. Terus pakai pemutihnya apa? Jangan pakai bike clean lagi. Kenapa? Karena bike clean itu isinya klorin. Serem. Itu klorin. Bisa pakai cuka putih, bisa pakai baking soda, itu bisa. Dan itu ada sebenarnya, kalau kita mau rajin buka web, cari di internet, baca narasi, itu banyak literasi itu mengenai memakai untuk kebersihan rumah, memakai barang bahan-bahan yang natural. Jadi itu juga salah satu komponen-komponen yang mengurangi limbah gitu. Mulai pelan-pelan deh, dikit-dikit, enggak apa-apa. Kalau dibilang terlambat, agak telat. Tapi it's better than enggak sama sekali dong. Ya, gitu. Oke, gitu dulu ya.
1: Iya, mantap sekali ya Ubud. Ini tuh benar-benar insight yang luar biasa, yang enggak kebayang ya, kita bahkan maintenance baju aja, ih ya memang harus diperhati.
2: Lebih mindful, lebih sabar sama prosesnya ya Bang. Tes.
3: Tiba-tiba mati, sini
2: ya,
3: tiba-tiba
2: mati. Baik, sekarang langsung ke Bang Yogi lagi.
1: Sekarang ke Bang Yogi. Untuk mewujudkan perubahan di Batam, kita butuh aksi nyata dan kolaborasi yang kolektif. Bagaimana komunitas, penggiat lingkungan, jurnalis, dan warga awam di Batam, rakyat nih ya, bisa saling terhubung untuk menjaga kelestarian lingkungan kita bersama.
4: Baik, yang pertama plus dulu untuk kita semua.
2: Hey, terima kasih stay.
4: Orang yang hadir di sini artinya kan yang peduli ya, yang menolak punah ya Bu ya.
2: Salut.
4: Terima kasih juga Pak Kadin, Bapak dari HIPMI gitu, yang udah datang ke sini. Sebenarnya kalau Aji kan tergabung dalam penyelenggara ya Bu ya di acara ini. Kita sudah jauh-jauh hari sebarkan flyer untuk ngajak nonton ini, tapi ya jiwa-jiwa yang terpanggil ya ini ya. Ini adalah gambaran bagaimana kami sebagai organisasi masyarakat organisasi dari jurnalis maupun dari Dompet Duafa sulit untuk mengajak orang-orang dalam hal-hal yang segmented seperti ini gitu. Hal-hal yang apa sih ini gitu menurut mereka gitu. Kecuali kalau kita datangkan di sini bandnya Fish atau Hindi gitu ya. Mungkin ramai yang datang ya. Ramai yang datang ya kalau kondisinya tadi saya sampaikan juga sekecil apapun kita terus berupaya ya untuk mengajak masyarakat. Terima kasih juga ke Batam On ya. Udah kita beli plus ke Batam On yang sudah menyelenggarakan ini. Yang kita tetap melakukan, kita dulu pernah juga nonton film-film yang lain, kemudian diskusi saat hari mangrove, kita diskusi hari soal mangrove. Kita saat hari nelayan, kita diskusi soal nelayan. Dan kita sampaikan di media sosial ya. Palingan juga sebagian besarnya yang hadir juga kakak ini, yang hadirnya yang ini-ini juga gitu ya. Yang ini-ini lagi gitu. Tapi itu yang terus kita maksudnya kita upayakan untuk tetap kita lakukan gerakan di mengundang untuk diskusi gitu ya. Karena tadi saya lihat dinamika di kita sekarang ini kan apalagi Batam ini daerah industri ya, dan kedatangan kawan-kawan ke sini kan untuk bekerja. Saya enggak tahu apakah menolak punahnya di kampung atau tidak menolak punah di Batam. Itu saya enggak tahu itu. Bisa jadi karena bekerja di Batam kawan-kawan tidak memikirkan lingkungan sekitar gitu ya. Padahal kalau dalam kebetulan saya dari Padang enggak. Jadi kalau manggil saya Mas salah. Tapi kalau makanya bingung tadi. Dan kalau di Minangkabau itu kan di mana langit dijunjung di situ bumi dipijak gitu ya. Seharusnya sama di sini ya. Melayu. Jadi kalau kemudian kita tetap merantau ke sini, saya berharapnya kita semua tetap memikirkan ini tanah kita gitu. Hidup kita gitu ya. Banyak hal yang kemudian lepas dari perhatian kita bersama. Misalnya soal tidak hanya limbah fashion ya. Di Batam ini banyak limbah. Terakhir kami menulis ada 900 kontainer plastik, kontainer e-waste atau limbah elektronik yang masuk ke Batam. Dan itu Bapak Kadin atau Pak Imi sudah juga memantau itu pastinya. Dan itu kawan-kawan bayangkan, tidak ada negara yang bisa, maksudnya tidak bisa Indonesia mengelola barang itu. Tapi masuk ke Batam. Dan itu dan kita mensepakati bahwasannya negara kita dengan negara lain itu sepakat tidak akan menerima limbah elektronik. Tapi dia tetap masuk. Itu dari limbah elektronik itu kiriman dari Trump dari Amerika ya. Dan sampai sekarang kondisinya pemerintah akan tetap mengelola dengan dalih akan dipilah mana yang limbah B3, mana yang tidak itu akan diolah lagi menjadi barang bisa pakai, yang limbah B3-nya akan dimusnahkan. Dan itu padahal di dalam aturan Indonesia itu tidak boleh kita menerima itu. Dan itu hal satu hal soal limbah elektronik misalnya. Kemudian hal lain soal mangrove, soal pembangunan yang ekstraktif gitu ya. Banyak pulau kita yang kemudian dibangun kemudian terdampak ke masyarakat suku laut. Itu hal-hal yang saya kira bagi kita perantau sulit untuk peduli terhadap itu gitu. Tapi ya alhamdulillah kawan-kawan di sini tetap datang dan tetap peduli terhadap itu gitu. Mungkin ke depan nanti di acara-acara lain, di acara-acara lainnya kita semarakkan lagi, tolong yang datang hari ini satu orang, kemudian diajak kawan-kawannya 5 orang, kalau sekarang 50 bisa jadi 5.000 nanti gitu. Yeah. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Inina dan Bang Yogi. Jadi kita sekarang mau buka ruang dialog nih, tapi sebelum kita buka ruang dialog, Hasbi udah sesuai janji, sesuai kontrak ya, datang ke sini untuk apa? Untuk storytelling ya Hasbi ya. Baik, silakan Hasbi mempersiapkan diri dulu. Iya.
0: kayak
1: oh boleh boleh
0: ini ya. Tadi saya kayaknya maaf deh, mungkin saya tadi kepotong tadi karena tadi mesti jawab pertanyaannya dari Mbak Navita. Jadi saya mau ini menginformasikan ini ada program tenun. Jadi sebenarnya kekayaannya Kepulauan Riau itu sebenarnya adalah sandangnya tuh tenun, bukan batik gitu. Karena batik kainnya juga tetap diimpor. Nah, tenun itu bisa dibikin sendiri sebenarnya di kita. Gak jalan karena complicated lah pokoknya gitu masalahnya. Jadi akhirnya dari BI itu kebetulan saya diminta untuk jadi mentoringnya untuk di Batam. Kemarin kita bikin, mereka bikin program di Tanjung Pinang. Karimun juga sudah. Bisa kok kita bikin kain dari kapas karena itu ada alat pintalnya lengkap. Dan mesin tenunnya juga sangat sederhana, bukan yang ATBM yang besar, tapi itu bisa menghasilkan kain dari kapas gitu. Jadi kalau memang ada yang berminat, boleh nanti kontak ke Winda ya gitu. Kalau mau ada yang berminat mau belajar nenun, itu ada programnya 3 hari gitu dari Bank Indonesia. Dan emang kita mencari penenun yang muda-muda gitu. Karena ini perjalanan kalian masih jauh. Kalau kayak kita, kayak saya, generasi saya, ya sudahlah gitu. Mungkin udah termasuk yang punah ntar lagi gitu. Tapi kalau kalian, you still have a long way to go gitu loh. Jadi why wasting time? Jangan mikir dengan menenun itu gak jadi duit loh. Karena itu bisa jadi industri sandang. Kita nggak punya industri sandang, Pak Kadin ya, Pak Mus ya di sini. Mungkin itu bisa digerakkan dengan semakin banyak, dan itu untuk investasi. Nanti saya ngomong sama Bapak ya, kan besok ada rapat di Kadin. Nanti saya ngobrol sama Bapak deh. Itu investasinya kecil, karena mesinnya sangat simple, nggak makan. Pokoknya oke banget deh itu mesin. Saya udah tes dan saya udah beli sendiri. Karena saya harus nunjukin bahwa kita bisa bikin
1: kain sendiri
0: sebenarnya dari katun, dari kapas bisa sebenarnya itu. Nanti kan akhirnya itu tuh udah bisa kita bikin dari hulu ke hilir. Buka lapangan kerjanya juga jadi banyak, bisa jadi petani kapas, habis itu petani pewarnanya. Pewarna kita sebenarnya banyak sekali dan itu udah diteliti. Memang dari pemerintah tidak ada R&D, kadang-kadang saya suka iseng. Saya ajak teman-teman dari Jawa yang memang mereka memang ahli di bidangnya, karena kedekatan pertemanan mereka mau tuh saya kirim sampel beberapa tanaman yang ada di sini untuk bisa nggak di sini jadiin pewarna. Oh ini bisa nih mbak, itu macam-macam deh. Jadi sebenarnya sampai itu kita bawa ke Dewan Serat Indonesia. Jadi sebenarnya peluang untuk bisnis itu sangat besar karena kita butuh sandang di sini. Kalau kita punya sandang, kekuatan sandang sendiri di sini, kita bisa menolak impor. Buat apa kita impor melulu? Kayak gitu. Okay. Ya, itu
1: menolak
0: aja informasi. Menolak
1: guna dan menolak impor. Baik. Oke. Silakan Asbi untuk naik ke atas panggung. Izin Kak Indina dan Bang Yogi untuk tetap di sini karena nanti masih ada sesi diskusi dulu. Silakan Hasbi.
5: Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Oke, jadi saya dapat waktu 5 menit. Jadi 5 menit ke depan saya akan membantu teman-teman untuk bisa kita brainstorming bersama. Tapi untuk itu semua saya akan mulai dari diri saya dulu. Jadi 2 tahun yang lalu, di tahun 2024, bulan April, itu saya umurnya 17 tahun, kelas 2 SMK. Pada saat itu saya sedang melakukan ada namanya UKK, Uji Kompetensi Kelulusan. Nah jadi itu adalah syarat mutlak untuk bisa anak SMK itu bisa lulus. Nah karena saya adalah jurusan bisnis dari pemasaran, syarat untuk lulus saya adalah membuat bisnis. Nah jadi saya pertama-tama itu membuka lemari saya terlebih dahulu. Saya izin turun ya biar ngerasa lebih kita berteman gitu. Jadi ketika saya membuka lemari saya senang banget dengan fashion. Saking senengnya saya dengan fashion, ketika saya buka lemari, itu yang keluar itu celana-celana denim. Saya senang banget sama celana denim, termasuk yang saya gunakan sekarang. Mungkin beberapa dari bapak dan ibu, saya panggilnya teman-teman boleh gak sih? Supaya ngerasa gak ada gap umur gitu. Boleh ya teman-teman. Nah, jadi saya ketemu dengan beberapa barang yang celananya itu udah robek, warnanya udah luntur, dan udah gak muat lagi dipakai. Tapi ada satu malam di mana saya mikir bahwa kalau misalnya bahannya masih kuat, seratnya masih ada, kenapa ini harus jadi sampah? Jadi saya membuat namanya On Reward. Jadi ini inspirasinya adalah pakaian saya sendiri. Saya mencoba bertanggung jawab dengan apa yang saya miliki. Tapi niat baik aja gak cukup. Sama sekali gak cukup. Masalah pertama, saya gak pernah belajar ini di sekolah. Gak pernah ada ajaran guru yang ngasih tahu kita harus mengelola pakaian kita dan sebagainya. Gak ada kurikulumnya. Masalah kedua, ini yang menurut saya tuh nyebelin. Orang-orang Indonesia, kalau misalnya mendengar ada namanya daur ulang ataupun apapun itu sustainable, itu tuh selalu kayak gini ngomongnya. Oh, daur ulang. Oh, bukan gitu nadanya. Teman-teman tahu gak sih yang tren TikTok, nada bahagia, nada sedih? Nah, ini nada yang paling bawah nih, nada kasihan. Oh, daur ulang. Ah, kayak gitu. Nadanya lembut, tapi maksudnya itu jelas. Murahan. Nah, masalah yang ketiga, ketika sekarang nih udah 2 tahun saya mencoba membuat bisnis On Rework ini, saya mencoba untuk melatih kapabilitas saya di luar dari itu. Saya mencoba membuat campaign namanya Trade It, Reward It, di mana teman-teman diajak nih, setidaknya setiap dari kita itu punya sekali aja punya denim di masa dulu, entah itu pemberian orang tua, hadiah naik kelas, ataupun memang gift aja. Nah, dari situ saya mencoba untuk mengumpulkan dalam kepala saya, ini ide yang luar biasa banget. Kita bisa mengumpulkan, sama kayak tadi ada teman-teman yang ada di Menolak Punah, itu ide yang gila banget. Tapi kenyataannya ketika saya memposting di sosial media lewat story dan lewat post, saya bertanya kepada teman-teman saya, apa reaksi pertama mereka?
6: Demikian pendengar, untuk siaran dialog luar studio membahas tentang Menolak Punah antara gaya hidup, limbah, dan masa depan bumi yang sudah kita dengarkan bersama pendengar, dan Anda juga bisa menonton secara lengkap ulangan obrolan talk show pada malam hari ini di YouTube-nya RRI Batam, karena kami live di sana dan Anda bisa putar ulang kembali untuk secara rincinya begitu ya. Dan pendengar, tentunya Hana akan menemani Anda di Batam malam ini dengan menghadirkan program acara Ruang Rindu. Setelah jeda berikut ini, dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Malam hari di perumahan Gria Sinar tidak pernah benar-benar sunyi jika hujan turun lebih dari 2 jam. Bagi warga di sini, suara rintik hujan bukan lagi melodi pengantar tidur, melainkan alarm peringatan akan datangnya tamu.

0: Bu, mana senter besar? Itu, air di selokan depan sudah mulai muntah. Kiriman dari hulu sepertinya sampai lebih cepat.
1: Ini loh, Pak. Jangan lupa, hatinya dibawa. Barusan di grup warga siaga juga si Mamat udah lari-lari tuh ke jembatan katanya.
0: Bocah itu, banjir malah dijadikan konten. Tapi ya sudah, biar warga bangun semua.
2: Perhatian, perhatian. Warga RT 05, mohon siaga. Air kiriman di Bendungan Katulampa sudah siaga 2. Estimasi 30 menit lagi masuk komplek. Segera amankan kendaraan ke dataran tinggi dan naikkan barang ke lantai 2. Listrik akan segera dipadamkan.
3: Oke sobat basah-basahan, balik lagi bareng Mamat King of Water di live TikTok at Mamat Ganteng Pisan. Bisa kalian lihat di belakang saya, air sudah mulai nyium tiang jembatan. Yang mau tahu update perumahan kita, jangan lupa tap-tap layar dan share ya. Tembus 10k likes, kita cek kondisi rumah Pak RT.
4: Mamat, aduh, ya Allah, bukannya bantu angkat kulkas, malah joget-joget depan handphone. Itu, ayo sudah masuk di teras empok.
3: Sabar, Pok Lela. Ini edukasi publik. Lihat nih, penontonnya sudah 2.000 orang. Ada yang tanya, Bang, airnya warna apa? Nih, ini warnanya coklat susu Milo ya, teman-teman. Artinya, tanahnya subur. Pok Lela, masuk kamera dong, sapa fans saya.
4: Fans, muka udah kayak cucian basah begini disuruh masuk kamera. Mat, itu lihat deh, Pak RT dateng.
0: Mamat, berapa ketinggian air di tiang pantau?
3: Sikat Pak RT. Bentar. Nah, sobat TikTok, bisa lihat ya, di tiang sudah menyentuh garis merah 110 cm. Pak RT, mau kasih statement buat netizen saya nggak?
0: Hah? Statement apa? Pokoknya warga segera evakuasi. Ini bukan main-main. Arus di bawah sangat deras.
3: Mantap. Dengerin tuh kata Lord RT kita yang barusan kasih gift ikan hiu. Makasih ya. Semoga rezekinya nggak hanyut kayak sendal saya.

0: kucing saya si Belang masih di bawah kolong tempat tidur. Ma, tolongin dong, Man.
1: Tenang, Po. Mamat to the rescue. Sobat TikTok, kita bakal saksikan misi penyelamatan kucing oranye legendaris. Jangan berkedip ya. Mamat, hati-hati. Itu lubang selokan.
2: Aman, Pak. Masih left. HP saya tahan air kok. Nih, si Belang sudah saya amankan di dalam baskom plastik. Lihat teman-teman, kucingnya lebih tenang daripada Pok Leila.
0: Ya Allah, Mamat, syukur deh. Itu di layar HP-mu ada jempol banyak banget terbang-terbang. Itu apaan sih, Mat?
2: Itu tanda cinta dari netizen buat keberanian kita, Pok. Tuh, ada yang kasih gift perahu motor. Wah, kode nih, biar kita segera naik perahu karet.
3: Alhamdulillah, semua warga sudah kumpul di balai desa. Nasi bungkus juga udah siap nih, Pak.
1: Terima kasih, Bu. Mat, matikan dulu itu TikTokmu. Istirahat.
2: Bentar-bentar, Pak RT. Satu lagi. Oke teman-teman, sekian dulu live banjir perumahan kita ya. Air sudah mulai stabil, tapi tetap waspada. Sampai jumpa di live beberes lumpur besok pagi. Out dulu, salam basah.
1: Mat, jujur saja, berkat live kamu tadi, bantuan dari luar jadi cepat datang. Tim SAR langsung tahu titik koordinat kita gara-gara video kamu viral.
2: Tuh, kan Pak RT, digitalisasi bencana itu penting. Tapi Pak,
1: apalagi
2: besok kalau air surut, Pak RT ikut saya bikin konten joget kemenangan ya, biar warga nggak stres.
0: Bo ikutan juga ya Mat ya, tapi pakai filter yang bikin kurus ya.
3: Bencana mungkin merendam harta, tapi tidak dengan semangat kebersamaan. Tetap siaga, tetap waspada, dan jangan lupa bahagia.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Anda tengah mendengarkan 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam. Kanal informasi dan inspirasi.

Prosetur di Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Apakah hari ini satu hari yang capek sudah berkeluar bersama dengan orang-orang yang dicintai? Kalau misalnya sudah di atas tempat tidur, sudah tarik selimut atau sudah ambil bantal, saatnya Hana menemani Anda di program acara Ruang Rindu ya, supaya malam ini tidurnya semakin nyenyak. Anda harus melepaskan rindu dengan Hana pada malam hari ini, atau juga mungkin ada lagu yang mungkin menceritakan tentang suasana hati pada malam hari ini. Boleh bergabung bersama dengan Hana ya di program acara Ruang Rindu. Dan edisi 23 Agustus 2026, Hana membuka Ruang Rindu untuk lagu pop nostalgia tahun 80-an dan 90-an. Jadi silakan dari sekarang Anda bisa pikir-pikir terlebih dahulu lagu apa yang ingin Anda dengarkan di Pro 1 RRI Batam. Mana tahu lagu ini memang punya kisah ya untuk Anda sendiri, atau mungkin lagu ini memang cocok aja dengan suasana hati pada malam hari. Nah, boleh ya bergabung ke Pro 1 RRI Batam. Selain Anda request lagu, bisa juga salam-salam untuk orang-orang yang Anda cintai ya. Pokoknya Hana akan menemani sampai tuntas, sampai pada pukul 23 waktu Indonesia Barat di program acara Ruang Rindu. Pastikan dengarkan terus Pro 1 RRI Batam ya. Anda bisa bergabung melalui line telepon kami di 463351 atau di WhatsApp kami 0811 778 1051.

0: lagi bersama dengan Hana Monmari. Anda pendengar masih di program acara Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Dan pendengar di program acara Ruang Rindu, kini saatnya Hana Monmari Anda membuka untuk Anda request lagu pop nostalgia, atau juga mau salam-salam untuk orang-orang yang Anda cintai, yang jauh di mata tapi dekat di hati ya. Silakan kita terima di line telepon 463351 atau di WhatsApp kami 0811 7781051. Dan kali ini pendengar, Hana akan terima penelpon pertama membuka kebersamaan kita. Selamat malam, halo. Halo.
1: Halo, Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu 23 Agustus bersama Hana di Pro 1.
0: Yes, ada Bang Thank You. Sehat kabarnya Bang Thank You?
1: Iya, tetap sehat dong.
0: Mantap. Hari ini jalan-jalan kemana Bang Thank You?
1: Apa?
0: Jalan-jalan kemana hari ini?
1: Hari ini nggak kemana-mana.
0: Jadi di rumah aja?
1: Cuma stesen di Pro 1 dan di Villa.
0: Wis, mantap. Kalau gitu Bang Thank You mau request lagu apa malam hari ini?
1: Dari Obi Mesak.
0: Obi Mesak yang mana itu?
1: Bunyikan suara hati.
0: Bunyikan suara hati. Emang hati kenapa ini harus bersuara?
1: Iya, bersuara bisa berkomunikasi di Pro 1.
0: Asik, mantap sekali, balik lagi ke situ ya. Yalah, yalah. Lama lo gak mendengarkan suara abang lah.
1: Apa?
0: Lama gak mendengarkan suara abang.
1: Iya, tapi Ana gak dengar, tapi saya sering dengar di Pro 1.
0: Oh iya, wah, ada pemantau ini ya.
1: Iya.
0: Akhirnya

0: bersama dengan kita membuka kebersamaan ini ya lewat lagunya yang sudah di request Bunyikan Suara Hati. Apakah radio Anda juga sudah berbunyi pada malam hari ini? Nah, tentukan ya lagu apa yang ingin Anda dengarkan. Yang penting lagu pop nostalgia tahun 80-an atau juga 90-an. Kita terima lagi di belakang dari Bang Tengki. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Anna.
0: Iya, selamat malam juga. Ini dengan kakak siapa?
1: Ini dengan Mama Leni.
0: Mama Leni, belum tidur jam segini?
1: Belum, Nana nunggu Anna.
0: Aduh, buka pintunya lebar-lebar ya. Karena Hana badannya lebar. Oke lah, Mama Leni.
1: Lagu apa?
0: Lagu pop nostalgia tahun 80-an, 90-an, boleh.
1: Oh.
0: Iya.
1: Lagu pop 60-an.
0: Lagu apa kira-kira pengin didengarkan?
1: Kenangku, boleh gak?
0: Kenangku, itu lagu siapa ya?
1: Itu siapa?
0: Siapa ya? Yang penting
1: kenanganku kepadamu. Lagu itu boleh gak?
0: Itu lagu dangdut gak ya?
1: Lagu 60-an tuh.
0: Oh, Kenangku. Bukan yang dari Naf itu ya? Bukan ya?
1: Mana aja ya.
0: Oh alah. Atau judulnya salah kali ya?
1: Enggak, aku judul.
0: Tapi penyanyinya gak tahu nih. Halo?
1: Ikut itulah, ikut abang tuh tadi lah.
0: Oh alah, Hana kalau tahu penyanyinya Hana bisa nih cariin, tapi Hana nggak tahu penyanyinya siapa.
1: Itulah, namu-namu kami pun tak ingat lagi namu siapa.
0: Oh alah, ya udahlah kalau begitu silahkanlah salam-salam tuh siapa Mama Leni?
1: Salamnya untuk Bang Iman. Kak Pan,
0: yeah.
1: Mbak Tuti, Mbak Lina, Kak Jemila,
0: yeah.
1: Kak Pan, Adik Roni, Bang Dinduton, Monik, Mbak Dewi, Dikembar, Nek Peggy, Nek Karim, satu untuk semua jalana.
0: Oke, itu aja Mama Leni, sehat selalu ya, mimpi yang indah.
1: Oras,
0: ada Mama Leni yang sudah bergabung bersama dengan kita ya. Mungkin ada yang bisa bantu lagunya tadi, Kenangku, Kenangku. Tadi sudah ada sedikit syair yang disebutkan oleh Mama Leni. Ada yang tahu judul lagunya, boleh ya bergabung ke Prosatu RRI Batam. Dan kita juga masih membuka request pada malam hari ini. Yang penting lagu pop nostalgia tahun 80-an atau juga 90-an. Nah, kali ini Hana terima lagi satu penelpon di 463351. Ada siapa di sana? Selamat malam, halo.
2: Halo, bersama Hana.
0: Kak Monik, suaranya belum kembali pulih ya.
2: Ruang rindu berbagi bersama Hana.
0: Iya, Kak Monik, mau request lagu apa nih?
2: Kalau Monik ingin lagu kesukaannya abangku, Cinta SSV ya, boleh?
0: Oh, boleh.
2: Bukan tahun 90-80 kan?
0: Iya, benar.
2: Iya, benar.
0: Acara putarkan ya.
2: Iya, makasih Hana.
0: Sip, salamnya tuh siapa?
2: Oke, kalau gitu salamnya pertama buat Nabi Juhana yang bertugas, semoga selalu sehat dan menyerahkan Nabi Juhana, amin.
0: Terima kasih Kak Moni.
2: Amin. Tadi Mama Lina itu mirip banget lah suaranya dengan Mama Leni. Mirip.
0: Iya ya.
2: Mirip Mama Leni itu.
0: Bener.
2: Kalau gitu salam kebetulannya buatnya abang itu, Kak Tengkong Pemuda India, Mak Suci, Mama Lina, Mama Leni, Mama Dewi, Kak Mas Tura ya.
0: Iya.
2: Mas Tura, Ika Bujandi, ada Rahma ya. Kata kawan wanita, nenek pati, nenek dunia, nenek kembar ya. Ada Mak Paja, Kak Soalnya Mama. Ada Mak Ipan tadi, ada Pak Nang bersama Bunda, Pak Haji Gemoy.
0: Yes.
2: Ada Mbak Ibu Besiku. Apa lagi? Hah? Ada Pak Cikgu Soal Koko Ayamku ya. Koko Ayamku, kalau tak ada Koko Ayamku kemana itu? Harus seria loh.
0: Iya.
2: Ada Citra Rangsang, ada Pak Bisa Kayu bersama istri.
0: Oke
2: lah, kalau gitu. Besok lagi Hana, sebagian ke belakang.
0: Iya.
2: Oke, kalau gitu buat dia Hana, makasih, bye-bye.
0: Bye-bye, Hana, sehat selalu. Kak Monik bersama dengan keluarga, terima kasih sudah bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Batam ya. Nah, Hana juga akan membacakan ini beberapa pesan yang sudah masuk. Ada Kak Sekar Wangi ya, katanya salamnya buat Nesa Kira, Bu Seri, Monik, Bang Kapten Sam, Putri Cantik, Bang Udin, Cek Hana, Bang Gus, Mal Fajar, Bang Iman, Nek Peggy.

0: Nek Kembar, Bang Saiman, dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Terima kasih Kak Sekarwangi di TPI di Tanjung Pinang ya. Nah, lanjut lagi ada Kak Norma. Wah, Kak Norma tumben melalui WhatsApp, biasanya masuk ya melalui line telepon, tapi enggak apa-apa, yang penting meramaikan pada malam hari ini ya. Ternyata Kak Norma mau salam-salamnya buat Kak Puspa, Kak Mas, Umi, Desi, Mama Jihan, Pak Kumis, Bang Tengkyu, Kak Melati, Nenek Azwa, Pak Fauzi, Bang Ismail, Pak Haji, Pak Angga, Bunda Long Asri, dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Lanjut lagi di Melcom pendengar kita ada Ci Asna. Ci, lagi ngapain malam hari ini? Request lagu, katanya Kau Tercipta Bukan Untukku. Salamnya buat Monik, Bang Teni, Mas Lidar, Kak Pu, Kak Pa, Lukas, Sekarwangi, Kapten Syam, Jamila 123, Bang Udin, Pak Ci, dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Terima kasih ya Ci. Nah, Hana kembali lagi lah menghadirkan satu penelpon lagi ya. Kita akan hadirkan nanti lagu-lagu pilihan Anda. Ada siapa di sana? Selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Arjuni di Meranti.
0: Oh, kembali lagi pendengar kita Kak Arjuni ya.
1: Ya.
0: Kak Arjuni, kabarnya sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Malam ini kemana aja satu harian?
1: Di rumah aja.
0: Di rumah aja sama keluarga ya.
1: Iya.
0: Mau request lagu apa ini, Kak?
1: Istri Setia.
0: Istri Setia? Wah, untuk siapa lagu ini?
1: Maksudnya untuk suami lah.
0: Oh, untuk suami, biar tahu ya, istri paling setia itu kita, gitu ya?
1: Iya.
0: Oke lah, silakan. Salam-salam itu siapa?
1: Salam-salam untuk Mami tadi ya.
0: Uh-huh.
1: Untuk Karina Kiu-Kiu, untuk Sarwan. Nah, untuk...
0: siapa lagi?
1: Untuk Ana di Kawah Tujuh.
0: Iya.
1: Salam satu untuk semua aja ya, salam kenal.
0: Oke, terima kasih Kak Juni, sehat selalu. Dan semoga mimpi yang indah nanti saat tidurnya ya. Nah, Hana akan menemani malam Anda dengan beberapa lagu yang sudah di request ini ya. Hana akan kembali menyapa, dengarkan terus Pro 1 RRI Batam.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman,
3: Tika.
1: Ih,
3: hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: Kembali lagi bersama dengan Hana menemani Anda pendengar masih di program acara Ruang Rindu. Nah, kalau misalnya Anda belum bisa tidur, Hana akan temani ya pada malam hari ini. Silakan Anda bisa bergabung di line telepon kami 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811-778-1051. Pendengar, kali ini Hana akan terima ya 3 penelpon selanjutnya yang akan bergabung bersama dengan kita. Selamat malam, halo Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Ih, cakepnya, langsung hafal ya. Abang siapa ini?
1: Ah, dengan Andi.
0: Oh, Bang Andi. Bang Andi, akhir pekan bersama siapa?
1: Ah, enggak ada lagi kerja-kerja aja, nah.
0: Aduh, kerja terus cari cuan.
1: Iya, namanya kebun kan gitu kan.
0: Oh iya iya, jadi lagi panen apa sekarang Bang Andi?
1: Kelapa Hana, tapi kelapanya lagi turun, hancur-hancur.
0: Oh iya, di sini kelapa, wih mahal woy.
1: Iya, kalau di sana, kalau di sini masih dalam penurunan loh sini. Mudah-mudahan nanti dia naik karena habis tanggal 17 ini kan gitu kan.
0: Iya, semoga lah ya, lancar usahanya Bang Andi ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Hana. Sekarang mau request lagu apa? Mana tahu lagunya ada bercerita gitu.
1: Oh, tidak kalau gitu. Iwan Fals masuk, Ana.
0: Masuk Iwan Fals yang mana itu judulnya?
1: Oke lah kalau gitu. Kalau di sana ada tikus, Ana.
0: Tikus. Tikus makan sabun.
1: Tikus makan sabun, Ana, tapi tikus bikin itu
0: pusing kepala.
1: Hancurkan dinding-dinding kaca gitu.
0: Oh boleh boleh, nanti Ana putarkan ya.
1: Tikus-tikus kantor dia kan.
0: Iya Iwan Fals.
1: Iya, tikus-tikus kantor kan banyak tuh. Mana yang di kantor-kantor itu kan belum lubang gitu.
0: Iya betul. Tikus-tikus pedasi, asik. Iya, asik. Oke silakan lah Bang, mau salam-salam tuh siapa ini kira-kira?
1: Salamnya buat Kak Kariwangi, malam buat Malung Norma. Selamat yes. Malam Malung Norma, belum masuk ya di WA dia.
0: Iya, masih by WA. Semoga nanti lah masuk ya.
1: Mudah-mudahan dia masuk kan, dengarkan Malung Norma kita, semoga sehat selalu. Atau disebut guru kan gitu kan.
0: Iya.
1: Guru negara guru gitu kan. Terus buat Mas Prabu bangkit juga. Masuk-masuk Mas Prabu, lama nih tak dengar nih, mana
0: suara kan. Bercandanya ya.
1: Iya, biasa dia Hana, pintar Hana sekarang katanya.
0: Berarti selama ini Hana agak kurang ya.
1: Iya, gara-gara Hana kurang masuk dia, itulah jadi.
0: Oh Allah,
1: jadi ditelan alam gitu kan.
0: Iyalah Bang, lanjut lagi untuk siapa lagi nih Bang?
1: Buat Bang Udin Putun juga, buat Bang Gapar juga, buat Bang Iman, buat Bang Haji. Terus buat Nenek Sakira, Nenek Gembar, Wak Noning bersama siapa tuh ya, di biasa sama Mila. Mungkin lah kan, mudah-mudahan lah kan. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Nenek Kembar. Terus buat grup Nano-Nano semua sehat selalu kan. Terus buat Bang Haji, buat Bang Gapar, buat semua-semuanya Aziza. Lanjutkan dari belakang aja lah kan.
0: Oke, itu aja Bang ya,
1: oke, buat Aziza selamat malam.
0: Hana lu Abang, jangan dilupakan. Emang suaranya hampir mirip ya, tapi gak apa-apa lah, yang penting sama-sama DJ ya kan. Baik, terima kasih Bang Andi sudah bergabung bersama dengan kita. Hana terima lagi di belakang Bang Andi, ada siapa di sana? Selamat malam, halo.
2: Selamat malam, hello.
0: Hello.
2: Mama Lina.
0: Dengan Mama Lina?
2: Iya.
0: Mama Lina, tadi ada Mama Leni, sekarang Mama Lina. Hampir mirip ya, tapi orangnya beda ya.
2: Apa ya, suaranya mirip.
0: Namanya mirip. Belum tidur, Mama Lina.
2: Masih dengarkan Hana lah.
0: Iyalah, temani Hana sampai tuntas ya.
2: Iya.
0: Oke, lagunya apa ini, Mama?
2: Ana tahu tak lagu Mama Leni tadi?
0: Yang mana itu?
2: Yang nyanyi tadi Kenanganku itu.
0: Ana enggak tahu, mungkin bisa dibantu kali ya.
2: Jeffrey Dean. Coba cari.
0: Oke, Jeffrey Dean Kenangku ya.
2: Kenangan.
0: Oh, Kenangan.
2: Kenanganku.
0: Oke. Dia coba cari ya. Silakanlah salam-salam untuk siapa ini?
2: Salam-salam pertama Mbak Malini tadi ya. Andi Lau juga Mami, Bunda,
0: ya,
2: Ma Dewi, Nek Karin, juga Boni,
0: ya,
2: buat Captain Sam, Atuk Ci, juga Putra Pesisir, juga Putra Ransang,
0: ya,
2: Adik Roni, Bang Haji, Bang Gala, Adik Musun, Pak Alam, Pak Tohat, Kak Mila, Pak Mor, juga Pak Normi, Nek Karin, Kak Pa, satu buat semuanya.
0: Oke, itu aja.
2: Oh, Menego.
0: Yes.
2: Terima kasih.
0: Oke, kembali kasih Horas. Terima kasih untuk Mama Lina sudah bergabung bersama dengan kita ya. Anda terima lagi satu penelpon. Setelah ini kita akan hadirkan lagu pilihan Anda. Selamat malam, halo.
3: Ya, selamat malam, Ayu, Lady DJ, Captain Sam.
0: Captain Sam, nice to meet you.
3: Yes, very.
0: I want to say thank you very much for your gift.
3: Yeah, thank you very much. Desan, for your loving daughter.
0: Iya, terima kasih ya, Cap. Murah rezeki kalau kata orang sini. Panjang umur.
3: Yang Cap, apa yang selalu. Cap hadiah kamu tuh? Karena Cap sayang pada anak kamu. Cap suka kanak-kanak lah.
0: Iya. Cap punya anak tidak, Cap?
3: Aku masih bujangan dari India lah.
0: Wih, jejaka India ya.
3: Ya, tapi Cap cuma agak kaget lah. Yang banyak bernafsukan ku pemban Cina pula.
0: Oh, karena Cap juga ganteng. Eksotis pula kulitnya, your skin.
3: Masa tidak. Wanita Chinese, dia minat pada jejaka India. Macam dia selera lah, selera taste dia tu.
0: Iya.
3: Di Singapura tu.
0: Oh, okay. Baiklah, Cap.
3: Tapi tak apalah, macam mana pun Cap tak kira jodoh lah. Janji pentingnya orangnya baik sudah ya.
0: Betul itu, Cap.
3: Dan ini cuma tanya, Cap, berapa umur baby kamu sekarang?
0: Sekarang mau ke 9 bulan, Cap. Masih mau.
3: Nanti insya Allah nanti ada rezeki, nanti Cap kirim untuk anak kamu lagi ya.
0: Waduh. Jangan terlalu sering, Cap. Takut juga, Hana.
3: Tidak, bukan. Cap melalui imonik lah. Kalau ada rezeki lah.
0: Iya,
3: pokoknya. Ini, apabila kita memberi seseorang tu, bukan kita nak gembur-gembur di radio. Tapi kita keikhlasan tu, kita cakap keikhlasan tak salah, kan?
0: Iya, betul, betul. Kebaikan hati juga, Cap.
3: Yes, that's very true. Dan Cap nak salam untuk Monik. Dan Cap nak salam. Okay, special untuk tadi Mak Lina yang baik dengan Cap. Dan special untuk you, may God bless you.
0: Terima kasih, Cap, untuk doanya ya.
3: And your husband, semoga kesetiaan kamu pada suami memberkakan hidup kamu. Dan satu hari nanti Cap yakin anak kedua kamu nanti anak laki-laki, a baby boy.
0: Baby boy, amin. Amen. Terima kasih, Cap. Semoga itu terkabulkan ya. Tapi jangan sekarang dulu lah. Kita kasih jeda.
3: Biar dia besar, biar dia dapat kasih sayang, baru dapat adik pula untuk dia.
0: Iya, terima kasih loh, Cap. Semoga ya terjadi.
3: Tapi cuma satu, anak kamu kalau besar, nanti laki-laki atau perempuan ini yang sekarang perempuan, this baby girl, Cap yakin nanti dia pintar seperti cara kamu, ibunya pandai berbual lah.
0: Berbual ya, bercakap ya.
3: Berbual lah.
0: Ya, terima kasih, Cap.
3: Cuma Cap nak sepanggu special untuk Makku dan Nur Bilkis, Hasna Melchem. Ini antara-antara wanita-wanita yang baik hati lah nak senggol Captain Sam. Tapi kalau siapa senggol Captain Sam, orang berbudi, Cap takkan berbudi apa. Tapi Cap berbudi dengan doa, dengan rezeki lah. Kalau mereka perlu, Cap bantu. Kita orang Melayu cakap tu saja, kita tak boleh ada penyakit pelit dalam hidup.
0: Supaya makin banyak rezeki, sering memberi gitu ya.
3: Kita jangan ada pelit. Itu kalau kemampuan lah. Kita ada kemampuan, kita kasih, kita beri ya. Dan okay, Cap minta lagu apa? Kamu tahu my favorite?
0: I know, Cintaku Sedalam Lautan Atlantik.
3: Very true. That's very true.
0: Untuk mana ingat?
3: Tapi Cap tahu kamu wanita yang pintar. I trust you, but you bring a lady luck to your husband juga.
0: Amin.
3: Orang
0: amin.
3: Kalau orang Melayu cakap, kamu ada membawa rezeki tuah wanita, tuah isteri untuk suami dan anak-anak juga.
0: Iya, Cap. Okay. Terima kasih.
3: Okay, Ana. Good luck to you, Ana.
0: Okay. Siap selalu, stay healthy. Terima kasih untuk Kapten Sam, pemuda India yang sudah bergabung bersama dengan kita ya. Semoga makin banyak pemuda-pemuda India yang juga bisa bergabung bersama dengan kita. Mana tahu dari negara seberang banyak penyukai lagu-lagu Indonesia juga bisa bergabung ke Prosat Era di Batam ya. Nah, pendengar, sudah ada 3 penelponnya yang sudah Ana terima dan lagunya ini berbeda-beda. Langsung aja lah ya, kita dengarkan bersama pendengar. Dan Ana akan kembali menyapa Anda. Dengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Pariwisata bukan hanya tentang destinasi yang indah, tetapi juga tentang peran kita sebagai masyarakat dalam menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi setiap wisatawan. Keramahan, kebersihan lingkungan, serta kepedulian terhadap fasilitas umum menjadi bagian penting dari citra sebuah daerah. Mari bersama menjaga kebersihan, melestarikan budaya, dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap tamu yang datang. Dengan menjadi masyarakat yang sadar wisata, kita ikut mendukung pertumbuhan ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkenalkan keindahan daerah kepada dunia. Pariwisata maju, masyarakat pun semakin sejahtera.

0: Halo 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Tadi 3 lagu yang sudah Anda putarkan, ini lagu-lagu kesukaan dari para pendengar dan requestan ya. Semoga ini bisa membuat malam hari makin cerah dan juga makin bersemangat untuk bisa beraktivitas sampai nanti istirahat, tarik selimut di tempat tidur. Nah, pendengar, kami terima lagi ya penelpon selanjutnya di 463351. Ada siapa di sana? Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, selamat malam Nana.
0: Malam juga, abang siapa nih?
1: Sama Putra Karimun Nana.
0: Oh, Bang Putra Karimun, di mana
1: iya,
0: sekarang?
1: Iya, lama masuk Nana.
0: Iya, kemana aja Bang tenggelam kita sudah?
1: Ada, di Tanjung Balai aja.
0: Tapi monitor Pro 1?
1: Iya, masih, sampai selesai nanti.
0: Wis, mantap, tapi kabar sehat ya Bang iya. Putra ya?
1: Apa?
0: Kabar sehat hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, Bang Putra mau request lagu apa?
1: Lagu Rati Purwati bisa, Nana?
0: Bisa dong, apa sih yang gak bisa untuk abang?
1: Oh ya,
0: iya.
1: Lagu Payung Hitam, Nana ya.
0: Payung Hitam, ada apa dengan payung hitam kita? Kenapa ya, warnanya
1: itu memori
0: hitam?
1: Memori dalam kenangan.
0: Memori dalam kenangan, sedih sekali
1: iya,
0: kayaknya, Bang.
1: Iya, tak bisa aku lupakan.
0: Oh, baiklah, kalau begitu semoga abis ini terobati ya.
1: Iya, mudah-mudahan ya, Nana. Salam dulu, Nana ya.
0: Boleh, Bang, silakan.
1: Iya, salam pertama buat Ana. Semoga saya selalu sekeluarga, Nana ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Buat Mas Kun, buat Anis, buat Wiri, sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Iya.
1: Pokoknya dari A sampai Z, Nana ya.
0: Iya, Bang.
1: Ya, itu aja ya. Terima kasih.
0: Oke, kembali kasih. Yo. Terima kasih untuk Putra Karimun yang sudah bergabung bersama dengan kita ya. Payung Hitam nanti akan Hana hadirkan. Kita terima lagi penelpon-penelpon selanjutnya 463351. Ada siapa di sana? Selamat malam. Halo. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Dengan siapa di mana ini, Bang?
2: Ini dengan Abang Arjuna.
0: Bang Arjuna, kalau tadi Arjuni sekarang Arjuna ya. Kayak lagu Dewa 19, akulah Arjuna.
2: Arjuna mencari cinta.
0: Betul, tapi sekarang Mbak Arjuna udah dapat cintanya kan?
2: Ini Arjuna mencari sahabat.
0: Oh, mencari sahabat, ih mantep. Ya udahlah kalau gitu sahabat kita ini mau request lagu apa?
2: Dari Gombloh bisa.
0: Boleh, yang mana itu judulnya?
2: Radio, di radio.
0: Oke, okay. Ada apa dengan radio?
2: Ya, sering dengar suara Hana.
0: Uish, selain suara Hana, suara siapa lagi? Suara hati?
2: Iya, suara hati.
0: Iya lah, Bang mau salam-salam untuk siapa aja Bang Arjuna?
2: Buat Hana ya.
0: Iya.
2: Semoga sehat selalu. Buat
0: Amin.
2: Buat Mustafa, ada buat yang di Tanjung Pinang.
0: Iya.
2: Wangi-wangi.
0: Yes.
2: Tri Sekarwangi.
0: Kak Sekarwangi iya.
2: Wah, yoi katanya.
0: Yoi.
2: Buat Kapten Sam ya. Ada Pak Lang sama Adi Tego.
0: Iya.
2: Buat Pak Aji ya. Pak Aji Boy. Alias Suak Kelong. Sama Bang Bejo. Yang di Tanjung Balai Karimun. Pokoknya kita buat semuanya lah, udah malam ya kan.
0: Oke.
2: Mudah-mudahan lagu bisa diputarkan ya.
0: Iya, nanti kita putarkan khusus untuk abang ya.
2: Terima kasih Ana, selamat.
0: Waalaikumsalam, selamat malam juga sudah bergabung bersama dengan kita ya. Ana terima lagi satu penelpon di 463351. Ada siapa di sana? Selamat malam, halo.
3: Malam, halo.
0: Nepegi sebagai penutup ya.
3: Iya, tenang aja ya.
0: Suaranya kan ciri khas Nepegi. Nepegi belum tidur jam segini.
3: Mana nunggu Hana ngoceh.
0: Oh, Hana pikir sekalian nih Mang Cucu.
3: Cucu udah tidur.
0: Oh, udah tidur, cepat ya ya.
3: Udah jam berapa ini?
0: betul, benar juga. Ada 11:30 ya, lebih lagi. Oke, Nepegi mau request lagu apa nih?
3: Lagunya dari Ella bisa?
0: Ella.
3: Ella.
0: Judulnya apa itu?
3: Apa yang bisa?
0: Ella. Ada khayalan yang khayalan dan tangis. Gelora, bukan ini. Derita orang tak punya, senandung rindu.
3: Orang tak punya deh.
0: Oke, nanti Ana putarkan ya.
3: Oke.
0: Oke, salamnya untuk siapa, Nepegi?
3: Untuk semua.
0: Untuk
3: yang lagi pada mendengar. yang udah bergabung. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga bahagia selalu, ceria selalu lah ya, teman-teman yang ada dekat luar sana ya.
0: Iya.
3: Untuk Hana, selamat malam Hana, selamat tugas. Semoga bahagia selalu, ceria selalu ya Hana.
0: Iya, amin. Bahagia selalu nih Peggy ya.
3: Iya, pulang nanti hati-hati, jaga dirimu dengan baik-baik. Baby sehat.
0: Baby sehat, alhamdulillah.
3: Udah pandai jalan belum?
0: Udah minta jajan pun. Belum lah Nek Peggy. Masih
3: kadang ada anak cikas cepat berjalan loh Hana.
0: Iya, sekarang memang lagi apa namanya posisinya mau berdiri dia.
3: Oh, tegak sedan lah gitu ya.
0: Pingin jalan-jalan tapi kakinya tahulah gimana.
3: Iya lah, biasa lah kan.
0: Kok belum kuat untuk berdiri kan, tapi pinginnya manjat-manjat gitu.
3: Giginya udah tumbuh atau belum?
0: Sudah tumbuh 2.
3: Oh, pantasan lah lambat dapat jalan.
0: Oh, gitu ya.
3: Jadi kalau gigi tumbuh dulu jalannya lama.
0: Oh, kalau misalnya jalannya cepat giginya yang ini agak lama ya.
3: Giginya agak lama tumbuh.
0: Oh,
3: gitu
0: iya, iya Nek Peggy.
3: Tapi dia sehat kan, keluarga pada sehat semua.
0: Ya, alhamdulillah sehat.
3: Bagus lah Hana.
0: Ya, Nek Peggy sehat semua kan di sana?
3: Iya, sehat lah Hana.
0: Iya, hati sehat juga kan?
3: Senantiasa.
0: Kalau kantong? Kalau kantong?
3: Kantong jangan ditanya.
0: Jangan ditanya. Cuma Nek Peggy dan Tuhan yang tahu ya. Sama dong kayak Hana.
3: Iya.
0: Oke, okay, Nek Peggy, terima kasih sudah bergabung ya.
3: Oke, makasih kembali.
0: Oke, Aras. Aduh, lucu sekali. Kita ada Nek Peggy yang menghibur ya, menjadi penelpon penutup pada malam hari ini. Dan Hana akan membacakan dulu beberapa pesan yang sudah masuk melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam. Ada kan Nur Bilkis yang hadir. Katanya salam buat Kapten Sam, Pak Mur, Mak Kun, Mama Dewi, Bang Iman, Udin, Putra, Pesisir, Kamonik, satu untuk semuanya. Lanjut ada Mama Lina. Oh, yang katanya mengklarifikasi lagunya apa. Oke. Ada juga Putra Pesisir yang tadi sudah bergabung. Terima kasih. Ada Nenek Aswa. Selamat malam Nenek Aswa. Katanya salamnya buat Cegu Norma, Nur Belkis, Unidesi, Teh Uni, Mama Leni, Mama Lina, Mak Kun, Mama Fajar, Dewi, Kak Jamila 123 dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Ada juga Kak Mas Lidar di TBK ya. Selamat malam Kak Mas Lidar. Salamnya buat Nek kembar Pak Aji, Mama Leni, Monik, Mama Lina, Nurma, Rahma, Mama Fajar dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Oke, terima kasih ya untuk para pendengar yang sudah bergabung bersama dengan Hana pada malam hari ini di program acara Ruang Rindu. Semoga lewat lagu-lagu yang Hana putarkan membuat kita tambah ceria, tambah happy lagi untuk menutup hari ini di akhir pekan ya. Dan semoga besok kita bisa kembali bangun lagi dengan semangat yang baru. Dan semoga aktivitas apapun yang kita lakukan bisa berjalan dengan lancar. Nah, Hana akan menemani Anda nanti di program acara Serambi Malam sampai tuntas, sampai tutup siarannya ya. Jadi dengarkan terus Pro 1 RRI Batam. Sekali lagi, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu hari ini. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Apakah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Pendengar, di sebuah negeri di zaman dulu kala, seorang pelayan raja tampak gelisah. Ia bingung kenapa raja tidak pernah adil terhadap dirinya. Hampir tiap hari secara bergantian pelayan-pelayan lain dapat hadiah, mulai dari cincin, kalung, uang, emas, hingga perabotan-perabotan cantik. Sementara dirinya tidak mendapatkan itu. Hanya dalam beberapa bulan, hampir semua pelayan berubah kaya. Ada yang mulai membiasakan diri berpakaian sutra, ada yang memakai cincin dua di jari manis, kiri dan kanan. Dan hampir tidak seorang pun yang datang ke istana dengan berjalan kaki seperti dahulu. Semuanya datang dengan berkendaraan, mulai dari berkuda hingga dilengkapi dengan kereta dan kusirnya. Ada perubahan lain, para pelayan yang sebelumnya betah berlama-lama di istana mulai pulang cepat. Begitupun dengan kedatangan yang tidak sepagi dahulu, tampaknya mereka mulai sibuk dengan urusan masing-masing. Cuma satu pelayan yang masih miskin, anehnya tak ada penjelasan sedikit pun dari raja kenapa beliau begitu tega justru kepada pelayan yang paling setia, kalau yang lain mulai enggan mencuci baju raja. Si pelayan miskin ini selalu bisa kalau yang lain mulai enggan mencuci baju raja. Si pelayan miskin ini tetap setia. Hingga pada suatu hari kegelisahannya tak lagi terbendung. "Rajaku yang terhormat," ucapnya sambil bersimpuh. Sang raja pun mulai memperhatikannya. "Saya mau undur diri dari pekerjaan ini," sambungnya tanpa ragu. Tapi ia tak berani menatap wajah sang raja. Ia mengira sang raja akan mencacinya, memarahinya, bahkan menghukumnya. "Kenapa kamu ingin mengundurkan diri, pelayanku?" ucap sang raja kemudian. Si pelayan miskin itu diam, tapi ia harus berterus terang melawan takutnya. Kapan lagi ia bisa mengeluarkan isi hati yang sudah tak terbendung lagi? "Maafkan saya, raja. Menurut saya, raja sudah tidak adil," jelas si pelayan. Dan ia pun pasrah menanti titah baginda raja. Ia yakin raja akan membunuhnya. Lama ia menunggu, tapi tak sepatah kata pun keluar dari mulut raja. Pelan, si pelayan miskin itu memberanikan diri untuk mendongak, dan ia pun terkejut. Ternyata sang raja menangis, air matanya menitik. Beberapa hari setelah itu, raja dikabarkan wafat. Seorang kurir istana menyampaikan sepucuk surat ke sang pelayan miskin. Dengan penasaran ia mulai membaca. "Aku sayang kamu, pelayanku. Aku hanya ingin selalu dekat denganmu. Aku tak ingin ada penghalang antara kita. Tapi kalau kau terjemahkan cintaku dalam bentuk benda, kuserahkan separuh istanaku untukmu. Ambillah. Itulah wujud sebagian kecil sayangku atas kesetiaanmu dan ketaatanmu." Betapa hidup ini memberikan warna-warni yang beraneka ragam. Ada susah, ada senang, ada tawa, ada tangis, ada suasana mudah dan tak jarang kesulitan. Sayangnya tak semua hamba-hamba yang maha diraja bisa meluruskan sangka. Ada kegundahan di situ. Kenapa kesetiaan yang selama ini tercurah siang dan malam tak pernah membuahkan bahagia? Kenapa yang setia dan saat pada raja tak dapat apapun, sementara yang lain main-main bisa begitu kaya? Karena itu, kenapa tidak kita coba untuk selalu menatap wajahnya, pandangi cintanya dalam keharmonisasian alam raya yang tak pernah jenuh melayani hidup manusia, mengantarkan si pelayan setia kepada hidup yang kelak lebih bahagia. Pandangilah, kita akan mendapat jawaban kalau sang raja begitu sayang kepada kita.

Pendengar, mungkin banyak yang tahu wujud kepiting, tapi tidak banyak yang tahu sifat kepiting. Di Filipina, masyarakat pedesaan gemar sekali menangkap dan memakan kepiting sawah. Kepiting itu ukurannya kecil, namun rasanya cukup lezat. Kepiting-kepiting itu dengan mudah ditangkap di malam hari, lalu dimasukkan ke dalam baskom wadah tanpa diikat. Keesokan harinya, kepiting-kepiting itu akan direbus dan lalu disantap untuk lauk selama beberapa hari. Yang paling menarik dari kebiasaan ini, kepiting-kepiting itu akan selalu berusaha untuk keluar dari baskom sekuat tenaga mereka dengan menggunakan capit-capitnya yang kuat. Namun, seorang penangkap kepiting yang handal selalu tenang meskipun hasil buruannya selalu berusaha meloloskan diri. Resepnya hanya satu, yaitu si pemburu tahu betul sifat dari si kepiting. Bila ada seekor kepiting yang hampir meloloskan diri keluar dari baskom, teman-temannya pasti akan menariknya lagi kembali ke dasar. Jika ada lagi yang naik dengan cepat ke mulut baskom, lagi-lagi temannya akan menariknya turun. Dan begitu seterusnya, sampai akhirnya tidak ada yang berhasil keluar. Keesokan harinya sang pemburu tinggal merebus mereka semua dan matilah sekawanan kepiting yang dengki itu. Begitu pula dalam kehidupan ini, tanpa sadar kita juga terkadang menjadi seperti kepiting-kepiting itu yang seharusnya bergembira jika teman atau saudara kita mengalami kesuksesan. Namun justru sebaliknya kita mencurigai jangan-jangan kesuksesan itu diraih dengan jalan yang tidak benar. Apalagi di dalam bisnis atau hal-hal lain yang mengandung unsur kompetisi. Sifat iri, dengki, atau munafik akan semakin nyata dan kalau tidak segera kita sadari, tanpa sadar kita sudah membunuh diri kita sendiri. Kesuksesan akan datang kalau kita bisa menyadari bahwa di dalam bisnis atau persaingan yang penting bukan siapa yang menang, namun terlebih penting dari itu seberapa jauh kita bisa mengembangkan diri kita seutuhnya. Jika kita berkembang, kita mungkin bisa menang atau bisa juga kalah dalam suatu persaingan, namun yang pasti kita menang dalam kehidupan ini. Pertanda seseorang adalah kepiting, selalu mengingat kesalahan pihak luar, bisa orang lain, atau situasi yang sudah lampau dan menjadikannya suatu prinsip pedoman dalam bertindak. Banyak mengkritik tapi tidak ada perubahan. Hobi membicarakan kelemahan orang lain tapi tidak mengetahui kelemahan diri sendiri, sehingga ia hanya sibuk menarik kepiting-kepiting yang akan keluar dari baskom dan melupakan usaha pelolosan diri sendiri. Seharusnya kepiting-kepiting itu saling tolong-menolong keluar dari baskom, dan untuk itu dibutuhkan jiwa yang besar untuk bisa melakukannya.

0: Ibu dari mana aja sih? Kok kalian baru pulang jam segini?
1: Kok ibu? Kalian kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.

Pendengar, seorang murid yang berbeda paham dengan gurunya mengeluarkan kecaman, kata-kata kasar, hinaan, dan meluapkan kebencian kepada sang guru. Sang guru hanya diam, mendengarkan dengan sabar, tenang, dan tidak berucap sepatah kata pun. Setelah murid tersebut pergi, seorang murid lain yang melihat peristiwa tersebut dengan penasaran bertanya, mengapa guru diam saja? Mengapa tidak membalas makian dia? Sang guru pun berkata kepada muridnya, jika seseorang memberimu sesuatu, tetapi kamu tidak mau menerimanya, menjadi milik siapakah pemberian itu? Tentu saja menjadi milik si pemberi, jawab si murid dengan lugas. Betul, begitu pula dengan kata-kata kasar tersebut, tukas sang guru. Karena aku tidak mau menerima kata-kata itu, maka kata-kata tadi aku kembalikan kepada miliknya. Dia harus menyimpannya sendiri. Dia tidak menyadari bahwa nanti dia akan menanggung akibatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Energi negatif yang muncul dari pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan kita hanya akan membuahkan penderitaan hidup bagi kita sendiri. Sang guru kemudian melanjutkan, sama seperti orang yang ingin mengotori langit dengan meludahinya, ludah itu hanya akan jatuh mengotori wajahnya sendiri. Maka, jika di luar sana ada orang yang marah-marah kepadamu, biarkan saja, karena mereka sedang menyebarkan sampah hati mereka. Jika engkau diam, maka sampah itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Tetapi jika engkau tanggapi, berarti engkau menerima sampah itu. Sang guru melanjutkan nasihatnya, hari ini begitu banyak orang-orang yang hidup dengan membawa sampah di hatinya. Sampah kekesalan, sampah amarah, sampah kebencian, sampah dendam, sampah merasa diperlakukan tidak adil, dan lain sebagainya. Mereka sampai berani berpaling dari kebenaran karena membenci para pejuang kebenaran yang dianggap telah menyakitinya. Inilah saatnya bagiku, bagimu, dan bagi kita semua untuk melatih diri, melenyapkan sampah yang ada di dalam hati kita. Jikapun ada sampah kekecewaan, kekesalan, kemarahan, iri, dengki, dan juga benci yang masih tersisa, setidaknya janganlah kita sebarkan sampah hati itu ke muka bumi ini. Janganlah kita ludahkan ke langit, karena sampah itu hanya akan kembali mengotori diri dan wajah kita.

0: Pendengar, di sebuah desa ada sebuah sumur yang dianggap angker. Hal ini dikarenakan setiap kali penduduk desa ingin mengambil air, tali dan ember yang dijulurkan ke dalam sumur selalu ditarik. Beberapa ember bahkan terlepas dari talinya. Ada yang membuka simpul tali itu, ada yang membuka simpul tali itu di dalam sumur sana. Sekian lama, tidak diketahui penyebab kejadian aneh tersebut. Banyak penduduk desa yang menyimpulkan bahwa sumur itu dihuni oleh sesosok jin jahat yang suka mengganggu. Karena air merupakan kebutuhan vital penduduk, ketua desa pun berkumpul. Melalui musyawarah diputuskan bahwa untuk menjawab teka-teki sumur angker tersebut, seseorang harus masuk ke dalam sumur tua tersebut. Tidak ada seorang pun penduduk desa yang berani untuk masuk ke dalam sumur karena takut, kecuali seorang pemuda. Ia bersedia masuk ke dalam sumur dengan satu syarat, saudara kandungnya harus ikut memegang tali ketika ia masuk ke dalam sumur tersebut. Orang-orang pun bertanya, kenapa harus saudara? Di sini juga banyak pemuda-pemuda yang tegap dan kuat yang bisa menolongmu, sementara saudaramu itu tinggal jauh dari desa kita ini. Pemuda itu tak bergeming karena tidak ada orang lain yang berani masuk ke dalam sumur tua tersebut. Mereka pun lalu menjemput saudara kandung pemuda itu. Pagi itu setelah mengikat tubuhnya dengan tali, si pemuda itu pun turun ke dalam sumur. Orang-orang beramai-ramai memegang tali, termasuk di sana saudara kandungnya. Perlahan mereka menurunkan tubuh pemuda itu sehingga masuk ke dasar sumur. Semua menanti dengan hati berdebar-debar. Di atas batu, di dasar sumur, si pemuda menemukan seekor monyet. Inilah sumber masalahnya selama ini. Ia lalu membawa monyet itu bersama dan berkata, tarik talinya. Dengan segera, penduduk desa menarik tali pengikat tubuh si pemuda. Menjelang sampai ke permukaan sumur, si monyet yang begitu senang melihat cahaya matahari terlepas dari pegangan pemuda. Si monyet memanjat sisa tali dan melompat keluar dari sumur tua tersebut. Dan karena kaget dengan sosok hewan ini, rasa takut yang telah mencengkeram hati, penduduk desa berhamburan berlari melepaskan tali tersebut. Mereka mengira jin sudah merubah penduduk malang itu menjadi sesosok monyet. Semua lari kecuali saudara kandung pemuda itu. Ia tetap bertahan memegang tali dengan susah payah menarik tali menyelamatkan adiknya seorang diri. Akhirnya, pahamlah penduduk desa mengapa si pemuda begitu menginginkan kehadiran saudaranya. Tanpa saudaranya, ia pasti sudah mati terlepas tali jatuh ke dalam sumur tua tersebut.
1: ...105,1 dan 107,2 FM. RRI Batam.

Pendengar, dengan demikian selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, 23 Agustus 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas malam hari ini mohon undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM 105,1 dan 107,2. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM, 105,1 dan 107,2, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara, tetap merdeka,

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya, Tasya, yang akan menemani ruang dengar Anda di Batam pagi ini, Senin 24 Agustus 2026. Disiarkan secara langsung dari Jalan Abu Lutama nomor 2 Batam Center. Kembali lagi di hari Senin pendengar, selamat beraktivitas kembali di hari pada awal minggu ini. Selanjutnya kita akan masuk dalam program Mutiara Pagi. Nanti akan ada ceramah secara live bersama Ustadz Ashar dengan tema Tahsin Surah Al-Qari'ah. Namun sebelum itu kita dengarkan terlebih dahulu kumpulan surah di Juz 30. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabarnya di pagi hari ini pendengar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, diberikan kemudahan dalam setiap aktivitas, dan tentunya selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Tasya kembali menemani Anda dalam program Mutiara Pagi, program yang hadir untuk menemani awal hari kita dengan berbagai pembahasan yang insya Allah menambah wawasan, memperkuat keimanan, dan membuat kita semakin dekat dengan Al-Quran. Pagi ini kita akan belajar bersama melalui tema Tahsin Surah Al-Qari'ah. Tahsin sendiri berarti memperbaiki atau memperbagus bacaan Al-Quran. Jadi bukan hanya sekedar bisa membaca, tetapi juga bagaimana kita memperhatikan makhraj huruf, panjang pendek bacaan, hukum tajwid, hingga ketepatan dalam melafalkan setiap ayat. Pagi ini sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama narasumber kita, Ustadz Muhammad Ashar Al-Hafiz, selaku Ketua Timnas PMPAI Provinsi Kepulauan Riau sekaligus Mudir PPTK Mahabatul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustaz?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya. Jelas gak suara saya ini?
0: Jelas Ustaz, jelas sekali.
1: Oke.
0: Baik. Pendengar, kami ingatkan terlebih dahulu, program ini dapat disaksikan secara langsung melalui live streaming YouTube RRI Batam dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga bisa ikut berinteraksi dengan memberikan komentar atau pertanyaan secara langsung di live YouTube RRI Batam. Baik Ustadz, pada pagi hari ini kita akan membahas Tahsin Surah Al-Qari'ah ya Ustadz.
1: Ya, Kak, siap.
0: Baik, setelah sebelumnya sudah membahas surah At-Takasur, pada hari ini kita berlanjut membahas surah Al-Qari'ah. Baik, sudah siap Ustaz?
1: Siap.
0: Baik, boleh langsung dijabarkan kepada pendengar ini Ustaz.
1: Baik, terima kasih Kak. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar yang berbahagia, alhamdulillah kembali pagi ini kita awali dengan sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan belajar atau memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Semoga menjadi wasilah perjalanan hari ini, semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap huruf yang nanti kita pelajari akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Hari ini kita akan membahas tahsin atau memperbaiki bacaan surah Al-Qari'ah, dan tidak seperti biasa hari ini saya beserta para santri putri atau santriwati dari PPTK Mahabatul Quran. Kalau biasanya sama santri putra, ini kebetulan juga ada anak kandung saya, ya, jadi bisa mendampingi untuk sama-sama tahsinul qiraah. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar yang berbahagia, kita tidak panjang lebar mukadimah karena ayatnya banyak, yaitu surah Al-Qari'ah itu ada 11 ayat, betul? Jadi ada 11 ayat dan kita akan saling bergantian membacanya dan sama-sama mulai dengan bacaan ta'awudz bersama-sama. Mari. A'udzu billahi 1 2 3.

Al-Qari'ah. Satu, dua, tiga. Ini pastikan ainnya ya, kalau tidak jadi ain nanti seperti Al-Qari'ah, artinya nanti jadi rusak. Makanya kemarin tuh ada yang viral, seorang ustaz mengartikan salah gara-gara dia bacanya Al-Qari'ah. Kenapa? Kalau Al-Qari'ah pakai hamzah itu artinya orang yang membaca. Jadi Qari'ah pakai hamzah. Tapi kalau pakai ain, Al-Qari'ah artinya hari kiamat. Jadi beda. Beda hamzah, beda ain, artinya beda jauh. Al-Qari'ah para pembaca, Al-Qari'ah hari kiamat. Al-Qari'ah. Satu, dua, tiga. Al-Qari'ah. Sekali lagi, Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah.

وما أدراك ما القارعة. Jadi pastikan ainnya itu kan ada tiga ayat, ya. Al-Qari'ah, baca ain juga. Mal-Qari'ah, baca ain juga. Harus pastikan ainnya jangan sampai tertukar dengan hamzah. Coba Kak Intan baca yang keras suaranya. Nah itu sudah benar panjangnya, tapi kepanjangan. Jadi mat jais itu cukup 4 sampai 5. Jadi mal qari'ah wa ma had, jangan wa ma, jadi agak kepanjangan itu ya. Nanti jadinya panjangnya seperti mat lazim. Kalau mat lazim 6, kalau mat jais itu maksimalnya 5. Wa ma adra, 1 2 3. Wa ma adra kamal qari'ah. Jadi kalau mau panjang boleh, tapi bacanya pelan kali ya. Al qari'ah. Mal qari'ah. Nanti jadi wa ma, kayak orang tilawah itu. Jadi panjangnya disesuaikan dengan ketukan atau tempo dari bacaan itu sendiri. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. 1 2 3.

Yauma yakunul dengung, dengung itu sampai ke pangkal hidung. Yauma yakunul nasu kal farashil mabthus. Oh, sekali lagi, satu, dua, tiga.

Zahra. Silakan, cepat. Oke, jadi yang perlu diperhatikan adalah tanya mada tu. Jadi tunya juga ta pakai di antara dua gigi ujung lidah dengan ujung gigi mada tu. Ya itu yang juga bukan mada tu pakai s tapi pakai TS ya, kalau makanya tulisan Tsanawiyah itu kan MTS Madrasah Tsanawiyah, tapi orang Madrasah Tsanawiyah harusnya Madrasah Tsanawiyah. Nah, jadi sama dari Madrasah. Sekali lagi sama-sama, 1, 2, 3. Ya Allah masukkan para Badatut. Jadi harus tanya dipastikan. Watakunul jibalu kal'ihnil a'in a'i'u ihnil man. Nunnya sudah pada posisi fa man push pakai shin, tafasi. Watakunul 1, 2, 3. Watakunul jibalu kal'ih bilman. Oke, Kak Yuro, silakan. Ya, ini karena puasa, tapi puasa baru jam 6, masa suaranya udah nggak ada lagi. Kurang semangat ini. Yang keras semuanya, 1, 2, 3. Watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Ya, pastikan tapasi atau anginnya menyebar. Tapi nun mati ketemu fa itu ikhfa, namanya ikhfa autsaq ya. Mangus bukan mang tapi mangus ya. Fa amma ta mang sa kulat. Fa amma mang sa kulat mawazinu. 1, 2, 3. Fa'am ta'na fa'kulat bawazino. Sekali lagi, mal-fa mal-fa'kulat pakai T bukan sakulat pakai C, tapi sakulat pakai T. Fa'am ta'na fa'kulat. 1, 2, 3. Fa'antanasakulat mawazino. Kak Faiza, coba Kak Faiza baca. Pastikan tanya. Bisa nafas ya. Sekali lagi sama-sama, 1, 2, 3. Fa'antanasakulat mawazinu bahwa fi'isyatir radiyah. 1, 2, 3. Sekali lagi lebih semangat. Fahuwa fi isyatir radiyah. Oke, Kak Khopso, apa namanya? Ayo, Kak, coba yang keras ya. Fahuwa fi isyatir
Robi, Bobi, Bu. Jadi Bob bukan Dal ya, bukan Robiyah tapi Robi. Dia punya sifat yang tebal. Bahwa semuanya 1, 2, 3. Bahwa fi wa'isatil Robiyah. Terus ayat selanjutnya apa? Wa amma man khaffat. Sama ya. Mat khaffat pakai T. Khaff bukan khaffat. Ini kebiasaan kita saking kayak orang pakai itu khaffat gitu pakai C. Jadi malah pindah makrot. Khaffat pakai T. Wa amma man khaffat mawazinuh 1, 2, 3. Wa amma man khaffat mawazinuh. Coba Mala, Kak Mala, yo, silakan. Inilah anak cewek, udah puasa, suaranya kayak orang belum makan setahun. suaranya kurang keras. Wa anta semuanya. Wa anta man khaffat mawazinuh. Fa ummuhu hawiyah. 1, 2, 3. Fa ummuhu hawiyah. Ya. Gitu ya hanya. Coba siapa namanya? Rara. Fa ummuhu. Oke, kuat. Jangan ya, jangan banyak-banyak alimnya. Jadi ha nanti ya. Ba ummu semuanya. Muhu ya. Wa ma panjang 1, 2, 3. Wa ma adra ka ma iya. Lagi. Wa ma adra ka ma iya. Coba Kak, siapa itu? Cakilah coba, yang keras suaranya, panjang, ayo. Habis suaranya ya. Nah, ini Cakilah ini kelas berapa? Kelas 3, kelas 4? Kelas 5, oh, udah enggak kelas 5. Wama semuanya, 1, 2, 3. Wama kadorokana iya. Narun hamiyah, yo. Narun hamiyah. Jadi yang tadi itu haknya jangan seperti ha. Kalau hamiyah, ya itu ha, miyah sampai ke pangkal tenggorokan. Coba narun, ayo Kak Salsa, bentar. 1, 2, 3. Ya ini habis sahur ini, jadi suaranya keras ya. Oh itu kayaknya nggak sahur tadi ya malam. Oke, jadi dari awal sampai akhir sekarang, yuk bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, ayo. Al-Qari'ah.

نبع العلم الموهوش فعما لا تقولت موازينه فهو

0: keluar yang berbahagia, Kak Dasa, Tahsin Al-Qari'ah.
1: Baik Ustadz, sangat informatif sekali ini ya. Izin bertanya ya Ustadz.
0: Boleh, monggo.
1: Di ayat ke-1 hingga ke-3 ini kan terjadi pengulangan untuk kata Al-Qari'ah.
0: Iya.
1: Nah, itu berarti yang sering salah membacanya itu dari segi ainnya atau qafnya ini Ustadz?
0: Kecenderungannya pada ain ya. Kalau Al-Qari'ah itu sebenarnya kemudian kalau ada orang baca qaf itu hampir nggak ada salah sih ya, karena antara qaf dengan kaf itu makhrajnya berdekatan, bedanya a sama o saja. Tapi kalau ain itu kan pengaruhnya sangat besar dengan artinya yang itu tadi, Al-Qari'ah dengan Al-Qari'ah artinya hari kiamat sama pembaca Al-Qur'an. Biasanya kan kita kalau nyebut Qari'ah ya, itu yang kemudian perlu diperhatikan.
1: Baik, ini sangat membantu sekali karena saya kira yang lebih ditekankan adalah bagian qafnya, malah ini ainnya ya Ustadz ya.
0: Ain ya, kalau qafnya kan kayaknya nggak ada orang salah. Qari'ah semuanya bisa kayaknya bilang qo, itu hampir nggak ada yang salah. Karena huruf qaf itu sebenarnya cenderung huruf yang mudah ya, tidak sampai. Biasanya kalau harokatnya kasroh baru terkadang salah ya, kan qaf atau qi gitu. Tapi kalau o fathahnya qaf itu aman di mana-mana.
1: Baik Ustadz, berlanjut ke ayat 4 ini Ustadz. Ini huruf sin, shin, dan thin itu kan berdekatan. Nah, apakah ini sering terjadi kesalahan di ayat 4 ini Ustadz?
0: Ya, jadi inilah ada paling banyak itu kan kalau huruf-huruf itu mirip-mirip ya. Jadi kalau kebiasaan bahasa Indonesia itu semua S ya sama bunyinya. Tapi kalau kemudian di bahasa Arab itu begitu beda. Sin, shin, kemudian fa yaitu. Makanya nasu, farosi, tusi. Jadi tus. Jadi semuanya memang harus diperhatikan. Begitu beda hurufnya pasti akan

0: tanpa hames atau tanpa angin, daripada kemudian pindah makhraj. Kebanyakan orang karena saking pinginnya fasih justru pindah makhraj. Ini yang merusak. Takulat gitu, pakai gitu, pakai C ya. Harusnya pakai T jelas, karena itu takulat pakai T, pakai ta. Jadi ta mati bunyinya takulat. Boleh pakai angin harusnya, tapi kalau enggak pakai angin juga enggak apa-apa, daripada pakai angin tapi malah memindahkan tempat keluarnya. Takulat bukan takulat gitu.
1: Baik. Ini membantu juga ini Ustaz, karena saya kebiasaan kalau berarahan T itu ada S-nya begitu Ustaz.
0: Ya kalau ada anginnya sedikit tak apa-apa. Yang jadi masalah itu bisa membuat apa namanya, membuat pindah itu kopat, kopat gitu ya. Jadi cek itu yang harus dihindari.
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk penjelasannya dan informasinya pada pembelajaran tahsin surah Al-Qari'ah pada hari ini. Tidak terasa pendengar, waktu kita dalam Mutiara Pagi pagi hari ini sudah sampai di penghujung acara. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini, khususnya tentang tahsin surah Al-Qari'ah. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Muhammad Ashar Al-Hafiz selaku Ketua Timnas PMPAI Provinsi Kepri sekaligus Mudir PPTK Mahabatul Quran yang sudah berkenan berbagi ilmu dan membimbing kita di pagi hari ini. Terima kasih banyak Ustadz.
0: Sama-sama Kak. Terima kasih kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang disampaikan tidak berhenti hanya di siaran ini ya pendengar, tetapi kita bisa praktikkan ketika membaca Al-Quran di rumah. Dan bagi pendengar yang merasa bacaannya masih belum sempurna, jangan pernah merasa malu untuk belajar. Terima kasih juga untuk Anda yang telah menyimak dan mendengarkan program ini dari awal hingga akhir. Saya Tasya, pamit undur diri dari program Mutiara Pagi pagi hari ini. Selanjutnya pendengar, pada pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti akan ada Warta Berita Pagi. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita.
2: Dengan adanya acara seperti ini, acara perlombaan yang kata panitia tadi ada 9 cabur yang dihadiri oleh lebih kurang.
3: Karimun ini kan merupakan wilayah dengan angka perputaran penduduk yang tidak.
1: Mengawali warta berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Batam Indo Annual Games ke-27 tahun 2026 resmi menjadi bagian dari rangkaian RRI Fest 2026. BKKB Kepri minta kerjasama seluruh pihak dalam tekan angka stunting khususnya di Karimun. Warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya Tasya Safira. Berita pertama pendengar, Batam Indo Annual Games ke-27 tahun 2026 resmi dibuka di kawasan Community Center Batam Indo sekaligus menjadi bagian dari rangkaian RRI Fest 2026. Laporan Renita Suharjana.
4: Pembukaan Batam Indo Annual Games ke-27 berlangsung di kawasan Community Center Batam Indo Muka Kuning. Kompetisi tahunan yang diselenggarakan Batam Indo Investment Cakrawala atau BIC ini mempertemukan perusahaan-perusahaan tenan di kawasan industri Batam Indo. Tahun ini terdapat 9 cabang olahraga yang dipertandingkan, yakni sepak bola, voli, basket, badminton, tenis meja, catur, e-sport, zumba, dan biliar. Kompetisi diikuti 41 perusahaan dengan total 2.788 atlet dan berlangsung hingga November 2026. HR Manager Batam Indo Investment Cakrawala Yanuar Satria menilai Batam Indo Annual Games juga menjadi ruang untuk mempererat silaturahmi antar perusahaan di kawasan industri.
5: Ini bukan hanya sebuah pertandingan, tetapi juga membentuk tali silaturahmi kita yang mungkin selama ini kita kurang bertegur sapa. Dengan adanya acara seperti ini, acara perlombaan yang kata panitia tadi ada 9 cabur yang dihadiri oleh lebih kurang 30 perusahaan. Jadi semoga acara kita ini lancar sampai ke final yang insya Allah mungkin di bulan November.
4: Selain pertandingan olahraga, pembukaan juga dirangkaikan dengan fun run 3 km dan 5 km yang menjadi bagian dari RRI Fest 2026 bertema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Rangkaian RRI Fest juga mencakup bazar UMKM, cek kesehatan gratis, kegiatan lingkungan, dan seni budaya. Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga di Dispora Kota Batam, Iqbal Feliansyah Putra, mengapresiasi kegiatan ini.
6: Kami mengapresiasi kegiatan pada malam hari ini, apalagi ini sudah sejak tahun 94, ini yang ke-27, tahun ke-27. Kami berpesan dari pemerintah kota Batam, semoga acara ini terus berlanjut, pun pada tahun ini juga berjalan dengan lancar, semuanya menjunjung tinggi sportivitas, pun menjaga kondisivitas yang paling penting.
4: Pembukaan juga dilanjutkan dengan pengembalian piala bergilir Batam Indo Annual Games 2025 oleh PT Epson sebagai juara umum tahun sebelumnya, pembacaan janji atlet, dan komitmen wasit. Sebelum peserta mengikuti fun run malam hari, kompetisi Batam Indo Annual Games ke-27 selanjutnya akan berlangsung hingga November 2026. Rangkaian RRI Fest 2026 juga berlanjut dengan dialog lingkungan di Pollux Mall Batam, serta bintang radio yang pendaftarannya dibuka hingga 30 Agustus. Agustus 2026. Dari Batam Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
1: Berita selanjutnya pendengar, status Direktur PT Usaha Jaya Karya Makmur atau UJKM, Yuwangki alias Yuwangki, sebagai daftar pencarian orang atau DPO dalam perkara narkotika dan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU memunculkan persoalan baru dalam kerjasama pemanfaatan aset pasar induk jodoh Kota Batam. Meski direktur perusahaan tersebut masuk dalam pencarian aparat penegak hukum, pemerintah kota atau Pemko Batam memastikan kerjasama pemanfaatan atau KSP aset pasar induk jodoh dengan PT UJKM masih berjalan. Pemko menyatakan kerjasama dilakukan dengan badan hukum, bukan dengan pribadi Yuwangki. Wali Kota Batam Amsakar Ahmad melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kota Batam, Rudi Panjaitan mengatakan, Pemko tetap menghormati proses hukum yang sedang dilakukan aparat penegak hukum terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. Menurut Rudi Panjaitan, keberadaan persoalan hukum yang menjerat salah satu pengurus perusahaan tidak serta-merta membatalkan perjanjian antara Pemko Batam dan PT UJKM. Keberlanjutan kerjasama akan mengacu pada isi perjanjian serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemko Batam juga menyatakan hingga kini belum menerima pemberitahuan resmi mengenai status hukum Yuwangki. Informasi tersebut baru diketahui melalui pemberitaan dan informasi yang beredar. PT UJKM sebelumnya ditetapkan sebagai pemenang tender pemilihan mitra KSP barang milik daerah berupa aset tanah milik Pemko Batam di kawasan Pasar Induk Jodoh pada 14 Januari 2026. Kerjasama kemudian ditandatangani pada 17 Maret 2026 oleh Wali Kota Batam Amsakar Ahmad dan Direktur PT UJKM Yuwangki di kantor Wali Kota Batam. Melalui skema tersebut, Pemko Batam tidak mengalokasikan anggaran daerah untuk membangun maupun mengoperasikan pasar induk jodoh. Pemko menyediakan aset berupa tanah, sedangkan seluruh biaya pembangunan dan pengoperasian pasar menjadi tanggung jawab PT UJKM. Sebagai imbalannya, Pemko Batam memperoleh manfaat dari pemanfaatan aset daerah melalui kontribusi tetap dan skema pembagian keuntungan atau profit sharing sesuai perjanjian. Anda masih mendengarkan Warta Berita RRI Batam. Berita lainnya pendengar, pemerintah Kota Batam menyiapkan sumber penerimaan daerah baru melalui penambahan objek retribusi pada layanan Trans Batam. Laporan Faik Iqbar Muzaki.
7: Pemerintah Kota Batam menyiapkan sumber penerimaan daerah baru melalui penambahan objek retribusi pada layanan Trans Batam. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari usulan perubahan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam beberapa waktu lalu. Penambahan objek retribusi dilakukan melalui pemanfaatan aset dan fasilitas yang berada di bawah pengelolaan layanan transportasi pemerintah daerah. Wali Kota Batam Amsakar Ahmad menjelaskan terdapat dua objek retribusi baru yang akan dimasukkan dalam rancangan perubahan regulasi tersebut.
8: Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Jasa Transportasi atau Trans Batam dilakukan penambahan objek retribusi berupa sewa iklan pada Copper Seat Bus serta sewa pool bus. Kebijakan ini diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah sekaligus membuka potensi sumber pendapatan daerah yang baru. Merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kota Batam dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih baik, memberikan kepastian hukum, meningkatkan pelayanan publik, menjaga keberlanjutan pembangunan, serta meningkatkan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.
7: Penambahan tersebut memungkinkan aset dan fasilitas Trans Batam tidak hanya digunakan untuk mendukung pelayanan transportasi, tetapi juga dimanfaatkan untuk menghasilkan penerimaan daerah. Salah satunya melalui penyewaan ruang iklan pada bagian kursi bus atau copper seat, serta penyewaan pool bus. Pemko Batam menilai pemanfaatan aset tersebut dapat menjadi alternatif untuk menggali sumber pendapatan baru tanpa hanya bergantung pada penerimaan pajak dan retribusi yang sudah berjalan. Kebijakan ini menjadi bagian dari penyempurnaan aturan pajak dan retribusi daerah yang tengah diajukan pemerintah Kota Batam kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut. Dari Batam Kepulauan Riau, Fadi Bermusaki melaporkan.
1: Sementara itu pendengar, BKK BN Kepri minta kerjasama seluruh pihak dalam menekan angka stunting khususnya di Karimun yang angka stuntingnya masih di atas 20%. Laporan Ahmad Rifai Kasim.
3: Masih ada salah satu kabupaten yang menjadi PR kita, Karimun itu masih di atas 20%.
9: Kenapa sih? Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemenduk Bangga atau Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau terus melakukan intervensi terhadap angka stunting di provinsi dengan 98% lautan ini. Namun ternyata masih ada satu kabupaten di Kepri yang prevalensi stuntingnya masih berada di angka 20%. Kepala Perwakilan BKKBN Kepri, Dr. Victor mengungkapkan, kabupaten yang ternyata angka stuntingnya masih dalam kategori tinggi adalah Kabupaten Karimun, bahkan persentasenya mencapai di atas kisaran 20%. Dr. Victor mengungkapkan tingkat rotasi atau perpindahan masyarakat yang cepat di kabupaten berjuluk Bumi Berazam itu menjadi penyebab belum maksimalnya penekanan angka stunting, sehingga diperlukan kerjasama seluruh pihak dalam menekan hal tersebut.
3: Karimun itu begini loh, Karimun ini kan merupakan wilayah dengan angka perputaran penduduk yang tidak kalah sama Batam ya. Nah itu yang mungkin merupakan tugas kita bersama, utamanya pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan migrasi penduduknya.
9: Victor mengakui data perkembangan stunting di Kepri masih belum update dikarenakan survei terakhir dilakukan pada 2024 untuk dirilis pada 2025. Namun saat itu angka stunting di Kepri sudah mengalami penurunan menjadi 14% dibandingkan 2023 yakni sebesar 15%.
3: Saat ini kan untuk kita kan tahun 2025 kan kita kan gak ada survei. Survei terakhir yang dirilis tahun 2025 itu survei 2024. Nah itu kan Kepri kan udah 14% itu. Kita menurun dari 15% ke 14%, Kepri ya, secara umum. Namun masih ada satu kabupaten yang menjadi...
9: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Kini kami sampaikan informasi luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan, kapal induk Amerika Serikat USS Abraham Lincoln hengkang dari Timur Tengah usai mental awak kapal disebut memprihatinkan. Kapal USS George Washington tiba untuk menggantikan. Dilansir AFP, militer Amerika Serikat mengumumkan kedatangan USS George Washington via media sosial X oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM yang mengawasi operasional militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Pengerahan USS George Washington ke Timur Tengah ini diperintahkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump beberapa hari setelah laporan media mencuat soal kondisi buruk di atas USS Abraham Lincoln. Kapal induk ini telah dikerahkan sejak November 2025 lalu di perairan Laut Cina Selatan sebelum dialihkan ke Timur Tengah. Laporan-laporan media memicu gangguan yang tidak diinginkan bagi Trump di tengah upayanya mempromosikan perang melawan Iran yang kurang mendapat dukungan di dalam negeri Amerika Serikat. USS Abraham Lincoln sendiri telah dikerahkan ke Timur Tengah selama berlangsungnya perang yang dikobarkan Trump terhadap Iran sejak akhir Februari lalu. Masa pengerahan yang terlampau lama menuai kritikan di kalangan politisi Washington DC dengan kapal induk Amerika Serikat itu dilaporkan telah berlayar selama lebih dari 240 hari di lautan dengan 200 hari diantaranya tanpa transit atau singgah di pelabuhan manapun. Selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
9: Dari ajang sepak bola dikabarkan, Shakhtar Donetsk menjadikan Stamford Bridge sebagai kandang mereka di Liga Champions musim ini. Chelsea selaku pemilik stadion telah memberi restu. Sejak Rusia mencaplok area Donetsk pada 2014, Shakhtar tidak bisa lagi bermain di kandang mereka Donbas Arena. Mereka mengungsi ke Kiev dan Lviv untuk domestik dan bermarkas di Jerman, Slovenia, dan Polandia saat tampil di Eropa. Namun pada musim ini, Shakhtar memilih untuk bermarkas di London. Baiknya diaspora Ukraina yang bermukim di Inggris diharapkan bisa memenuhi Stamford Bridge yang berkapasitas 40 ribuan kursi. Shakhtar pun menyambut positif kabar ini, dan kini Shakhtar tinggal menunggu lampu hijau dari otoritas berwenang seperti pemerintah lokal dan UEFA di mana Chelsea bisa meminjamkan stadion mereka karena absen di kompetisi Eropa musim ini usai finish di urutan 10 Premier League musim lalu. Sementara itu mendengar, kita beralih ke ajang sepak bola lainnya. Arsenal melanjutkan start impresifnya di musim ini dengan melibas Coventry City. Arsenal diketahui menggilas Coventry 3-0 di Emirates Stadium pada Sabtu 22 Agustus 2026 dini hari waktu Indonesia Barat pada laga pembuka Premier League 2026-2027. Gol-gol didapatkan dari Kai Havertz, Bukayo Saka, dan Martin Odegaard. Hasil ini melanjutkan momentum positif usai kemenangan di Community Shield pekan lalu. The Gunners kali itu mencukur Manchester City 3-0 dan hasil ini semacam mengonfirmasi status sebagai favorit musim ini. Manajer Arsenal Mikel Arteta merasa timnya masih harus melalui berbagai ujian untuk mengetahui posisi di persaingan gelar. Ia ingin tahu bagaimana reaksi tim di tengah kesulitan. Sekian Berita Olahraga, saya Rifai Kasim, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Batam Indo Annual Games ke-27 tahun 2026 resmi menjadi bagian dari rangkaian RRI Fest 2026. BKKBN Kepri minta kerjasama seluruh pihak dalam tekan angka stunting khususnya di Karimun. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id, dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811 7781051, dan media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
5: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe. Tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
4: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu. Biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
5: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
4: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja, dan yang lebih penting, gak bikin kantong bolong.
5: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong, gimana caranya?
4: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735 atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
6: Mau promosi usaha, sosialisasi, promo program kegiatan melalui iklan, talk show, liputan, siaran langsung dan lain-lain, ke RRI aja.

0: Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan info lalu lintas dan akan terhubung dengan Bribda Amanda yang akan menyampaikan live report dari lokasi simpang traffic PJR.
1: Sesaat lagi kita ikuti live report info lalu lintas bersama di Lantas Polda Kepri hanya di Pro 1 RRI Batam.
2: Tetap menjaga jarak aman dan perhatikan batas kecepatan Anda saat berkendara.

0: 101 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah disampaikan, kami akan hadirkan informasi arus lalu lintas yang disiarkan secara langsung dari lokasi simpang trafik PJR. Saat ini kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Bribda Amanda di lapangan yang akan menyampaikan laporan secara langsung. Selamat pagi, Bribda Amanda.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Bagaimana kabar Bribda Amanda dan tim di lapangan pada pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar kami baik semuanya.
0: Alhamdulillah. Baik, silahkan bisa disampaikan langsung untuk arus lalu lintas dari lokasi simpang trafik PJR.
1: Baik, terima kasih Kak. Dan selamat pagi pendengar radio RRI Pro 1 Batam. Dengan saya Bribda Dea Amanda Putri, kembali bersama kami dari Ditlantas Polda Kepulauan Riau akan menginformasikan langsung situasi arus lalu lintas dari kawasan simpang PJR Kota Batam pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2026 sekitar pukul 06.34 waktu Indonesia Barat. Dapat kami sampaikan, untuk situasi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau sudah mulai mengalami peningkatan volume kendaraan dikarenakan memasuki jam keberangkatan anak sekolah maupun pekerja yang ada di wilayah Kota Batam, yakni dari arah MTC yang akan menuju ke arah Polda maupun ke arah sebaliknya, kemudian dari arah Polda yang akan menuju ke arah Teluk Bakau. Keadaan ramai namun tetap lancar dan terkendali. Perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di kawasan ini dikarenakan adanya antrian traffic light dari tiga penjuru. Namun selepas kendaraan dari menuju dengan kecepatan normal, yakni 50-60 km/jam. Dan bagi Anda para pengendara roda 2 maupun roda 4, pastikan Anda tetap berhenti di belakang garis stop yang ada dikarenakan terdapat pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini, serta tidak melawan arus dan menerobos lampu merah, tetap patuhi aturan rambu lalu lintas dan saling menghormati sesama pengendara jalan. Jadilah pelopor keselamatan dalam berlalu lintas, pergi lebih cepat, mengemudi lebih lambat, hidup lebih lama. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian, saya Bribda Dea Aman Putri melaporkan langsung dari simpang PJR. Untuk info lalu lintas kerjasama Polda Kepri dengan RRI Pro 1 Batam, kembali ke studio.
0: Baik, Bribda Amanda. Untuk sejauh ini, yang paling sering melintas ini pengendara roda 2 atau pengendara roda 4 ini, Bribda?
1: Baik, untuk yang sering melintas ini roda 2 dikarenakan orang tua mengantar anak kerja dan para pekerja yang akan pergi bekerja.
0: Baik, untuk pengendara roda 2 ini terpantau aman ya? Maksudnya sesuai dengan mengikuti aturan lalu lintas, memakai helm dan tidak kebut-kebutan seperti itu ya, Bribda Amanda?
1: Baik, sejauh ini aman, tertib semuanya mengikuti aturan lalu lintas.
0: Baik, kalau sejauh ini dari arah mana saja yang terpantau mengalami kepadatan dan jalur mana yang masih relatif lancar?
1: Baik, untuk yang untuk di simpang PJR ini arusnya sangat baik, tidak ada kemacetan di jalan ke arah manapun.
0: Baik, kalau dari Bribda Amanda dan tim di lapangan, upaya pengaturan lalu lintas yang dilakukan oleh petugas seperti apa ini?
1: Biasanya dari jam 6.00 kami sudah melaksanakan pengaturan lalu lintas sampai jam 08.00 waktu Indonesia Barat.
0: Baik, terakhir Bribda Amanda, bisa disampaikan himbauan untuk pendengar Pro 1 RRI Batam.
1: Baik, jadilah pelopor keselamatan dalam lalu lintas, pergi lebih cepat, mengemudi lebih lambat, hidup lebih lama, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan.
0: Baik, terima kasih Bribda Amanda untuk laporan langsung arus lalu lintas dari lokasi simpang trafik PJR pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali dan semoga sehat selalu.
1: Siap, Kak.
0: Itu tadi pendengar laporan arus lalu lintas yang disiarkan secara langsung dari lokasi simpang trafik PJR. Selalu utamakan keselamatan, mematuhi aturan lalu lintas, serta menjaga ketertiban bersama di jalan.
2: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama di Lantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Pendengar, sesaat lagi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama mendengarkan Relay Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Makanan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali.
2: Sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
0: Pemerintah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Program intensifikasi pertanian berhasil meningkatkan produksi beras di sejumlah daerah. Pakistan dan Iran membalas upaya perundingan damai dengan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pihaknya telah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Menyikapi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Selanjutnya dimohon berkenan bahwa Presiden memberikan instruksi dan arahan.
4: Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan secara tegas untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan beberapa hari lalu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dirinya telah menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan tanpa ada kecuali. Larangan membakar lahan merupakan diskresi agar jangan sampai terjadi kebakaran di titik yang baru. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada wartawan di Jakarta kemarin.
1: Makanan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masalah adat itu. Sekarang tanpa kecuali. Ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary. Ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain, kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
4: Sementara itu warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Halisa, mengatakan kabut asap mulai dirasakan oleh warga sejak 2 minggu lalu. Kabut asap mengganggu kesehatan, termasuk juga mengganggu aktivitas kegiatan belajar di sekolah.
5: Mungkin sekitar dimulai dari sekitar 2 minggu yang lalu ya, karena walaupun asap tidak setebal sekarang, tapi hawa-hawanya dan rasa-rasanya itu masih agak terasa gitu. Jadi asap-asap itu mulai sudah tercium gitu. Untuk aktivitas tentunya merasa terganggu ya, karenanya ada asap ini, pernapasan sulit, kemudian penglihatan juga lumayan sulit ya karena adanya gangguan asap ini.
4: Pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memaksimalkan penanganan karhutla, diantaranya operasi modifikasi cuaca, mengerahkan pesawat untuk bombardir.